0: tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
2: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
0: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
0: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
5: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur.

0: Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
1: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali surplus di lapangan.
0: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Listrikan pasca gempa. Pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
0: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan aspirasi kita tertutup di setiap bawaslu di setiap Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
5: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
4: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
5: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
6: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini Cina Lintas yang seperti ini adalah yang sangat

0: sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
1: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
5: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
4: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
6: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
4: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
3: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
4: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga, turnamen The Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
9: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari Kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Febri. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Febri.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang Tito.
1: Iya, kabar baik, sehat, Bang Febri?
3: Alhamdulillah, baik, Bang.
1: Alhamdulillah. Bang Febri, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan. Update-nya seperti apa? Silakan, Bang Febri.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Dapat kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini di Sumatera Barat, secara umum kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian diperkirakan akan bertahan seperti ini hingga menjelang siang hari nanti. Kemudian untuk siang harinya, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan ada di wilayah Pasaman Barat dan Kabupaten Agam. Kemudian untuk sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, kemudian Padang Pariaman, pesisir selatan. Kemudian potensi hujan sedang gelebat ada di wilayah Pasaman Barat, perbatasan dengan Sumatera Utara. Kemudian untuk malam harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Potensi hujan ringan ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan pesisir selatan. Kemudian untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan ada di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Potensi hujan ringan ada di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca. Dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian, Bang Tito.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bang Febri. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi, assalamualaikum, Bang Febri.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perkirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Febri.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun terhitung 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Naisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: membawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, MPhil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong ratusan gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih pasok bahan gizi untuk dapur SPPG. Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat akan optimalkan penanaman pohon pisang di daerah. Dan pendengar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal kepada RRI di Padang mengatakan, sektor UMKM di daerah harus diperkuat melalui wadah koperasi desa. Kelurahan Merah Putih akan dapat bangkit dan menjadi roda penggerak ekonomi. Menurutnya saat ini banyak UMKM yang bergerak melalui komunitas untuk memperkuat kemitraan agar bisa mendapatkan suntikan modal dan juga bantuan usaha. Endrizal menjelaskan keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi dengan pelaku UMKM sebagai pemain utama, khususnya dengan mengoptimalkan pasokan bahan gizi ke dapur SPPG. Menurutnya saat ini terdapat 135 Kopdes Kelurahan Merah Putih yang sudah mulai beroperasi secara mandiri di seluruh kabupaten dan kota wilayah Provinsi Sumatera Barat. Bahkan telah memiliki manajer yang bisa mengoptimalkan perputaran ekonomi di sektor UMKM. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita masuk dalam program Padang Menyapa.
1: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 dalam program Padang Menyapa kali ini, bahasan kita yaitu penguatan pelaku UMKM pasca bencana di Padang Pariaman. Nah, kami informasikan dulu, pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu, saya akan langsung saja sapa dan juga perkenalkan untuk Anda para narasumber kita, pendengar, sudah bersama saya melalui Zoom. Ini dia yang pertama, ada Bapak Hendra Aswara, SSTPMM, CCAAE, CFRA, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Kita coba sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua penyiar, penyiar dan pemirsa RRI Padang.
0: Iya, kabar baik. Sehat ya Pak Hendra.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah, terima kasih
2: sudah diundang di RRI Padang.
0: Iya, terima kasih Pak Hendra sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian berikutnya, pendengar, juga sudah bersama kami pengamat ekonomi dari Universitas Andalas. Ada Ibu Delvi Tanjung Sari, S.E., M.Si., PhD. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Delvi.
3: Waalaikumsalam, Bu Tito.
0: Iya.
3: Selamat pagi Pak Seda dan Ibu Jumaris ya, pelaku UMKM perempuan kita nih.
0: Iya.
3: Pada pagi ini.
0: Baik, terima kasih Ibu Delvi ya. Terima kasih. Sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian berikutnya, pendengar, ada Ibu Jumaris Siska, Ketua UMKM Durian Timbago, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Jumaris Siska. Ya, kita coba sapa lagi. Oke, baik.
4: Terima kasih Pak atas kesempatannya pagi ini sudah diundang untuk ikut live streaming dalam podcast pagi ini.
0: Iya, terima kasih juga ya Ibu Jumaris Siska sudah bersama di kesempatan kali ini. Pendengar dimanapun Anda berada, para narasumber kita sudah hadir ya di Zoom. Kami kita akan mulai saja bahasan kita yaitu seputar penguatan pelaku UMKM pasca bencana di Padang Pariaman.

dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengucapkan terima kasih atas dilibatkan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi khususnya kepada pengusaha UMKM di Kabupaten Padang Pariaman. Dapat kami informasikan pada saat ini ya, Padang Pariaman memiliki pelaku usaha itu sebanyak 44.537 UMKM dan ini tersebar di 17 kabupaten 17 kecamatan yang ada di Padang Pariaman. Adapun pelaku atau pengusaha UMKM terbanyak di Kabupaten Padang Pariaman itu berada di daerah Kayu Tanam, kemudian Sungai Sariak dan kecamatan di Batang Anai. Dan ini berbagai sektor usaha, ini ada sektor usaha di bidang jasa, kemudian juga ada sektor usaha di bidang kreatif, di bidang teknologi, kemudian sektor usaha di bidang kuliner, sektor usaha di bidang perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Jadi di Padang Pariaman itu kami sampaikan banyak sekali ya UMKM kita yang bergerak aktif dalam memanfaatkan potensi yang ada di nagari masing-masing. Kemudian ketika bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 bulan November Desember di tahun 2025 kita terdampak. Adapun data UMKM terdampak bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman itu yang telah masuk dalam rencana dokumen rencana rehab rekon pasca bencana itu UMKM yang rusak ringan sebanyak 283 UMKM. Kemudian UMKM rusak sedang itu di 91 UMKM dan UMKM yang rusak berat itu sebanyak 20 UMKM. Jadi total UMKM kita yang terdampak bencana hidrometeorologi itu sebanyak 394 UMKM. Dan kemudian berdasarkan data asesmen dari kami ya dari Dinas Perdagangan Tenaga Kerja UMKM itu ada rintisan baru, usaha baru UMKM yang ada di Padang Pariaman pasca bencana itu sebanyak 605 UMKM yang memulai rintisan usaha baru setelah kita memberikan insentif, kemudian bantuan kepada para pengusaha UMKM khususnya yang terdampak bencana. Adapun per sektor rintisan usaha baru itu, yang pertama untuk usaha sektor perdagangan dan kuliner itu sebanyak 424 UMKM. Kemudian usaha sektor peternakan di 122 UMKM. Dan usaha sektor perikanan di 21 UMKM, sektor perindustrian 17 UMKM, sektor pertanian 12 UMKM, dan usaha sektor ekonomi kreatif di 9 UMKM. Kemudian ketika pasca bencana di hidrometeorologi di Padang Pariaman itu, kita telah menyalurkan bantuan kepada UMKM terdampak bencana. Di tahap pertama, di Kabupaten Padang Pariaman, kita memberikan bantuan UMKM sebanyak 100 UMKM. Adapun sumber bantuannya ini dari Ibu-Ibu Menteri Kabinet, yaitu dinamakan Ibu Seruni. Jadi ini ada komunitas Ibu-Ibu Menteri di Kabinet Merah Putih, Ibu-Ibu Seruni, di tanggal penyalurannya di 9 Februari tahun 2026. Adapun jenis bantuannya yang pertama peralatan usaha berupa kuali, panci, sendok sayur, spatula, kemudian penyaring. Kemudian juga ada paket-paket sembako yang kita berikan untuk bahan pokok dari UMKM terdampak bencana mulai dari beras, minyak goreng, gula, kemudian juga ada susu, mie instan kita serahkan juga dan paket kain ya berupa kain dan handuk. Kemudian untuk penyaluran tahap kedua, kita berikan lagi UMKM sebanyak 250 UMKM.

0: Ini sumber bantuannya dari Komisi 7 DPR RI pada tanggal penyalurannya di tanggal 11 Maret tahun 2026 kita bagikan di Aula Disdak Nakerkop dan UMKM. Adapun jenis bantuannya kita berikan untuk kategori UMKM sektor perdagangan dan kuliner sebanyak 200 UMKM kita belikan uang tunai berupa ini ya barang-barang bantuannya bahan dan alat ini sebanyak 2 juta rupiah. Kemudian kategori umum UMKM sektor peternakan sebanyak 37 UMKM ini kita berikan paket ternak ayam, kemudian juga paket itik dan uang tunai Rp250.000. Ini total yang kita bantu sebanyak 2 juta rupiah untuk UMKM sektor peternakan sebanyak 37 UMKM. Dan yang ketiga, kita bantu juga sektor UMKM sektor peternakan sebanyak 13 UMKM. Jadi kita bantu untuk paket budidaya ikan gurami, paket budidaya ikan lele, paket budidaya ikan lele dalam ember, kemudian juga paket budidaya ikan nila dan ikan mas. Total kita beri bantuan juga 2 juta. Jadi total bantuan yang disalurkan oleh Komisi 7 DPR RI ini sebanyak 500 juta rupiah. Selanjutnya kita menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada UMKM terdampak bencana hidrometeorologi sebanyak 100 UMKM. Sumber bantuannya kembali diberikan oleh Seruni dan donatur lainnya di tanggal 17 Maret 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman. Ini jenis bantuannya kita berikan kompor gas, kemudian tabung gas, minyak goreng, tepung terigu, dan uang tunai sebanyak Rp250.000. Jadi selanjutnya lagi kita berikan tahap keempat kepada UMKM terdampak bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman. Jumlah UMKM penerima ini sebanyak 120 UMKM dan sumber bantuan kembali diberikan dari Seruni dan Dekranasda Kabupaten Padang Pariaman. Tanggal penyaluran di 10 April 2026. Dan ini kita berikan lagi bantuan minyak goreng 5 liter, kemudian tepung terigu 5 kilo dan uang tunai Rp50.000. Dan ini tentunya kami berharap juga bantuan yang diterima oleh pengusaha UMKM kita dapat dimanfaatkan pasca atau dalam pemulihan ekonomi khususnya di pelaku atau pengusaha UMKM di Padang Pariaman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pak Hendra. Saya bergeser dulu ya. Saya sekarang ke Ibu Delvia. Nah, saya ingin tahu juga ini, Ibu Delvia, seputar perspektif ekonominya bagaimana begitu ya, terkait peran UMKM di sini yang tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada bantuan-bantuan yang diberikan begitu untuk nantinya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Padang Pariaman ya pasca bencana hidrometeorologi ini. Silakan pandangannya seperti apa, Ibu Delvia?
2: Oke, terima kasih Udet Ito. Iya. Tadi kita sudah dengar dari Pak Sedda bahwa pasca bencana itu sudah banyak sekali ya bantuan yang diberikan untuk UMKM kita yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Seperti kita ketahui bahwa UMKM ini adalah motor penggerak ya perekonomian di Sumatera Barat karena banyak sekali masyarakat Sumatera Barat itu yang bergerak di industri kecil, usaha kecil, mikro, ya industri usaha rumahan dan lain sebagainya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sedda juga bahwa ternyata bencana hidrometeorologi kemarin itu berdampak terhadap ke 394 ya Pak Sedda ya UMKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Pemda tadi ya menyalurkan bantuan-bantuan yang dari berbagai pihak itu masih terkategori recovery ya namanya istilahnya masih dalam pemulihan ya dan itu sifatnya jangka pendek udah Tito ya sifatnya bantuannya yang jangka pendek ya dan mungkin kalau kita lihat yang diberikan itu adalah peralatan untuk UMKM-nya terutama nih

0: UMKM kuliner ya, ada kompor gas, ada gasnya, kemudian alat-alat masak dan lain sebagainya. Itu kategorinya adalah tahapan recovery ya. Nah, sebenarnya yang paling penting itu juga adalah bagaimana kemudian kita memperkuat UMKM kita ini tadi ya, menjadi lebih tahan dia kelak di kemudian hari ya, ketika terjadi lagi guncangan mereka sudah kuat. Jadi penguatan itu tidak hanya recovery saja, tapi juga penguatan fondasi dari UMKM yang kita punya. Ya, kalau kalau istilahnya ada namanya build apa building back better ya. Bagaimana kita kembali membangun UMKM yang kita punya itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jadi ada beberapa penguatan yang perlu juga dilakukan oleh Pemda. Sebenarnya tidak harus Pemda semua ya, Pak Tito dan Pak Seda. Pak Seda itu sebenarnya sudah bisa menggandeng juga perguruan tinggi atau CSR ya, perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian UMKM kita bekali dengan teknologi ya, karena sekarang perdagangan itu atau usaha itu sudah harus pengusaha itu sudah harus melek teknologi ya, sudah ada jejaringnya, sudah ada apa ya namanya, memanfaatkan sosial media dalam pemasaran dan lain sebagainya, kemudian juga menggunakan berbagai macam platform untuk penguatan dan juga membangun jejaring. Dan satu lagi yang mungkin perlu kita kita rangkul juga Pak Seda itu adalah perantau, Pak Sekda. Jadi bagaimana kemudian perantau juga kita rangkul untuk membuat UMKM yang kita punya ini yang sudah ada dan yang tumbuh baru. Tadi Pak Sekda katakan bahwa ternyata setelah bencana itu ada UMKM baru yang muncul ya. Nah, itu bagaimana kita menguatkan UMKM ini sehingga dia bisa tumbuh lagi menjadi lebih kuat. Mereka punya sistem keuangan yang bagus, ya. Kemudian sehingga ketika terjadi goncangan, mereka punya data keuangan yang baik. Dan ketika mereka butuh bantuan dana, mereka punya dasar untuk mengajukan bantuan atau pinjaman kepada lembaga keuangan. Seperti itu, Datito. Jadi untuk recovery itu sudah dilakukan oleh Pak Seda dan Pemda di Kabupaten Pariaman. Nah, berikutnya kita adalah bagaimana membangun UMKM ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan lebih tangguh ya, begitu Datito.
1: Oke, baik. Ini menarik ya, sebelum saya ke Ibu Jumari Siska, bahwa memang kita tahu ya Ibu Delvia bahwa UMKM ini jadi tulang punggung begitu ya.
0: Betul
1: tulang,
0: sekali.
1: Tulang punggung perekonomian Indonesia bahkan. Nah, tapi iya, di satu sisi yang lain, sektor ini bisa dikatakan cukup rentan begitu mengalami tekanan ketika terjadi bencana. Nah, Ibu Delvia melihat seperti apa, Ibu?
0: Iya, karena memang UMKM kita sebagian besar itu manajemennya masih tradisional, udah Tito.
1: Oke.
0: Tidak ada laporan keuangan, kemudian tidak, masih kurang pemanfaatan teknologi, pemanfaatan media sosial dan lain sebagainya, sehingga sangat rentan ketika untuk mendapat guncangan ketika terjadi bencana atau mungkin terjadinya krisis ekonomi sekalipun mereka akan sangat rentan untuk terjadi tergoncang ya. Jadi memang yang perlu kita kuatkan itu tidak hanya pasca pasca bencana, tetapi memang harusnya sudah kita kuatkan itu adalah dasar-dasar keuangannya, kemudian manajemennya lebih baik, kemudian pemanfaatan sosial medianya, sehingga walaupun terjadi bencana, misalnya mereka sudah punya jejaring nih, udah Tito, punya punya Instagram kah atau punya WhatsApp grup kah, sehingga ketika terjadi bencana mereka sudah tinggal kasih tahu nih, kami kena kena bencana, kami tidak bisa melayani dan lain sebagainya. Ketika mereka punya laporan keuangan yang baik, UMKM bisa mengajukan pendanaan, karena salah satu syarat pendanaan dapat bantuan pendanaan itu kan adalah adanya laporan keuangan yang bagus ya, udah Tito ya.
1: Iya.
0: Tidak harus laporan keuangan yang bagus sebenarnya, tapi ada laporan keuangan yang tercatat dengan baik, yang terdokumentasi dengan baik. Itu salah satu untuk mendapatkan bantuan. Ya, dan ini juga memang Perannya tidak aja Pemda ya, karena kita bicara UMKM, kita bicara juga perguruan tinggi harus berperan juga di sana. Kalau perguruan tinggi banyak sekali ya yang bisa kita rangkul untuk bisa membina UMKM.

0: UMKM kita yang ada. Saat ini kita UNAN ada sekitar 10 nagari binaan.
1: Yeah.
0: Nah itu mungkin next time bisa nih Pak Seda kita berkoordinasi juga ya, dan salah satunya adalah UMKM yang akan kita bina, udah Tito. Dan UMKM yang ada di nagari.
1: Baik.
0: Laporan keuangannya kita melakukan pendampingan, laporan pembuatan laporan keuangan sederhana, pendampingan produksi tentunya, kemudian juga pendampingan bagaimana memanfaatkan teknologi dan sosial media untuk marketing. Iya.
1: Baik. Saya bergeser lagi ya, Ibu Delvia. Sekarang saya ingin ke Ibu Jumari Siska ini. Saya ingin tahu juga, Ibu Jumari Siska, mungkin boleh diceritakan seputar bagaimana kondisi UMKM Durian Timbago ya, sebelum dan setelah bencana hidrometeorologi sebelumnya itu terjadi begitu di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ini boleh diceritakan dulu, silakan.
2: Terima kasih udah Tito. Sebelumnya seperti yang udah Tito dan Ibu Delvi Tanjung ketahui, daerah Kayu Tanam itu kan salah satu daerah yang terdampak secara langsung. Kalau secara fisiknya mungkin lebih ke jalan, Pak. Jadi ada banyak dampaknya. Yang pertama dulu putusnya jalan Silaing. Yang kedua putusnya jembatan Anduriang di Kecamatan Kayu Tanam. Ketiga, putusnya jalan di Balah Aye. Itu salah satu nagari yang paling terdampak itu kan Anduriang dan Kayu Tanam, Pak. Tapi karena adanya tiga akses jalan yang terputus itu menyebabkan teman-teman yang biasanya, kami kan Durian Timbago itu kan produknya beragam, Pak. Mulai dari sarapan pagi, gorengan, sampai keripik-keripik yang kami titip di toko oleh-oleh. Nah, ketika jalan tiga titik jalan dan jembatan tadi terputus, itu salah satu akses menuju Padang Panjang itu kan susah, Pak. Sementara teman-teman ini banyak yang menitipkan produk kering, olahan keringnya itu ke toko oleh-oleh yang berada di Padang Panjang, Bukit Tinggi, hingga Payakumbuh. Nah, salah satu solusi yang kami lakukan waktu itu adalah kebetulan saya memang sudah memulai Durian Timbago itu kami jualan secara door-to-door ke kantor-kantor. Salah satu kantornya adalah kantor bupati, kemudian kantor-kantor di sekitaran kantor bupati, kemudian juga masuk ke proyek tol HKI, kemudian ke kantor BPS dan juga ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi produk-produk yang tadinya tidak bisa dibawa ke Bukit Tinggi atau ke Payakumbuh, akhirnya kami alihkan dengan cara berjualan door-to-door tadi. Kemudian kami juga rajin mengikuti bazar-bazar, baik itu yang diadakan oleh Dinas Kabupaten Padang Pariaman, maupun bazar-bazar yang juga diadakan oleh partai-partai. Jadi kebetulan kami juga ada sistem apa ya Pak, link kita mendekati stakeholder-stakeholder terkait juga. Jadi tidak hanya kepada dinas kabupaten, kami juga merapat ke partai-partai. Kadang kan ada acara-acara misalnya seperti acara musda untuk partai PAN, misalnya partai Nasdem. Nanti ada kebetulan karena ada salah satu anggota kita yang juga bagian dari partai tersebut, dia akan besok ada bazar di sini, besok ada bazar di situ. Jadi dengan aktifnya kami mengikuti bazar-bazar tersebut, alhamdulillah produk-produk teman-teman yang tadinya mulai patah semangat untuk produksi karena jalan terputus tadi Pak, akhirnya mulai kami bawa ke bazar-bazar. Kemudian juga kami juga mulai mencari link ke kantor-kantor lain di luar Kabupaten Padang Pariaman. Kadang kami juga ke RSUD Pariaman, kebetulan juga ada linknya di sana. Kemudian ada nanti ada acara seperti acara apa namanya, ibu-ibu PKK yang itu Pak, nanti kami diundang. Jadi salah satu caranya kami Durian Timbago mensiasatinya itu adalah salah satunya dengan cara posting juga di sosial media. Kami juga melayani pesan antar. Jadi nanti kalau di RSUD Padang Pariaman, kami bisa pesan Bu, bisa. Jadi ada nanti salah satu teman yang bagian pengantaran ke sana. Itu adalah salah satu apa maksudnya salah satu cara kami mensiasati ketika terjadinya. Dan hingga saat ini kan masih ada beberapa titik yang sebenarnya sudah bisa dilalui, Pak. Sudah bisa dilalui ya, seperti Anduri yang itu sudah jalannya sudah mulai normal. Cuma kan teman-teman kan ada juga yang UMKM yang terdampak, mungkin dapur produksinya yang masih belum maksimal. Jadi salah satu caranya ya seperti itu, melalui postingan-postingan. Dan juga kayak kemarin juga ada, sudah mulai ada program dari Bapak Kabupaten kita, yaitu ada Car Free Day.
1: Yeah.
2: Jadi untuk Car Free Day juga insya Allah kami sekali dua minggu juga ada bazar di sana gitu, Pak.
1: Oke, jadi di tengah keterbatasan tadi ya, Ibu Jumaris ya, akhirnya timbul inisiatif untuk bagaimana ya kira-kira ya caranya agar ya aktivitas produksi, distribusi, kemudian juga penjualan produk ini bisa tetap terus berjalan begitu ya?
2: Iya Pak. Dan untuk produk kering, alhamdulillahnya kami kan juga punya platform untuk pengiriman, Pak.
1: Yeah.
2: Sebenarnya ada beberapa di antara kami itu yang sudah punya akun seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Cuma untuk platform yang seperti itu mungkin jalannya masih agak kurang kurang jalan ya, Pak. Lebih sering pesanan itu munculnya di FB Pro, misalnya seperti atau Instagram. Jadi lebih banyak yang pesan itu yang sudah berlangganan dengan kami. Jadi itu dia, Siska menyediakan jasa titip, namanya Jastip. Jadi kami Durian Timbago itu kalau ada teman-teman yang mau order oleh-oleh khas Kabupaten Padang Pariaman, kami mulai mulai merintisnya di situ, Pak. Jadi sekarang barang itu yang dipesan mungkin di Durian Timbagonya nggak cukup. Jadi kami ambil dari UMKM Kabupaten Padang Pariaman lainnya. Misalnya yang tidak kita nggak produksi, misalnya kayak rendang telur, kami ambil dari UMKM tetangga, kecamatan tetangga yang kebetulan ada Pak di daerah Ulaan. Nah, nanti kami bikin sistem konyigasi, jadi kita join. Saya bantu pemasaran produk teman-teman yang lain. Ada yang minta Sanjay, kalau misalnya dia lebih suka ke Sanjay Tunas Muda, saya ambil Tunas Muda. Kalau enggak, misalnya dia minta ke Aisyah, saya ambilkan yang di Aisyah. Jadi ada banyak cara kami lakukan ya, selain penjualan door to door tadi. Salah satunya adalah penjualan online dan juga sistem konjigasi tadi.
1: Oke, baik. Saya bergeser lagi sekarang ke Pak Hendra. Nah, Pak Hendra boleh berkomentar juga terkait tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Delvia dan juga Ibu Jumari Siska, silakan Pak Hendra.
3: Ya, terima kasih. Kami mendapat masukan ya, saran juga dari Ibu Delvia. Terima kasih, dan juga mendengar aspirasi juga dari Ibu pengusaha UMKM kita, Bu Jumari Siska. Terima kasih. Memang kita di Padang Pariaman ketika pasca bencana hidrometeorologi, kita sampaikan bahwasanya kita tetap memiliki kepedulian, kemudian juga keberlanjutan dari UMKM. Jadi UMKM pasca bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas. Tadi saya apresiasi ya dari Bu Delvia, kita melibatkan juga perguruan tinggi, kemudian melibatkan perantau, dan ini memang kami rasa sangat baik sekali dalam memajukan UMKM yang kuat untuk ekonomi daerah yang hebat. Di Padang Pariaman sendiri, kita juga beberapa kali mengadakan event seperti yang disampaikan Ibu Jumari Siska. Tentunya event ini untuk wadah dari pelaku atau pengusaha UMKM dalam melakukan pemasaran, sehingga ini dapat memasarkan atau kembali memulihkan ekonomi di UMKM. Tadi sudah disampaikan event Car Free Day. Jadi Car Free Day ini sebelumnya ini tidak pernah ada di Padang Pariaman. Sekarang kita selenggarakan Car Free Day satu bulan itu sebanyak dua kali, dan kita mengundang UMKM-UMKM yang ada di Padang Pariaman untuk menggelar ya jenis usahanya di sepanjang jalan di Nagari Katapiang sampai dengan Poltekpel Pelayaran. Dan ini sudah banyak, di hari pertama kita sudah melihat sekali ribuan masyarakat yang hadir. Kemudian para pelaku UMKM ini memang masih terbatas. Nah, jadi udah 3 kali kita laksanakan Car Free Day ini, sudah berbagai jenis macam pengusaha UMKM yang menggelar dagangannya. Ini ada tanaman, ada tumbuhan juga, ada pakaian, kemudian ada makanan. Nah, ini sudah banyak, bahkan ada yang sudah 2 kali atau 3 kali untuk menjemput barang dagangannya. Kemudian untuk pelaku UMKM sendiri, kita baru-baru ini Pak bekerja sama dengan pelaku dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, tadi disampaikan Ibu Delvia, di mana UMKM ini memanfaatkan teknologi. Nah, jadi baru minggu ini hari Selasa kemarin kita menggelar promosi ya, bagaimana UMKM ini mempromosikan apa hasil produk UMKM-nya melalui jejaring, apakah ini media sosial, kemudian takta pengambilan gambar melalui HP-nya masing-masing. Ini bagaimana cara mengambil video yang bagus, kemudian kata-katanya yang bagus, kemudian suaranya, kemudian juga ada link yang kemana nanti disebarkan nanti video, kemudian foto-foto produk UMKM. Dan juga kita juga memfasilitasi untuk sertifikat HKI-nya. Nah, jadi ini sudah 2 kali kita selenggarakan sosialisasi dengan Kementerian Hukum. Ini bagaimana para pengusaha UMKM mendapatkan hak kekayaan intelektual. Kemudian juga ada sertifikasi halal. Nah, ini untuk jangka panjangnya, tadi disampaikan Ibu Delvia, itu kalau untuk bangun apa bantuan kita masih di jangka pendek. Memang jangka panjangnya banyak sekali ya program kita di tahun 2026 ini, bagaimana UMKM itu kembali bangkit. Dan terakhir tadi ada laporan keuangan ya, saya catat tadi di UMKM masih belum bagus atau masih secara manual. Tentunya ini PR bagi kami di pemerintah daerah, bagaimana laporan keuangan dari UMKM ini, artinya ini laporan keuangannya tidak hanya di dalam dompet saja. Jadi ini sudah dituangkan ya dalam bentuk suatu laporan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya ada gangguan komunikasi ya dengan Pak Hendra Aswara. Kita masih coba tunggu. Baik, nah Pak Hendra tadi sempat terputus beberapa detik yang lalu, boleh disampaikan kembali?
3: Ya, jadi kita saat ini bekerja sama dengan Kementerian Ekraf untuk promosi UMKM melalui pengambilan di video, foto di medsos untuk diupload di medsos. Jadi ini sudah kita coba beberapa UMKM kita sesuai dengan permintaan dari Kemenparekraf. Kemudian juga untuk sertifikat HKI, kemudian sertifikat halal, ini kita dorong di tahun ini sebanyak 20 UMKM. Sehingga ini bisa masuk ke pasar-pasar nasional, dan ini juga tentu menambah jejaring dari UMKM ini sendiri. Dan terakhir, kita pada saat ini mendapat kepercayaan juga dari Kementerian UMKM untuk mengikuti ya sebuah event Sulam Kapalo Same yang berada di Pasir Baru, karena ini sulam ini sudah menjadi ikon di Padang Pariaman. Kita di bulan Oktober nanti pelaku UMKM kita ini diundang ke Belgia nanti di tanggal 1 sampai di tanggal 15 Oktober. Nah, dan tentunya ini promosi yang baik juga bagi pelaku UMKM kita, khususnya di bidang sulaman ini. Jadi kita betul-betul memajukan UMKM di Padang Pariaman. Oke, itu Pak. Terima kasih.
1: Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Ibu Delvia sedikit lagi sebelum nanti kita break sejenak. Nah, Ibu Delvia, saya juga ingin minta pandangan lagi nih ya dari Ibu Delvia seputar penguatan itu tadi, kemudian juga masalah bantuan yang kira-kira paling efektif begitu untuk teman-teman UMKM kita di momen pasca bencana seperti sekarang, itu bantuan yang bagaimana? Apakah modal atau restrukturisasi kredit atau mungkin peralatan usaha atau pendampingan atau bagaimana? Ibu Delvia, silakan.
0: Iya, terima kasih udah Tito.
1: Iya.
0: Jadi kalau modal ya, kalau usahanya ternyata terganggu, tentu mereka butuh modal. Jadi memang yang perlu dilakukan itu berikutnya adalah melakukan pemetaan,
1: okay,
0: ya, usaha apa, kemudian kendala yang mereka hadapi apa. Ketika yang terkendala seperti Unisiska tadi, ternyata terkendala adalah di distribusi ya Unisiska ya, jalan putus, kemudian tidak bisa menjual keluar dan lain sebagainya. Nah tentu solusinya akan berbeda kita berikan dengan UMKM yang ternyata usahanya memang babak belur ya, hancur, tempat usahanya sudah tidak ada lagi, sehingga dia membutuhkan modal awal kembali ya, untuk kembali membangun usahanya. Nah tentu pemetaan ini sangat penting ini Pak Seda kita lakukan, sehingga kita memberikan support yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si UMKM-nya ya. Dan untuk pemasaran tadi sudah sangat bagus sekali ya Pak Seda ya, sudah ada Car Free Day, dan ternyata yang kelompok UMKM-nya Unisiska sudah punya jejaring yang sangat bagus.
1: Yeah.
0: Ya, sudah punya jejaring yang sangat bagus, sudah ada lintas UMKM juga, saling support satu sama lain, ya terutama sekali yang berkaitan dengan yang kering-kering begitu kata Unisiska, dan sepertinya tidak ada kendala di bahan baku ya Unisiska untuk berproduksi. Yang terkendala hanya di transportasi, karena memang kalau kita bicara bencana yang terdampak salah satunya itu adalah jalan ya, jalan, jembatan dan lain sebagainya, sarana transportasi itu yang terganggu. Nah, itu sangat sarana transportasi ini kalau terganggu udah Tito, tidak hanya UMKM yang terganggu, semua akan sangat terganggu ketika transportasi atau jalan terkena ya terputus ya. Nah itu solusinya, kalau solusi itu tentu lintas kementerian lagi, lintas dinas ya Pak Seda ya, dan itu tentu pekerjaan umum yang punya gawe di sana. Tapi cukup bagus tadi Unisiska mengatakan memanfaatkan fasilitas telemarketing ya, media seperti Facebook Pro dan lain sebagainya, kemudian juga punya jejaring, dan Pak Seda, Pemda Pariaman juga sudah, Padang Pariaman sudah punya Car Free Day. Kebijakan Car Free Day itu adalah media paling bagus untuk marketing ya, karena kalau Car Free Day di Padang itu berselingkit ya di Tito ya, kalau kita pergi ke ke Car Free Day kota di Padang ini itu ramai sekali yang datang, dan ramai sekali yang berjualan dan berbelanja ya. Dan memang pemetaan ini yang perlu sekali nih Pak Seda. Jadi UMKM apa, mereka butuhnya apa, itu perlu dipetakan ya, sehingga kita memberikan bantuannya sesuai dengan kebutuhan udah Tito.
1: Yeah.
0: Ya, seperti Unisiska ini yang paling penting sekali sepertinya bagaimana pemasarannya ini tetap jalan ya, tidak di sektor, di bagian produksi tidak ada masalah kecuali yang makanan basah ya Unisiska ya. Ketika jalan putus nggak ada lagi yang lewat untuk berbelanja, itu terjadi tidak hanya di Pariaman tapi juga di Padang Panjang ya, ketika banjir lahar jalan putus, yang berbelanja di Padang Panjang itu sedikit berkurang, sehingga UMKM-nya juga terdampak. Walaupun mereka tetap bisa berproduksi, mereka tidak bisa berjualan, yang berbelanja tidak ada yang datang ya. Jadi pemetaan nih Pak Seda yang paling penting berikutnya, UMKM apa, masalahnya apa ya, jadi kita memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu udah Tito.
1: Oke, baik, sedikit lagi saya bergeser ke Ibu Jupari Siska sekarang ya. Saya pengen tahu juga nih, kalau dari pelaku usahanya sendiri ya, nah Ibu Jupari Siska, sejauh ini bantuan yang memang benar-benar dibutuhkan sekali oleh teman-teman UMKM di sana seputar apa-apa saja sih Ibu Jumari Siska, silakan. Boleh diinformasikan.
2: Terima kasih udah Tito.
1: Iya.
2: Ya. Salah satu bantuan yang kami butuhkan tentu saja peralatan. Karena
1: Ya.
2: selain boleh menambahkan, Bu Del, tadi kan garis besarnya yang Siska bahas transportasi. Tapi sebenarnya untuk wilayah Nagari Anduryang itu ada beberapa UMKM yang memang tempat usahanya ada yang hanyut.
1: Oke.
2: Kemudian juga ada yang peralatan usahanya ikut rusak karena terendam air. Nah, kebetulan udah Tito, kemarin kami dari Dinas Perindustrian, DPMPTSP sudah sudah memberikan kami fasilitasi kemarin pengajuan proposal bantuan peralatan usaha.
1: Oke.
2: Dan kemarin juga Ibu Kabinnya Ibu Trisna mengatakan bahwa sudah ada mulai ada titik terang. Semoga bantuan peralatan yang kami ajukan tadi untuk mengganti kerugian material teman-teman yang rusak tadi itu bisa bisa tercapai sepenuhnya sehingga alat-alat produksi yang kami butuhkan tadi bisa membuat produktivitas kami itu lebih meningkat gitu, Pak.
1: Oke, baik. Nah, sebelum saya break ya sejenak, saya ke Pak Hendra ini di bagian awal kali ini sebelum nanti kita break sejenak. Pak Hendra boleh menanggapi sedikit, silakan Pak Hendra.
3: Baik,
1: iya. Oke, baik. Pendengar sepertinya terputus lagi ya komunikasi bersama Pak Hendra. Kita tunggu sejenak. Mudah-mudahan Pak Hendra bisa kembali bergabung ya bersama kami di kesempatan kali ini. Pendengar, masih membahas seputar penguatan pelaku UMKM pasca bencana di Padang Pariaman. Kita masih menunggu kebersamaan bersama dengan Pak Hendra Suara, SSTP MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Baik, Pak Hendra sepertinya sudah ikut bergabung kembali.
3: Ya.
1: Nah,
3: ya.
1: Silakan Pak Hendra boleh menanggapi.
3: Maaf, ini ada gangguan. Jadi ada dua dinas yang fokus di Padang Pariaman untuk pemulihan ekonomi dan keberlanjutan UMKM yang kuat di Padang Pariaman, di Dinas Daknelkelkop, kemudian di Dinas DPMPTP. Dua dinas ini saling bersinergi. Tentunya ini ada program yang sudah disusun di tahun yang sebelumnya, di tahun 2025, dan kita eksekusi di tahun 2026. Ada beberapa hal yang memang kita telah laksanakan. Ini ada event contohnya di Padang Pariaman itu, Pak, ada namanya Kabupaten 100 Festival kami, Pak. Jadi setiap bulan itu pasti ada festival yang tentunya ini wadah sebagai UMKM. Di minggu ini, Pak, di tanggal 23 sampai tanggal 25, kita mengadakan festival Maulid Gadang, tempatnya di Masjid Raya IKK Ali Mughni di Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman. Ini juga wadah bagi pelaku UMKM untuk melaksanakan dagangan jenis usahanya. Yang kedua, kita juga event kita untuk pelantikan Wali Nagari Sepadang Pariaman setelah pemilihan Wali Nagari tanggal 27 Juni yang lalu. Jadi kita pelantikan Wali Nagari sekaligus kita melibatkan pelaku UMKM. Jadi kita akan gelar tenda-tenda UMKM yang sudah kita sediakan. Jadi pelaku UMKM atau pengusaha UMKM silakan berdagang di tenda-tenda yang kita sudah sediakan. Dan ini tentunya kami berharap juga dari RRI Padang nanti untuk mempromosikan juga kegiatan-kegiatan UMKM di Padang Pariaman. Demikian, Pak.
1: Oke, baik. Pak Hendra, Ibu Delvia, dan juga Ibu Jubari Siska, sepertinya kita break sejenak ya. Setelah ini kita lanjutkan kembali diskusi kita, pembahasan kita. Pergiar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita sudah ada di penghujung program ya. Tidak terasa kurang lebih hampir 1 jam kita ngobrol, berdiskusi seputar bahasan kita, pendengar, penguatan pelaku UMKM pasca bencana di Padang Pariaman. Masih bersama dengan partner sumber kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, kalau begitu saya akan langsung saja sepertinya ya ke bagian akhir. Saya mulai dulu dari Ibu Delvia. Tadi Ibu Delvia sampaikan bahwa untuk bisa nantinya UMKM ini bertahan begitu ya, ataupun juga bisa lebih kuat lagi dengan mungkin bencana yang terjadi, atau juga beberapa hal yang bisa melemahkan UMKM seputar pemetaan begitu ya Ibu Delvia. Nah, gimana caranya untuk bisa nantinya ekosistem UMKM ini bisa tetap bertahan, tetap bisa dikatakan kuat begitu ya di momen bencana, ataupun juga masalah yang lain-lain seputar UMKM ini. Tadi juga disampaikan seputar pemetaan. Nah, ini boleh disampaikan kembali, diinformasikan kembali Ibu Delvia, apa-apa saja hal-hal yang kiranya perlu begitu ya untuk dilakukan agar nantinya UMKM kita benar-benar naik kelas. Silakan Ibu Delvia.
0: Oke, terima kasih udah Tito.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita dengar dari Pak Seda tadi bahwa Pak Seda sudah punya catatan angka ya jumlah UMKM yang terdampak di Padang Pariaman pasca bencana, ada 394 UMKM. Yeah. Nah, itu secara angka tentu sudah tercatat ya, dan ternyata tadi Unisiska juga sampaikan bahwa selain sarana jalan, sarana prasarana jalan yang terganggu, ternyata juga ada UMKM yang modalnya yang terkena ya, peralatannya hanyut, mungkin tempat usahanya juga tidak lagi bisa dimanfaatkan. Nah, itu perlu diidentifikasi dari awal itu udah Tito ya. Karena memang untuk menjadi lebih kuat UMKM kita itu perlu kolaborasi ya. Kolaborasi itu bisa lintas dinas. Tadi Pak Seda juga sampaikan sudah ada dua dinas yang concern dengan UMKM ini tadi ya. Kemudian kita juga butuh ya perguruan tinggi, saya sudah sampaikan juga, dan tentu ada media, ada RRI, tidak hanya RRI ya, ada media massa cetak dan lain sebagainya yang mempromosikan UMKM kita ini tadi ya, mempromosikan event-event yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah tadi, sehingganya masyarakat semakin banyak yang datang. Karena UMKM ini akan kuat ketika dia punya jejaring yang juga kuat, punya support system yang juga kuat ya, support dari pemerintah, kemudian support juga dari jejaring sesama UMKM yang tadi sudah disampaikan oleh Unisiska, dan Unisiska sangat beruntung karena beliau punya jejaring yang sangat kuat ya untuk UMKM-nya. Kemudian juga mereka Unisiska sudah memanfaatkan platform-platform, dan itu belum semua UMKM yang memanfaatkannya udah Tito ya. Kemudian juga dukungan semua pihak ya, dukungan semua pihak tentu sangat kita perlukan. Nah, untuk pemetaan ini mungkin saya kurang tahu persis ya gimana pemetaan yang ada, karena dari awal itu kan ada di pendataan ya Pak Sekda ya. Ada pendataan berapa jumlah korban jiwa, berapa rumah yang hanyut, kemudian berapa usaha yang hanyut. Nah, itu kita sudah punya basis data. Sebenarnya itu sudah bisa di follow up juga udah Tito ya. Sudah ada list UMKM nih yang terdampak 394 ini apa saja UMKM-nya. Tadi Pak Sekda sudah punya data ya. Bahwa ini sekian UMKM adalah kuliner, sekian adalah peternakan. Nah, tinggal memfollow up lagi aja udah Tito. Nah, UMKM peternakan butuhnya apa ke depan ya? Kemudian yang kuliner seperti apa? Seperti Unisiska sampaikan, ternyata ada yang membutuhkan peralatan ya. Nah, itu perlu diidentifikasi juga ya. Bahwa kemudian Pemda tidak bisa bekerja sendiri karena ya ada batasan anggaran ya Pak Seda ya, ada support dari pihak-pihak lain, tapi koordinasinya tetap berada di bawah koordinasi Pemda ya, koordinatornya adalah Pemda, pemerintah daerah. Nah, itulah peran pemerintah daerah, bagaimana menyeimbangkan antara yang membutuhkan bantuan dengan pemberi bantuan, sehingga pemberi bantuan bantuannya tersalurkan dengan baik, yang membutuhkan bantuan menerima bantuannya sesuai dengan kebutuhan juga, dan semua sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sehingga kalau adil itu kan tidak harus sama-sama 3 juta, sama-sama 2 juta kan gitu ya Pak Seda ya, tapi sesuai dengan mereka butuhkan berapa ya, sesuai dengan keperluannya seperti apa. Kemudian support jejaring itu sangat penting, bagaimana menguatkan UMKM ini dari bawah. Ini sangat beruntung sekali kita Sumatera Barat, Pak Seda dan Uda Tito, UMKM kita banyak dibina oleh perempuan atau dikembangkan oleh perempuan. Perempuan Minang itu sangat tangguh-tangguh, walaupun di KTP-nya tercatat mereka adalah ibu rumah tangga, tapi dalam faktanya mereka adalah pelaku usaha ya. Jadi Sumatera Barat punya banyak sekali perempuan-perempuan tangguh seperti Unisiska itu. Itu menjadi modal yang sangat bagus buat kita udah Tito. Jadi jejaring, media, pemerintah dan juga perguruan tinggi terus bahu membahu. Jadi tidak bisa satu diserahkan sepenuhnya ke pemerintah, tidak bisa. Ya, artinya pemerintah juga punya keterbatasan tentunya ya. Tapi koordinasi harus tetap berada di bawah koordinasi Pemda.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Delvia. Saya bergeser lagi ke Ibu Jumari Siska. Nah, Ibu ada harapan-harapan mungkin kepada pemerintah ataupun pihak-pihak terkait begitu ya, agar UMKM ya khususnya di Padang Pariaman bisa segera bangkit dan menjadi penggerak ekonomi kembali lah. Silakan Ibu Jumari Siska.
2: Baik, udah Tito. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya dulu kepada Pak Sekda, tentunya salah satunya untuk program yang tadi Bapak bilang 1001 Festival. Alhamdulillah Bu Del, kami festival yang diadakan oleh Kabupaten itu sudah dari 1 tahun yang lalu tuh kami jarang absen. Insya Allah kami selalu hadir, mau itu diadakan di Kecamatan Sintoga, mau kecamatan lain, yang ketika hari itu kami bisa untuk ikut hadir, insya Allah kami selalu datang. Dan juga banyak sekali program-program sebenarnya yang pemerintah kabupaten laksanakan seperti kemarin barefoot running, kemudian nonton bareng Piala Dunia juga. Itu alhamdulillah sudah memberikan ruang. Pemerintah sudah memberikan ruang kepada kami seluas-luasnya untuk mempromosikan produk-produk teman-teman. Jadi untuk kedepannya mungkin harapannya sama, akan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh dinas sehingga kawan-kawan bisa ikut apa namanya, ikut terbantu promosinya gitu, Bu. Selain adanya juga bazar-bazar, apa, festival-festival yang diadakan di luar kabupaten.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Jemari Siska. Terakhir sekali saya ke Pak Hendra. Nah, Pak Hendra, ada harapan atau mungkin target ke depan dari Pemkab Parang Pariaman ya, terkait pemulihan dan juga penguatan sektor UMKM agar nantinya terwujud UMKM naik kelas. Silakan Pak Hendra.
3: Baik, Bung Tito, jadi iya, tepat sekali apa yang disampaikan tadi bahwasanya meski bencana hidrometeorologi mendapat terparah di Padang Pariaman khususnya kepada pengusaha UMKM, namun dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati tetap bersemangat segala keterbatasan untuk UMKM naik kelas. Saya melihat ada 5 langkah nanti ke depan untuk penguatan UMKM di Padang Pariaman. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Ibu Delvia tadi, kami melihat ini dari segi modal ya, kita akan coba akses di perbankan atau sumber-sumber dari perantau, CSR. Jadi kita tetap ya menyampaikan untuk kebutuhan modal dari pelaku pengusaha UKM. Kemudian tak kalah pentingnya yang kedua itu mengenai packaging, kemasan, Pak. Jadi ketika barang yang biasa-biasa saja kemasannya mungkin harganya 5.000, setelah dikemas dengan bagus ini memiliki nilai tambah jadi 10.000. Saya lihat dari UMKM di Padang Pariaman di berbagai event yang kami selenggarakan di Kabupaten 100 Festival, Maulid Gadang, Barefoot Running, Car Free Day, Bazar. Saya lihat ada berbagai variasi untuk packagingnya malahan. Ini kita tidak menyangka ini sudah bisa dijual sebenarnya ke market-market yang lebih ini ya, kompetitif nanti di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, jejaring tadi. Jadi untuk networking dari UMKM, kita sediakan juga wadahnya bekerjasama dengan beberapa perusahaan. Seperti coklat, kita usahakan sekarang untuk bekerjasama dengan salah satu perusahaan di Jakarta, perusahaan besar. Ini jejaring-jejaring seperti ini kita akan manfaatkan. Kemudian untuk teknologi tadi disampaikan Ibu Delvia, memang ini fokus kita juga Ibu untuk pemanfaatan teknologi, digital marketing, kemudian juga ada pemanfaatan sosial media. Ini yang masih ada beberapa yang sudah melaksanakan dan ada yang masih promosikan melalui konvensional ini dari mulut ke mulut. Nah, ini tentunya ini menjadi perhatian kita ke depan. Terakhir tentu UMKM naik kelas, tadi sudah sampaikan Bung Tito, ini sebagai pertumbuhan ekonomi di Padang Pariaman. Memang betul itu Bu Tito, jadi kita di Padang Pariaman pertumbuhan ekonomi kita memang ditopang sekali oleh UMKM. Keberadaan UMKM ini menjadi sangat vital, menjadi sangat krusial, di samping untuk pertumbuhan ekonomi juga membuka lapangan usaha kerja dan mengurangi pengangguran di Padang Pariaman. Mungkin itu Bu Tito yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Hendra, Ibu Delvia, Ibu Jemari Siska. Sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak Ibu Narasumber. Selamat melanjutkan kegiatan aktivitas lainnya. Salam sehat selalu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hendra, Ibu Delvia, Ibu Jemari Siska.
0: Terima kasih
3: sudah
0: Tito, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri untuk Dialog Parang Menyapa. Edisi kali ini pendengar hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 dengan bahasan kita penguatan pelaku UMKM pasca bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan para narasumber kita tadi, pendengar ada Bapak Hendra Aswara, SSTPMM, CCAAE, CFRA, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian ada Ibu Delvia Tanjung Sari, SEMSI, PhD, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas. Juga ada Ibu Jumari Siska, Ketua UMKM Durian Timbago, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, penyiar Cek Fakta beredar foto dari akun Facebook Meang 2 yang menampilkan klaim jika baru-baru ini KPK menggeledah rumah sekaligus menyita 8 rumah mewah milik Gubernur Jawa Timur Kofifa. Unggahan disertai dengan narasi Kofifa disita imbas korupsi dana hibah Jatim. KDM sebut moder. Nah, di sini tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax melakukan pencarian dengan mengetik kata kunci penggeledahan rumah Gubernur Kofifa ke dalam kolam pencarian Google untuk memastikan kebenaran klaim tersebut. Pendengar, setelah ditelusuri berdasarkan hasil pencarian Google, tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang membuktikan jika baru-baru ini KPK kembali menggeledah Kofifa dan menyita 8 rumahnya. Hasil pencarian hanya menemukan pemberitaan tentang penggeledahan KPK terhadap Kofifa pada tahun 2022 lalu. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita dokumen APBD dan juga sejumlah bukti elektronik saja. KPK tidak pernah menyita aset rumah milik Kofifa maupun melakukan penggeledahan di rumah pribadi Kofifa. Faktanya tidak ada bukti jika memang KPK baru saja menggeledah rumah sekaligus menyita 8 rumah mewah Kofifa. Pendengar, jadi unggahan gambar berisi klaim KPK menyita 8 rumah mewah Gubernur Kofifa adalah konten palsu atau fabricated content. Demikian informasi kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng enggak?
3: Loh, kok paketnya habis sih?
4: Lagi asik-asik main game juga.
3: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
2: Taruh dulu HP-nya, kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
5: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Satu lagi tuh, lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
1: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham memecahkan rekor dunia Guinness World Record melalui kategori The Large Human Rights Listen dengan 2008 peserta. Capaian tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang kepolisian Ekuador pada 2018 dengan melibatkan 1.770 peserta. Kegiatan yang digelar di kampus IPDN Jatinangor tersebut melibatkan Civitas Akademika dan juga Praja. Jumlah peserta tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang kepolisian Ekuador pada 2018 lalu dengan 1.770 peserta. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut capaian rekor dunia tersebut menjadi puncak gerakan edukasi dan juga penyuluhan HAM. Menurutnya, Kemenham telah melaksanakan edukasi dan juga penyuluhan HAM secara masif di berbagai daerah di Indonesia. Ia mengatakan tugas tersebut berkaitan dengan pendidikan dan juga penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran HAM masyarakat Indonesia. Natalius menilai penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional atas komitmen Indonesia menjalankan amanat Perpres nomor 156 tentang HAM. Dan di sini, pendengar, Natalius juga menyebutkan capaian tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam bidang HAM di tingkat internasional, termasuk di Dewan HAM PBB. Ia optimis prestasi tersebut mendorong Indonesia menjadi pelopor dan juga percontohan penegakan serta pendidikan HAM secara global.
1: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Rosa Tu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras untuk masyarakat terdampak gempa di NTT tercukupi. Bahkan stok beras yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi hingga 1 tahun ke depan. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan pangan. Ia menekankan pasokan beras tersedia dan dapat segera dikirim kapanpun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Dan pendengar, ia mengungkapkan stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton. Sementara stok di NTT sekitar 39 ribu ton berdasarkan kalkulasi

0: Jel, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jel, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Ih, maunya apa sih tuh orang? Ini salah, itu salah. Semua yang aku kerjain salah di mata dia. Kapan sih aku ada benernya?
2: Marah sama siapa, Za?
1: Bukan urusan kamu.
2: Loh, aku kan nanyanya baik-baik, Za.
1: Udah dibilangin bukan urusan kamu.
2: Sabar, jangan terbawa emosi dong. Walaupun untuk itu emang gak mudah.
1: Kamu jangan sosok ngajarin aku ya. Tetangga suka ikut campur aja.
2: Sabar, Za. Jangan emosi.
1: Sabar, sabar. Makan tuh sabar.
2: Iya, sabar. Kan sudah dibilang, untuk bisa sabar dan tahan emosi itu memang gak mudah. Harus banyak latihan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kilas Info.
1: Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang mencatat sekitar 73% sampah yang dihasilkan masyarakat masih masuk ke tempat pemrosesan akhir TPA. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang, Kuat Sukri, mengatakan pengurangan sampah dari sumbernya menjadi salah satu fokus pemerintah. Salah satunya dengan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Kuat menjelaskan, Kota Padang saat ini telah mencapai 81% layanan pengumpulan sampah dari rumah atau sumber sampah. Namun sampah yang berhasil diolah baru sekitar 26%. Menurut Fuad, pemerintah menargetkan pemilihan dilakukan secara sederhana dengan memisahkan sampah sisa makanan dan sampah lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah yang masih dapat didaur ulang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Wahidu Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Dalam Padang siang ini, masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya Yudi Maswar di Padang siang ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar dimanapun Anda berada, adapun program-program yang bisa Anda simak di kesempatan siang hari ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sesaat lagi Anda bisa ikuti program Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kemudian pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga. Pukul 12 hingga pukul 13 hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan warta berita daerah. Setelah warta berita pada pukul 13.30 hingga pukul 15 opsi akan kembali hadir menemani Anda semuanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk pada ruang disabilitas dan inklusi.
2: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Jumpa lagi dalam program Dialog Interaktif, Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya dan memandu acara ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi pada kesempatan edisi hari ini kita mengangkat topik melihat dunia dengan nada, ya. Dan

0: Halo, Iksan. Ya, sedikit informasi untuk Anda bahwa ternyata Muhammad Iksan Ali ini merupakan cucu dari Ibu Sofiani, ya, penggiat seni dan legenda tari Minang, ya. Beliau ini adalah cucu dari kakeknya bernama Yusuf Rahman dan neneknya bernama Sofiani, ya. Dan untuk saat ini Muhammad Iksan ini sedang menempuh kuliah di Universitas Andalas Padang dengan jurusan Hubungan Internasional, ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, nanti Anda bisa ikut bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Oke, saya melihat Iksan sudah gabung di Zoom. Selamat siang, Assalamualaikum, Iksan.
1: Selamat siang, Bang.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, Pak.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Baik, Iksan, boleh nggak cerita nih, sejak kapan sih Iksan berawal atau mengawali musik menjadi bagian penting dalam hidup Iksan?
1: Terima kasih, Bang.
0: Ya.
1: Jadi kalau soal bermusik itu saya sendiri tuh udah mulai dari umur dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD itu saya baru mulai aktif. Sudah mulai aktif dengan bermusik, mengikuti kegiatan sanggar. Walaupun memang saya tumbuh di lingkungan sanggar, tapi pada kelas 5 SD itulah baru saya benar-benar latihan dan ikut semuanya, Bang.
0: Dan Iksan memang cucunya Sofiani, ya?
1: Iya, Pak. Cucu
0: Waduh.
1: cucu langsung dari Ibu Sofiani.
0: Wah, ini legend ini. Iksan pasti tahu lah ya kalau Ibu Sofiani ini legend banget kalau soal tari-tari Minang ini, ya.
1: Iya, Bang. Itu udah pas gitu, Bang.
0: Iya, banyak sekali tari-tari Minang yang sudah diciptakan dari tangan seorang maestro tari Sofiani ini. Baik, nah lanjut ini kalau melihat topik kita hari ini kan, melihat dunia dengan nada. Kalau dari pandangan Iksan sendiri, makna kalimat itu secara personal apa nih?
1: Mungkin secara personal melihat dunia dengan nada itu mungkin bagi saya lebih kayak kita tuh mengenalkan dunia itu melalui musik ataupun kita mengetahui dunia melalui musik itu, Bang. Jadi seperti yang kita tahu kan musik itu pasti ada banyak genre, banyak tipe gitu, Bang. Jadi biasanya cuma dengan ngedenger musik aja tuh kita bisa paham mungkin beberapa kondisi bagaimana dunia ini bisa dunia ini bahagia kah atau dunia ini sedih melalui musik gitu, Bang. Mungkin lebih ke arah situ, Bang.
0: Nah, bagaimana musik menjadi cara untuk melihat dan memahami dunia di sekitar Iksan, kalau dari pandangan Iksan?
1: Musik itu biasanya kalau sebagai seorang pemusik ya, biasanya kita memainkan musik itu untuk merepresentasikan perasaan kita gitu, Bang. Jadi bagi saya kalau untuk bagaimana peran musik ini dalam kita melihat dunia itu kayak tergantung gimana perasaan kita sendiri, Bang. Di saat kita pasti pengen yang senang, pasti kita mencari musik yang senang. Di saat kita pengen sedih, kita cari musik yang sedih. Jadi bagi saya musik itu udah menggambarkan bagaimana bentuk dunia dan perasaan kita juga itu, Bang.
0: Oke, alat musik yang paling Iksan kuasai apa nih?
1: Kalau dalam hal tradisional, alat musik tradisional itu talempong mungkin, Bang, yang lebih saya kuasai, Bang. Dan kalau untuk alat musik modern mungkin lebih ke gitar, Bang. Saya ada mempelajari semua semua alat musik yang ada sih, Bang, tapi emang lebih mahirnya di gitar mungkin, Bang, kalau untuk modern.
0: Nah, kalau untuk tradisional Minang kan banyak juga ya, selain talempong yang mungkin kalau orang banyak tahu, kok bagi yang mengetahui bahwa di talempong itu ada yang talempong yang melodi.

0: beatnya, ada yang ritmenya, ada yang canang gitu ya. Terus juga ada saluang, ada bansi, ada pupui. Nah, kalau Iksan memang lebih menguasai talempong ya?
1: Iya bang, saya memang dari di awal saya mulai ingin ikut dalam sanggar Sofiani ini, itu saya memang udah langsung diajarkan untuk main talempong melodis bang. Jadi dari kecil tuh udah diajarkan untuk main melodi saja gitu, biar
0: Melodi.
1: lebih lebih dilihat sama orang gitu bang.
0: Kenapa tertariknya ke talempong? Selain mungkin karena memang diarahkan dari kecil, tapi tentu ada pada titik tertentu di mana memang benar-benar tertarik bahwa talempong ini mungkin unik atau gimana gitu.
1: Mungkin karena pasti sisi pertama itu karena saya tumbuh di lingkungan yang emang tradisi ya bang. Jadi dari kecil saya pun udah sering ngedengar-dengar suara talempong yang nyaring gitu bang. Jadi dari pendengaran saya kecil dan bertahun-tahun mendengar, akhirnya saya merasa kayak, oh menarik nih alat musiknya nih, harus harus dipelajari gitu bang. Dan saya juga ngerasa karena itu tradisi ya bang. Dan kita juga waktu itu saya masih muda dan merasa kayak kayaknya bakal wah nih kalau ada anak muda yang bisa main ini gitu loh. Apalagi di umur masih kelas 5 SD bisa ngelihat main talempong itu pasti kan wah banget gitu bang. Ini saat itu saya merasa kayak saya harus belajar alat musik ini, harus belajar talempong ini, harus bisa mainin ini gitu.
0: Di usia berapa Iksan mulai memang menguasai talempong melodis ini?
1: Kalau menguasainya kelas kelas 5 SD atau kelas 6 SD itu berapa tahun ya? Mungkin sekitaran 12 tahun, 11, 12, 13 tahun gitu mungkin, Bang.
0: Ya, dan itu dalam mengiringi tari berarti ya?
1: Ah, iya, Bang. Bisa mengiringi tari dan juga untuk main-main instrumen lagu-lagu Minang atau lagu pop lain juga ada gitu, Bang.
0: Iya. Nah, kan kalau talempong standar itu kan paling satu oktav ya?
1: Iya, Bang.
0: Standarnya kalau yang talempong standar untuk biasa dimainkan di tari-tari itu. Tapi kalau misalnya untuk memainkan talempong untuk lagu-lagu Minang, kadang-kadang kan ada nada-nada yang di luar range satu oktav kan. Nah itu gimana tuh? Apakah memang ada penambahan satu oktav lagi atau bagaimana talempongnya tuh?
1: Jadi kalau di Sanggar Sanggar Sofiani itu Bang, jadi emang ada satu talempong itu yang tiga tiga apa gitu Bang. Kan biasanya talempong itu cuma dua Bang, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, jadi kalau Sanggar tuh ada yang emang tiga tiga mejanya tuh lebih gede. Nah, jadi nada itu tuh berfungsinya tuh kayak tut hitam di piano gitu Bang. Jadi emang bisa nambah nada, naik oktavnya jadi gitu Bang. Jadi mau main di nada apa aja dengan talempong itu bisa Bang.
0: Oke, ya mungkin bagi orang-orang yang memang bisa memainkan talempong paham lah ya bahwa nada-nadanya itu mirip dengan nada satu oktav di keyboard atau di mana gitu ya. Tapi tentu kalau kayak di gitar ada istilah nyetem ya di stem ya gitarnya agar nadanya itu sesuai dengan satu oktav. Nah kalau di talempong itu gimana sih nyetemnya?
1: Kalau talempong itu kita nyetemnya harus dipukul gitu bang, dipukul kayak kita taruh dia di lantai atau apa, itu kita tahan pakai stick. Ntar talempongnya kita pukul sampai nadanya berubah gitu bang. Jadi misalnya kita bisa pukul dari bawah talempongnya atau dari atas talempongnya untuk bisa naikin atau nurunin nadanya gitu bang.
0: Gitu ya. Berarti talempongnya itu dibalikin, terus bagian dalamnya itu dipukul-pukul gitu ya.
1: Ah,
0: Sampai
1: iya, Bang.
0: menemukan dana ya, nada yang sesuai gitu.
1: Iya, Bang. Itu biasanya nanti memang harus agak kuat mukulnya tuh sampai kedengeran nada, perubahan nadanya, Bang.
0: Berarti harus harus peka dong ya, telinga ya.
1: Ah, iya, Bang. Itu kadang kesusahan stem talempong sama gitar tuh itu, Bang.
0: Iya. Kalau gitar gampang kan. Sekarang kan apalagi banyak aplikasi kan untuk menyesuaikan nada ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Nah kalau untuk proses belajar musik yang dijalani selama ini, apakah memang diajarkan, yang ngajarin siapa nih? Nenek, kakek, atau orang tua?
1: Oh, kalau yang ngajarin itu pertama ada abang-abang juga di sanggar, bang, pemusik
0: Oh.
1: sanggar juga pada saat itu. Pada saat itu dia emang guru saya juga di SD, dan dia juga ngajarin saya langsung talempong pada saat itu, bang. Jadi dia yang emang kayak bilang ke saya kayak kalau kosana pelajari talempong, kosan harus dipelajari ya, kayak gitu. Karena akhirnya saya tertarik juga gitu.
0: Okay. Untuk mempelajari talempong pertama kali, apa sih yang harus dipelajari? Apakah langsung ke nada doreminya atau kunci-kuncinya dulu yang harus dipelajari atau gimana?
1: Kalau saya biasanya waktu ngelatih-ngelatih orang untuk main talempong, bang, yang pertama saya ajarin tuh pasti sticking, bang. Karena sticking di talempong itu penting, bang. Kalau misalnya kita mukul tapi sticking kita nggak bagus, nggak sampai, nah, apa bentuk talempong minang yang kita mau gitu, bang. Terus setelah sticking itu, ntar baru saya ajarkan susunan nada di talempongnya kayak do re mi fa sol la si do-nya dulu, bang. Jadi gimana do re mi fa sol la si do aja yang basic. Setelah dari situ baru saya kasih tahu akor-akor pembentuk nada. Misalnya di C itu ada nada C sama E untuk membentuk akor C. Di F juga ada kayak gitu, di G kayak gitu. Jadi emang kalau saya pribadi sticking yang paling utama saya ajarin, bang.
0: Oke, okay. Stickingnya itu mungkin bisa dijelaskan secara secara sederhananya kayak apa sih sticking kalau di talempong itu, apakah kayak nge-sticking kayak di drum atau gimana sih?
1: Bisa bang, pakai pemanasan-pemanasan untuk orang belajar drum atau marching, stickingnya itu kurang lebih mirip bang. Cuman cara megangnya tuh emang harus kayak megang drum. Kalau marching kan sticknya bisa dibalikin gitu bang. Kan talempong ini harus lurus, dan mungkin saya ajarin stickingnya tuh kayak saya suruh mereka untuk mukul lantai kiri kanan berulang-ulang gitu bang, sampai dari pelan ke kenceng kayak gitu terus. Sampai akhirnya dia tuh bisa untuk yang gerak tuh cuman pergelangan tangan, bang. Nggak sampai siku atas gerak gitu, bang.
0: Oh, berarti kunci dari sticking untuk talempong ini di pergelangan tangan ya?
1: Ah iya, bang.
0: Oh,
1: Biar nggak cepet capek mainnya, bang.
0: berarti begini ya?
1: Ah iya, bang. Begini gini.
0: Oke, di dekat Iksan ada stick talempong nggak? Nggak ada
1: Wah,
0: ya?
1: nggak
0: Mana?
1: ada sekarang.
0: Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Kirain kalau misalnya ada kan bisa dikasih lihat juga ke penonton kita yang di YouTube gimana sih sticking standar talempong itu. Oke, jadi awalnya yang perlu dipelajari itu adalah stickingnya, kemudian baru ke nadanya, do re mi fa sol la si do nya, kemudian ke kunci. Kalau untuk ketukan, apakah perlu dipelajari? Misalnya, yang kalau saya sih pernah belajar talempong itu, kalau misalnya untuk yang di ritmenya itu ada ketukan 1 2 2 1 gitu loh. Apakah diajarkan juga seperti itu atau dikenalkan juga seperti itu kalau untuk di ritme kan 1 tek tek tek tek tek tek atau tek tek tek tek tek tek, begitukah?
1: Kalau umumnya itu pasti diajarin bang, terutama di ritim pasti ya bang, karena ritim tuh kan dia main main main akor aja bang, kayak ngiringin. Sedangkan kalau melodis kan kita pasti mainnya lebih banyak. Jadi biasanya kalau saya biasanya ngajarin itu tuh untuk yang emang main ritim gitu bang. Di melodis emang ada juga, tapi dikit-dikit bang. Di ritim emang harus pola-pola kayak itu dipelajarin. Misalnya kayak tam tam tam tam ta ta ta tam tam tam, terus diajarin gitu bang. Hanya c c c c f f kayak gitu bang. Itu bagi saya di ritim itu perlu kayak gitu bang.
0: Artinya ritme juga bagian penting yang harus ada ketika memainkan talempong ya.
1: Bagi saya itu harus bang, karena jadinya suara talempongnya tuh jadi lebih double jadinya bang. Di mana satu melodis kita bisa dengar juga ada akor-akor dari talempong ritmenya gitu bang.
0: Kalau
1: Jadi
0: canang,
1: terkesan lebih ramai bang.
0: kalau canang gimana?
1: Canang itu saya pernah mainin tuh waktu SMP canang. Canang itu bagi saya juga untuk di ritme itu lebih bagus sebenarnya bang, karena suaranya lebih low bang. Lebih low dan lebih dapat akor-akornya gitu kalau misalnya mau main bareng-bareng gitu sama melodi sama gendang dan semuanya. Jadi kalau udah ada canang tuh biasanya bisa ditutupin kalau misalnya kita nggak ada bass gitu bang. Biasanya kan bass perlu untuk main low gitu bang. Kerasa. Tapi misalnya suatu saat kita nggak ada bass tapi cuma ada canang, bagi saya pada saat SMP itu udah bagus bang, udah dapet low-nya gitu bang. Karena canang ini emang mirip gamelan banget bang, low banget.
0: Jadi mengisi mengisi nada-nada rendah ya.
1: Ya.
0: Oke. Berarti Iksan juga gabung di Sanggar Sofiani berarti ya.
1: Iya, Bang. Bergabung.
0: Bergabung itu memang memang karena nenek yang punya atau atas kemauan Iksan sendiri untuk bergabung atau gimana tuh?
1: Kalau keinginan bergabung itu awalnya karena keinginan sendiri sih bang. Soalnya nenek pun, oma Sofiani pun nggak pernah yang ngomong ke saya tuh kayak masuklah sanggar, mainlah musik lagi, nggak pernah kayak gitu bang. Jadi kayak emang dibiarin kita ngeliat dulu semuanya sampai terpasti tumbuh rasa tertarik sendiri dalam diri gitu bang. Ya emang nggak pernah saya kayak dapet paksaan kayak, harus main, harus ikut, harus masuk sanggar. Nggak pernah saya dapet itu bang. Saya emang dari dalam sendiri tertarik akhirnya.
0: Artinya sudah berapa tahun nih ke Iksan gabung di Sofiani?
1: Udah 11 tahun kayaknya, dari 2015 saya awal.
0: Dari 2015. Oh ya, 11 tahun ya. Oke, selama 11 tahun berkiprah di Sanggar Sofiani sendiri, ada pengalaman yang paling berkesan nggak? Penampilan-penampilan yang paling berkesan.
1: Kalau penampilan berkesan tuh pasti ada bang. Salah satunya mungkin Sanggar Sofian ini pernah terlibat dalam program dari Kementerian Luar Negeri, BSBI, Beasiswa Seni Budaya Indonesia, di mana situ dari tahun 2016 sampai 2023 bang. Situ kita jadi ngelatih warga-warga asing, orang bule lah, orang luar, selama 3 bulan di Padang. Ngajarin tradisi, ngajarin gimana budaya Minang, ngajarin gimana mereka bersosialisasi di Indonesia sama di Padang gitu bang. Jadi itu tuh bagi saya tuh momen yang paling, pengalaman yang paling bagus lah bang bagi saya. Karena saya dapat berkesempatan berdialog, berdiskusi sama orang luar, mendapatkan pengalaman dari berbagai macam latar belakang orang gitu bang. Lalu setelah 3 bulan latihan itu di Jakarta, akan ada pertunjukan akhir yang namanya Indonesia Channel, Bang. Nah, di situ saya juga mendapatkan pengalaman yang bagus karena di Indonesia Channel itu dipertemukan sama berbagai macam pemusik dari berbagai daerah, Bang. Ada yang dari di Makassar, bisa dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Jogja. Jadi di situ bisa saling bertukar ilmu gitu, Bang. Bertukar sudut pandang mengenai musik juga, mempelajari alat musik daerah lain juga jadinya, Bang. Itu yang pertama mungkin bang. Terus yang kedua, saya tahun 2023 pernah ke Pakistan sama Sanggar. Bagi saya itu juga salah satu pengalaman yang luar biasa ya bang ya, karena pertama kali saya keluar negeri akhirnya untuk membawakan tradisi juga gitu bang. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi saya ada kewajiban gitu di keluar negeri gitu bang.
0: Okay. Berarti tampil bersama Sanggar di depan orang luar negeri dan menampilkan kesenian tradisional Minangkabau ya.
1: Iya, Pak.
0: Sambutannya pada saat itu apa yang Iksan rasakan?
1: Sambutan pada saat tampil di luar itu, Bang. Jujur, sambutannya tentu sangat excited ya, Bang. Karena warga luar melihat suatu kebudayaan yang berbeda dengan negara mereka, Bang. Itu pasti menjadi sesuatu yang istimewa bagi mereka. Mungkin dibanding tampil di Padang, dia sama tampil di luar tuh beda banget, Bang.
0: Apa
1: Di
0: bedanya?
1: Padang karena mungkin udah banyak yang lihat kayak, oh ya udah mental lempong doang gitu, nari-nari doang. Tapi begitu kita bisa perform di luar negeri, itu excited masyarakat di sana, antusias warga di sana untuk melihat pertunjukan kebudayaan Indonesia itu pasti beda banget bang, sangat sangat sangat excited mereka bang. Jadi kita yang tampil pun merasa semangat sama dukungan dan antusias warga di situ. Jadi bagi saya sambutan pada saat tampil, pada saat datang dan selesai tampil itu sangat sangat wah lah bang, sangat mewah bang.
0: Gitu ya, ya wah luar biasa ini. Tentunya pendengar yang mau bergabung boleh di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666975. Nah, Iksan tahu nggak kalau tari-tari karya Oma Iksan itu banyak sekali menjadi referensi bagi sanggar-sanggar ataupun juga orang-orang di luar sana sebagai apa panduan untuk mempelajari tari Minang, tahu nggak?
1: Tahu bang, kebetulan juga kan sanggar ini deket sama UNP bang, ada sendera tasik namanya. Jadi kadang misalnya lewat sendera tasik itu kadang kedengeran aja gitu kan musik-musik tari karya Oma Sofyani sama Gaya Yusuf Rahman gitu kan bang. Jadi emang udah, oh ini musik apa nih, tari-tari sanggar gitu nyebutnya itu. Kadang kelihatan juga orang tampil. Kalau nggak salah juga di UNP Sendera Tasik sekarang kan ada mata kuliah yang mempelajari tari payung Sanggar Sofiani gitu bang. Dia emang tau lah bang, banyak orang yang emang belajar juga dari Sanggar Sofiani, dari gerakan tarian-tarian yang dibikin sama Oma Sofiani juga bang.
0: Dan tahu juga kalau misalnya selain UMP, orang-orang di luar Sumatera Barat juga banyak menggunakan tari Sofiani ya.
1: Benar bang, tahu pasti bang, pasti pasti banyak kok.
0: Lebih banyak ya, karena banyak sekali tari-tari dari Sofian ini yang apa yang dilatih kepada orang-orang luar begitu. Baik, pendengar, saya akan undang Anda untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-6666975 di kesempatan siang hari. Sebelum kita lanjut bincang-bincang dengan Iksan, kita jeda dulu untuk beberapa informasi yang berikut ini.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
3: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satu dari Padang dalam dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi untuk kesempatan siang hari ini di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 bersama saya Yudi Maswar dan narasumber kita di kesempatan siang hari ini adalah Muhammad Iksan Ali. Beliau adalah anggota Sanggar Tari dan Musik Sofiani dan juga cucu dari Sofiani ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan siang hari ini. Baik, Iksan, Iksan jurusan kuliah sekarang di HI Unan ya?
1: Iya bang, HI Unan angkatan 23 bang.
0: Angkatan 2023. Kok enggak ngambil sendra tasik? Karena kan sudah kenal dengan seni tari dan budaya Minangkabau dari kecil ya, dari SD. Tapi kok enggak malah ambil jurusan kuliahnya di HI Unan ini?
1: Soalnya dulu tuh pernah kepikiran sendra tasik bang. Pernah juga kayak ceritalah ke oma sendra tasik. Terus Oma tuh bilang kayak ambillah jurusan lain di luar. Kalau mau bermusik udah di sanggar aja gitu loh. Ilmu-ilmu musik ambil dari sanggar aja, di luar cari ilmu lain gitu. Jadi ilmu kita untuk kedepannya nanti bakal banyak gitu kata Oma dulu bang. Makanya akhirnya dipikir-pikir ya benar juga yang Oma bilang gitu kan. Jadi kita nggak fokus ke satu hal, tapi kita bisa bisa banyak hal gitu jadinya bang.
0: Justru memang saran dari Oma ya agar untuk pendidikan carilah yang di luar zona nyaman Iksan ya.
1: Iya bang.
0: Oke. Nah, dalam proses latihan ataupun juga persiapan pentas itu apakah ada penyesuaian khusus yang dilakukan agar semuanya bisa tampil setara di atas panggung kalau akan penampilan San?
1: Biasanya penyesuaian kalau mau tampil itu pasti kita ngatur posisi, pasti bang, posisi letak talempong, letak gendang, letak kritim, biar semuanya kelihatan sama penonton gitu bang. Kita set sedemikian rupa biar semuanya kelihatan. Dan juga yang paling penting tuh di sound pasti bang, kayak soundnya gimana. Biasanya di sound itu ntar yang paling penting karena kita usahain semuanya tuh juga kedengeran gitu bang. Ritim yang mungkin biasanya suaranya kecil, kita segimanapun itu dia harus bisa terdengar gitu bang. Jadi kita aturlah soundnya, ntar udah diatur kita coba mendengar sampai ke belakang kursi penonton, mungkin kedengeran nggak kira-kira kalau main bareng-bareng semuanya gitu. Begitu akhirnya udah kedengeran semuanya, baru kita anggap itu oke, udah bagus gitu. Jadi nggak ada yang kayak disangka cuman main-main lip sync doang bang. Jadi emang semuanya kedengeran gitu bang.
0: Oke. Baik, ini ada pendengar kita yang bergabung, kita terima dulu ya San ya. Assalamualaikum, selamat siang.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Iksan ya. Dari Kudipo di 67 Kota Solo. Udah dan Iksan. Oke. Udah.
0: Ya.
10: Apa bedanya itu telempong sama alat nada malamnya yang dipukul sama orang Jawa itu apa namanya dah?
0: Oh iya, gamelan. Oke. Okay.
10: Gamelan tuh kan apa bedanya? Gimana sesuai kan sama-sama dipukul bentuknya agak mirip juga sudah. Atau liku-likunya ini gimana selamanya? Selama betul di sini perjuangan dan tantangannya, atau terakhir kedepannya bagaimana dan seperti apa, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas udah dan Iksan.
0: Oke.
10: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah dan Iksan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iksan, ada pendengar kita yang tanya beda talempong dengan gamelan apa sih?
1: Oh, kalau perbedaan umumnya mungkin di ukuran ya bang, karena gamelan Jawa itu biasanya gede bang. Sama mungkin bentuk dan cara mainnya itu emang sama bang, tapi misal kita ngedengar bunyinya itu bakal kerasa banget bedanya bang. Soalnya talempong Minang itu kita mainnya dengan bunyi yang lebih nyaring, lebih kenceng, sedangkan gamelan Jawa itu kita mainnya low bang. Low, pelan, kayak emang untuk lagu-lagu yang musik-musik Jawa tuh lebih ke tenang kayak gitu kan bang. Sedangkan Minang tuh musiknya lebih banyak nyaring dan kencang gitu bang kalau main talempong. Jadi mungkin perbedaannya tuh bisa kita lihat sama bisa kita dengar gitu bang, perbedaan antara gamelan Jawa sama talempong ini bang.
0: Oke. Nah, untuk memainkan tali yang panggang ini apakah memang selamanya dipukul dengan kencang atau ada dinamisnya?
1: Pasti ada dinamis, Bang, dinamika gitu, Bang. Di beberapa, misalnya kita main musik tari lah misalnya. Di beberapa part musik tari itu memang ada yang dianjurkan untuk suara kita tuh dari kencang tiba-tiba ke pelan gitu, Bang, dinamika. Ada juga yang mengharuskan kita main pelan. Misalnya di saat musik tari terus ada main bareng sama suling misalnya, Bang. Nah, di saat suling main itu talempong dan semuanya itu harus mengusahakan mainnya dengan nada yang lebih pelan biar suling itu yang dominan jadinya, Bang. Jadi memang main talempong itu tuh dikondisikan juga, Bang, sama gimana-gimananya. Harus di mana kita harus pelan itu ada, di saat kita harus kencang itu ada. Jadi dinamika main talempong itu ada.
0: Oke, baik. Nah, tentunya kalau di zaman sekarang kan peminat ataupun juga orang-orang yang minat dengan seni baik itu seni musik, seni tari itu kan tidak saja kita-kita yang normal ya, teman-teman dari disabilitas ada juga yang berminat ataupun juga punya minat dalam berkesenian gitu. Kalau dari pengalaman pribadi Ihsan ada tidak teman-teman disabilitas yang ikut serta ataupun juga ikut berpartisipasi dalam kesenian, khususnya kesenian Minang gitu?
1: Ada, Bang. Kebetulan juga saya tuh dari tahun 2024 itu saya memang ada ngajar di Panti Sosial Bina Netra sama Panti Sosial Bina Grahita, Bang. Jadi saya memang ada ngajar di situ. Dan untuk sepenglihatan saya, untuk anak netra ini bisa dibilang kan mereka normal, Bang, cuman nggak bisa ngelihat aja, Bang.
0: Benar.
1: Nah, anak netra ini untuk bermusik selama saya itu, saya akuin mereka itu hebat banget, Bang. Karena bayangin mereka yang nggak bisa ngelihat, mereka bisa untuk main gitar, main piano, main drum, bahkan main talempong dengan lumayan lancar gitu, Bang. Sedangkan kita sendiri aja misalnya baru main gitar, kita pasti harus ngelihat tangan kita gimana posisi chord gitar itu, Bang.
0: Benar.
1: Sedangkan mereka bisa cuman dari ngerasain dan juga dari mendengar, Bang. Bagi saya, sebagai seorang pemain musik, pendengaran di musik itu krusial banget sih, Bang. Sangat penting gitu, Bang.
0: Intuisi terhadap suara dan musik seni itu memang harus ada gitu ya.
1: Ah, iya, Bang. Apalagi untuk anak-anak netra itu pendengaran dan kepekaan mereka terhadap nada itu kuat, Bang. Kuat banget, Bang. Jadi misalnya mungkin saya sendiri juga gitu ya. Mungkin di awal misalnya kita mau mainin lagu, pasti kita ngeliat chord. Mungkin di Google, di web, kita buka chord kayak Cortella atau apa gitu.
0: Benar.
1: Untuk tahu nada, karena kita mungkin males mencari tahu dengan telinga sendiri. Tapi anak-anak netra itu, dia cuma dengar, dia suruh kita coba mainin ini. Dikit-dikit, ntar dia dengar akhirnya dia tahu sendiri sama nada ya, Bang. Mungkin nggak sampai 1 jam, nggak sampai 30 menit dia untuk tahu nada, Bang. Makanya saya sendiri pun kadang merasa orang-orang disabilitas itu kemungkinan mereka untuk besar dari musik itu ada gitu, Bang. Bahkan mungkin bisa lebih besar dari pemusik-pemusik yang normal pada umumnya, karena keunikan dan kespesialan yang mereka punya itu, Bang.
0: Oke, nah apa latar belakang Ihsan bisa jadi terjun dalam mengajar bagi teman-teman disabilitas ini?
1: Itu awalnya tuh kayak ditawarin gitu, Bang, ditawarin sama abang, sama abang. Kayak ditawarin, nih ada job nih ngajar di sini, mau nggak gitu, mau ambil nggak? Soalnya waktu itu juga ngegantiin dia kan karena dia ada sibuk kesibukan lain. Kira ya saya coba pengalaman juga kan, Bang, gimana kayak caranya ngajar di situ bakal berbeda nggak sama anak-anak yang biasa saya latih di sanggar. Jadi pas awal saya datang tentu pasti saya merasa takut-takut salah, Bang, karena anak disabilitas takut mereka sensitif atau bener apa gitu. Jadi ternyata pas saya datang di awal tuh saya datangnya tuh ke yang Bina Grahita, Bang. Nyata anak-anak Grahita ini antusias banget sama musik-musik gitu, Bang. Sekalinya mereka dengar musik, pasti mereka bakal ikut nyanyi, bakal ikut nari-nari juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan di anak Grahita itu ada satu orang yang emang mahir mental lempong, Bang.
0: Oh.
1: Dia jadi misalnya main tari pasambahan itu pasti selalu dia gitu. Mental lempong, main gendang, dan dia benar-benar tahu sama ketukan sama beat gitu, Bang. Makanya saya merasa kayak wah, dia kalau bisa agak sehat dikit mungkin bakal bagus nih gitu. Kalau Grahita kan kita tahu takutnya mereka kambuh atau apanya gitu, Bang. Jadi susah. Karena Grahita tuh beda sama netra yang notabene emang normal netra gitu kan, Bang.
0: Benar-benar.
1: Kalau di saya pertama di Grahita, habis itu baru saya pindah ke netra. Ada juga di netra. Di netra itu habis itu baru saya ngerasa kayak oh, ternyata anak-anak disabilitas ini bermusiknya hebat banget gitu, Bang. Pendengaran mereka, kepekaan mereka terhadap nada itu hebat. Dan saya beberapa kali itu ada ikut acara Hari Disabilitas Sedunia atau Hari Anak Sedunia pas kemarin, Agustus kemarin. Di situ saya ngelihat ada anak-anak, maaf, autis, autis, anak-anak grahita, anak-anak netra itu semuanya nampilin kebiasaan mereka. Mereka bisa bawain lagu, main piano, main gitar, main itu. Terus saya ngerasa, ya mereka ini tuh cuman perlu didukung, difasilitasi, dan juga kayak diberi kepercayaan kalau mereka itu bakal jadi sesuatu yang bagus kalau bermain musik gitu, Bang. Tapi kebanyakan mereka itu nggak pede karena mungkin kurang dapat dukungan sama fasilitas yang bagus gitu, Bang.
0: Iya. Nah, bersangkut paut dengan yang barusan Iksan sampaikan, kalau menurut Iksan sendiri, apakah ruang berkesenian di Padang ini sendiri ataupun juga mungkin di Sumbar secara keseluruhan yang pernah Iksan lihat atau amati, apakah sudah cukup inklusif nih bagi teman-teman disabilitas yang juga ingin tertarik menekuni dunia kesenian ini?
1: Kalau pandangan saya selama ini mungkin masih kurang kurang apa kurang memadai, Bang. Karena biasanya tuh mereka alat ada gitu, Bang. Cuman biasanya musik ini bukan jadi prioritas dari pantinya gitu, Bang. Akhirnya sering agak dikesampingkan gitu, Bang. Jadi lebih mengutamakan ke hal lain. Jadi bagi saya tempat untuk mereka apa tuh ada tapi belum sepenuhnya bagus bagi saya gitu, Bang. Belum sepenuhnya di memadai lah, Bang.
0: Artinya memang masih perlu effort lebih lagi agar mereka ini bisa menyalurkan bakat mereka di dunia seni ya.
1: Iya, Bang, harus lebih diperhatikan sama didukung sih, Bang. Karena pengalaman saya ngajar kadang mereka tuh mikir kayak apa sih, musik tuh bukan prioritas di sini gitu. Kadang mereka bilang gitu kan, musik bukan prioritas di sini, Bang, jadi agak susah kami untuk apa gitu. Sering dikesampingkan juga gitu, Bang. Kadang saya tuh merasa kasihan juga sama emang sama anak-anak yang emang pengennya tuh di musik gitu, Bang. Tapi karena kurangnya fasilitas atau apa, jadi susah bagi mereka gitu, Bang.
0: Iya. Karena memang di panti-panti yang seperti itu memang musik hanya menjadi mungkin sebagai satu sisi hiburan saja mungkin ya.
1: Iya, Bang, kayak hobi atau tempat mereka menyalurkan hobi sama eskul gitu, jadi ekstrakurikuler jadinya,
0: Bang. Tapi kalau misalnya nih, kalau dari pandangan Iksan tentu bisa bisa membaca juga ya, artinya ketika hal-hal tadi itu memang terpenuhi secara secara memadai, apakah mungkin mereka bisa menjadi sesuatu yang lebih lagi dan karya yang lebih luar biasa lagi dalam berseni?
1: Bagi saya pasti bisa, Bang. Sangat sangat bisa, Bang. Karena saya sering melihat gimana mereka main, Bang. Jadi emang ada tempat saya ngajar itu anak netra, dia tuh bisa main keyboard dengan mahir banget, Bang. Main organ tuh mahir banget, Bang. Ada yang bisa main organ, ada yang bisa main gitar sama drum itu juga mahir, Bang. Jadi kadang saat saya datang ke tempat untuk mengajar, tiba-tiba mereka tuh lagi main-main lagu aja gitu, Bang. Kayak ngejamming-jamming musik biasa lah gitu, Bang. Cuma mereka-mereka aja sambil nyanyi. Bagi saya Bagus itu Bang, sangat-sangat bagus musik yang mereka mainin, yang walaupun bukan lagu ciptaan mereka sendiri, tapi itu bagus dan sangat amat profesional lah saya melihat mereka mainnya Bang itu. Jadi bagi saya, kalau emang ada fasilitas atau dukungan penuh mungkin dari pihak-pihak yang bersangkutan, pasti mereka bakal bisa bisa menjadi sesuatu yang besar lewat musik ini gitu Bang.
0: Oke. Baik. Saya juga ada informasi nih mengenai mengenai apa? Ihsan ternyata pernah jadi pembicara di PBB ya.
1: Oh, itu
0: itu
1: apa, Bang?
0: Apa itu?
1: Itu kayak simulasi untuk mata kuliah di HI Bang, praktik
0: Oh.
1: diplomasi semester 6. Jadi itu kayak lebih ke simulasi simulasi PBB praktek gitu Bang. Emang diajarkan kayak ini nih contoh sidang PBB yang besok nih gitu, misalnya ada, misalnya emang bakal ikut suatu saat nanti gitu.
0: Oh, begitu. Baik. Nah, kalau dari pandangan Iksan yang sebagai seorang generasi muda melihat kesenian tradisional Minangkabau saat ini di tengah generasi muda atau di tengah ya istilahnya selevel-level Ihsan lah ya. Ini gimana? Apakah masih banyak yang berminat untuk mempelajari kesenian tradisional seperti tari-tari, musik talempong, belajar saluang, belajar gandang, belajar rabab ataupun juga musik-musik tradisional lainnya seperti apa? Apakah makin terdegradasi atau justru ya stagnan segitu-segitu aja, nggak ada peningkatan peminatan terhadap hal tersebut?
1: Kalau sepenglihatan saya Bang, itu untuk minat minat minat orang seusia saya atau anak muda seusia saya dengan tradisi itu bisa dibilang makin kurang Bang. Karena kebanyakan orang pasti nganggap bermain main modern itu bakal lebih keren dibanding tradisi gitu Bang. Mungkin pada umumnya orang-orang yang berminat tradisi itu pasti orang-orang yang emang ambil kuliah jurusan kesenian Bang. Isi misalnya isi Padang Panjang atau Sender Tasik UNP, kebanyakan pasti kayak gitu. Misalnya ada orang-orang di yang nggak ambil jurusan kesenian, pasti mereka nggak akan jarang banget yang terbesit di pikiran mereka untuk bisa mempelajari alat musik tradisi ataupun tarian tradisional Minang gitu Bang. Jadi mereka lebih ah mending main belajar gitar aja lah, bisa mainin banyak lagu bagi mereka gitu kan. Karena kan gitar tuh pasti hampir semua orang bisa tuh Bang.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya gitar, gitar, dan gitar gitu Bang. Jadi bagi saya, minat-minat orang seusia saya untuk tradisi itu udah dikit Bang. Udah kurang sih Bang, udah kurang banget Bang.
0: Oke. Tapi Iksan, kalau misalnya saya informasikan ternyata kalau misalnya banyak anak-anak muda Minang yang justru berminat di dunia seni tradisional Minang justru ketika sudah merantau jauh dari Sumbar, itu percaya nggak?
1: Mungkin kalau dibilang percaya pasti saya perlu lihat buktinya dulu pasti Bang ya, untuk percaya gitu Bang. Karena takutnya kalau cuman sekedar bilang kan itu hal yang mudah itu bagi orang tuh sekedar bilang kayak oh saya pengen nih belajar tradisi tapi nggak ada bukti atau tindakan langsung yang mereka lakukan untuk belajar gitu Bang. Jadi bagi saya misalnya emang orang bilang kayak mereka pengen, paling minimal itu ada tindakan gitu Bang. Lo sekedar ngomong juga semua orang pasti bisa Bang.
0: Ya,
1: Coba gitu.
0: Betul betul. Oke. Iya ya, benar juga sih. Tapi kalau kalau apa ya? Di beberapa yang pernah saya tahu di beberapa universitas di luar Sumatera, khususnya di Jawa ya, beberapa perguruan tinggi seperti ITB, UNPAD, kemudian juga ITS ataupun juga di seluruh, hampir di seluruh Jawa, rata-rata ada unit kesenian Minangnya loh. Dan itu mempelajari bagaimana cara bermain talempong, kemudian bagaimana gerakan-gerakan tari Minang itu ada gitu loh.
1: Itu mungkin emang ada sebagian Bang juga dikit-dikit sama apa Sanggar Sepeda sendiri kan itu juga ada di Jakarta Bang. Jakarta sama di Bandung. Jadi emang ya itu nilai plusnya lah Bang. Jadi orang-orang yang emang bukan Minang pun akhirnya bisa mempelajari juga gitu kan Bang. Lebih misalnya mereka nggak bisa masuk universitas itu, mereka bisa belajar di tempat lain yang untungnya ada gitu di Jakarta sama di daerah lain gitu bang. Ini kayaknya bagus sih bang, misalnya Terisi-Terisi ini bakal, Terisi Minang ini bakal lebih disebar luasin lagi ke daerah-daerah lain gitu bang, bagi saya bang.
0: Oke, baik. Ya, pukul 10.53 menit waktu Indonesia Barat. Di akhir perbincangan kita nih, Iksan, apa nih harapan Iksan kepada masyarakat yang mendengarkan dan juga menonton agar cara pandang terhadap disabilitas khususnya di dunia seni, tradisi ini bisa lebih terbuka dan suportif, Iksan?
1: Oh, oke, bang. Mungkin pesan dari saya dan harapan saya pastinya lebih diperhatikan untuk bakat-bakat orang disabilitas yang emang di bidang kesenian gitu bang, lebih diperhatikan, lebih difasilitasi dan juga didukung bang, karena nggak pasti semua orang tuh punya minat dan keinginan yang berbeda-beda, walaupun mungkin bukan suatu prioritas di panti tempat mereka berada, tapi kan bisa yang namanya didukung, dihargai apa yang mereka pengen gitu bang. Jadi jika suatu saat mereka bilang kayak mereka pengen fokus di musik, bagi saya biarkan mereka tetap belajar dengan hal-hal yang umum, tapi biarkan mereka fokus di satu hal itu gitu bang, fokus di musik itu. Mungkin lebih ke saya berharap adanya dukungan penuh sih bang tentang hobi-hobi musik dan kesenian dari orang-orang disabilitas ini bang. Karena kebanyakan orang pasti nganggap musik ini sekedar, musik dan kesenian itu untuk orang-orang disabilitas pasti hanya ya sekedar hobi aja bagi mereka pasti bang. Orang-orang normal pada umumnya sih bakal nganggap gitu. Sedangkan dari yang saya lihat, musik dan kesenian ini untuk orang disabilitas itu bisa menjadi sesuatu yang sangat wow bagi mereka dan bisa membuat nama mereka besar gitu bang, bagi saya bang.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih ya Iksan untuk informasi dan juga bincang-bincangnya di siang hari ini. Dan terima kasih tadi sudah menanggapi pertanyaan dari pendengar kita. Ada Uncu di Solo ya Iksan ya.
1: Oke.
0: Baik, dan pendengar terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan dan juga menonton program ini. Terima kasih banyak atas atensi Anda semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Iksan. Di kesempatan siang ini sudah mau berbagi pengalamannya bersama pendengar kita di kesempatan hari ini, program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan pendengar, akhirnya saya Yudi Maso beserta Bapak Iksan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, sudah mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

Kita ke kabar tenis, Sajra Bejlek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bejlek ke semifinal turnamen WTA

6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6, 7-5, sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Tapkorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan para Tapkorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyastri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyastri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Baru saja telah Anda ikuti berita olahraga melalui dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita untuk siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pengemis merupakan suatu kata yang sudah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata pengemis digunakan untuk melabeli orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum. Kata pengemis merupakan kata turunan dari kata kemis dari tradisi kemisan di masa Sri Susuhunan Pakubuwono X yang memerintah di Kesunanan Surakarta pada tahun 1893 hingga 1939. Pada masa itu, setiap hari Kamis, Raja Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat tersebut sering menemui rakyatnya di luar istana. Beliau biasa membagikan udik-udik atau sedekah berupa uang koin kepada masyarakat. Tradisi Kamisan merupakan sebuah upacara adat yang diselenggarakan rutin setiap hari Kamis. Upacara itu dimaksudkan untuk menyambut hari Jumat, hari yang dimuliakan, dan dalam pengertian masa kerajaan Mataram Islam disebut sebagai harinya raja. Pada hari itu, Pakubuwono X akan keluar dari keraton untuk melihat kondisi rakyatnya. Namun, dalam perkembangannya, orang-orang yang menerima udik-udik itu disebut wong kemisan. Lambat laun istilah tersebut berubah menjadi wong ngemis atau orang yang meminta-minta. Pemberian sedekah Pakubuwono X kepada wong kemisan ini juga ditulis dalam serat Sri Karongron pada 1914. Pada 1939, kata ngemis memiliki arti jaluk dana atau meminta bantuan dana. Kemudian pada 1939, Kamus Bahasa Melayu mencatat kata kemis atau berarti hari, lalu menjadi kata ngemis, berkemis, hingga pengemis.
1: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
2: Saya dibully, mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak?
2: Hah? Sama sosmed, mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
2: Ini loh, mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: sebutkan manfaat pohon.
1: Penghasil oksigen, membuat lingkungan asri, mencegah banjir, pohon sebagai paru-paru dunia, mengurangi polusi udara, bisa sebagai sumber makanan, terus menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan sebagai tempat hidup satwa.
0: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat menebang pohon sembarangan?
2: Tidak! Jangan tebang pohon! Akan banyak masalah yang muncul. Banjir, udara tidak sehat, lingkungan gersang, polusi, habitat binatang terganggu, udara tidak sehat, banjir,
3: ayo,
2: polusi.
3: Ayo, tanam pohon, gersang. Lindungi bumi.
4: Fintech, finansial teknologi, pinjaman online atau pinjol saat ini sudah berkembang luas di masyarakat Indonesia. Baik pinjaman online resmi maupun ilegal. Selain tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, proses pencairannya pun lebih cepat dan mudah. Fintech merupakan inovasi yang dihadirkan oleh industri jasa keuangan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Salah satu fintech yang populer saat ini adalah fintech lending atau peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMU BTI atau lebih dikenal dengan layanan pinjol. Transaksi ini dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung, melainkan dengan aplikasi maupun website. Layanan peer-to-peer lending ini diketahui mulai berkembang di masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Pada saat itu, pinjaman online lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia Aftek, munculnya layanan pinjaman uang online jenis peer-to-peer berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia saat itu. Berdasarkan data yang dihimpun dari 18 penyedia layanan kartu kredit, hanya ada sekitar 9 juta unique holder di seluruh Indonesia. Melihat data tersebut, akhirnya layanan fintech peer-to-peer lending hadir untuk mempertemukan pihak-pihak pemberi pinjaman dengan pihak-pihak yang memerlukan pinjaman.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berengah, saat ini pukul 11:52 waktu Indonesia Barat. Berengar dimanapun Anda berada, saya masih temani Anda semuanya di siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan berengar, saya ada satu informasi nih, Pemko Padang berencana mengubah fungsi Jalan Pemuda menjadi jalur dua arah untuk mengoptimalkan ruang jalan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lalu lintas saat ini. Penataan tersebut dilakukan dengan memindahkan median jalan ke bagian tengah serta memperbaiki permukaan ruas jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang Malvi Henry mengatakan kondisi lebar ruas jalan Pemuda saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Salah satu sisi jalan sebelumnya digunakan sebagai akses menuju terminal lintas yang kini dinilai tidak lagi efektif seperti sebelumnya. Nah, median jalan itu akan disesuaikan kembali dibagi dua dan rencananya ke depan akan dijadikan jalur dua arah. Menurut Malvi, penataan nantinya mencakup pemindahan median sekaligus pekerjaan overlay pada permukaan jalan. Dengan pembagian ruas menjadi dua jalur, kendaraan dari kedua arah diharapkan dapat memanfaatkan ruang jalan secara lebih optimal. Nah, kalau dulu jalan yang kecil digunakan untuk jalur masuk ke terminal lintas, sekarang sudah tidak efektif. Dinas PUPR saat ini masih melakukan persiapan sebelum pekerjaan fisik dimulai. Persiapan meliputi pengukuran lapang dan juga koordinasi dengan sejumlah OPD, termasuk penataan baliho, serta penebangan pohon yang diperlukan bersama Dinas Lingkungan Hidup. Pekerjaan penataan Jalan Pemuda diperkirakan berlangsung sekitar 4 bulan, mulai pekan ketiga Agustus hingga November 2026. Dan selama pekerjaan berlangsung, akses kendaraan tidak akan ditutup sepenuhnya, meski pengguna jalan kemungkinan mengalami gangguan atau penyesuaian lalu lintas. Dan Mavi menghimbau kepada pengguna Jalan Pemuda meningkatkan kewaspadaan ketika pekerjaan mulai dilaksanakan. Masyarakat juga diminta memahami kemungkinan berkurangnya kenyamanan selama proses penataan berlangsung, ya. Itu tadi pendengar, artinya sudah ada gambaran, ancang-ancang dan juga himbauan agar berhati-hati dan juga akan terjadi ketidaknyamanan saat melewati jalur Jalan Pemuda karena akan disesuaikan ya menjadi dua jalur. Karena sekarang kan satu jalur aja tuh. Nah sekarang nanti ke depannya bisa dua jalur dan median jalannya akan dipindah ke tengah. Jadi lebih lebar jalannya. Jadi mohon bersabar untuk warga Kota Padang selama lebih kurang 3 bulanan ya. Hingga November, 4 bulan malah. Hingga November 2026. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini.

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar, Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti? Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
2: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
0: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
2: Iya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Info. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Padang Sarai Kota Padang berharap pemerintah melakukan pengerukan Muaro Anai. Pendangkalan dinilai menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan aktivitas perikanan dan pemanfaatan fasilitas KNMP. Manajer KNMP Padang Sarai Ari Purnama Hamidi mengatakan, pendangkalan Muara Anai menjadi persoalan utama yang dihadapi nelayan setempat. Kedalaman muara saat ini diperkirakan hanya sekitar setengah meter, sehingga hanya kapal-kapal kecil yang dapat melintas. Menurut Ari, kondisi tersebut membuat fasilitas tempat pelelangan ikan yang tersedia di KNMP belum dapat difungsikan secara optimal. Ikan yang dibawa nelayan saat ini didominasi hasil tangkapan dari kapal-kapal kecil dan langsung dijual ke pasar. Ari menjelaskan pengerukan Muara Anai diperlukan agar kapal yang berukuran lebih besar dapat masuk dan bersandar di kawasan KNMP. Dengan demikian, hasil tangkapan ikan dalam jumlah lebih besar dapat dibongkar dan dipasarkan melalui TPI. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info, pukul 12 waktu Indonesia Barat, saya Wahyudi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensi.

0: Referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tawuran bukan hal yang bisa diremehkan. Pada kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, tawuran pelajar berisiko menyebabkan kematian hingga cacat. Sementara efek jangka panjang lainnya menimbulkan konflik yang semakin sulit diselesaikan. Tawuran bisa diminimalkan dengan cara membangun dan melaksanakan kegiatan yang bersifat positif serta bermanfaat yang bisa dilakukan orang tua atau guru di sekolah. Di antaranya, pertama, tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Yang kedua, mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah. Selanjutnya, bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun menyenangkan. Keempat, tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Dan yang terakhir, ajarkan ada banyak cara penyelesaian masalah, tidak harus melalui kekerasan saja. Untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan pelajar. Sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti luhur serta memiliki kecerdasan dan intelektual yang baik pula.

0: Dek.
1: Iya.
0: Adek.
1: Apa sih?
0: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
1: Hah? Sikat gigi?
0: Hmm.
1: Iya sih. Soalnya ada belum liang baru, Bang.
0: Elah, Dek, Dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
1: Oh, gitu ya, Bang? Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
0: Pasti dong.
1: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
0: Jangankan duit, Dek, jodoh aja Abang gak punya.
2: Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
3: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
2: Undang-undang.
3: Hah? Udang? Seafood?
2: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada, saya informasikan waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami kumandangkan azan zuhur siang ini, saya informasikan dulu untuk Anda. Pukul 13 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bersama dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan azan, tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Bertekadlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolah.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
3: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Kucek sendiri, peres-peres sendiri, jemur-jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
2: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus-fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
1: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
2: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Iya, yang ini apa namanya?
4: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
3: Oh, kalau yang ini apa ya?
4: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
3: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
4: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
3: Beda ya ya dengan yang tadi.
1: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kemudian kita doakan untuk kesuksesan kafilah Sumatera Barat dilakukan setelah Allah SWT menampilkan tampilan kemudian.
3: Memang kita di Padang Pariaman ketika pasca bencana hidrometeorologi kita sampaikan bahwasanya kita tetap memiliki kepedulian kemudian juga keberlanjutan dari UMKM.
4: Sekarang menjadi tempat berolahraga bagi masyarakat Kota Pariaman dan penumbuhan pertumbuhan UMKM.
1: Sari berita, Gubernur Sumbar lepas 38 kafilah MTQ Korpri 2026 ke Makassar. Usai direvitalisasi, Gor Rawang Pariaman kembali jadi ruang aktivitas masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Wahyudi Maswa. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melepas secara resmi Kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Korpri, provinsi yang akan berlaga pada MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional tahun 2026 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Sebanyak 38 peserta terbaik terpilih mewakili Sumatera Barat setelah melalui proses seleksi dan pembinaan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan, proses seleksi kafilah berlangsung cukup ketat dan melalui beberapa tahapan penyaringan. Dari sebanyak 367 peserta yang mengikuti seleksi awal, hanya sekitar 10% yang akhirnya ditetapkan sebagai bagian dari kafilah Sumatera Barat untuk mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional, yakni 38 orang peserta terbaik. Menurutnya, proses seleksi dan pembinaan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan peserta yang diberangkatkan benar-benar memiliki kemampuan dan kesiapan terbaik. Dengan demikian, para kafilah diharapkan mampu tampil maksimal sekaligus menjaga nama baik Sumatera Barat di tingkat nasional.
2: Kemudian kita doakan untuk kesuksesan kafilah Sumatera Barat dilakukan setelah Allah SWT menampilkan tampilan kemudian. Yang telah dilakukan kafilah, persiapan yang telah dilakukan selama ini, mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kekuatan untuk ibu semuanya untuk menampilkan tampilan terbaik sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita akan dimudahkan oleh Allah SWT.
1: Mahyildi menegaskan keikutsertaan dalam NTQ Korpri tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi membaca dan memahami Al-Quran. Lebih dari itu, nilai-nilai Al-Quran diharapkan dapat diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas dan pengabdian sebagai aparatur negara. Sebanyak 394 pelaku usaha mikro, kecil, menengah di Padang Pariaman terdampak pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Pelaku UMKM ini telah masuk dalam rencana rehab rekon oleh pemerintah setempat.
5: Hingga saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman tercatat sebanyak 44.537 pelaku yang tersebar di 17 kecamatan di Padang Pariaman. Pelaku UMKM yang terbanyak berada di Kecamatan Kayu Tanam, Sungai Sariak, dan Kecamatan Batang Anai. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Suara kepada RRI pagi tadi mengatakan pelaku UMKM tersebut bergerak di sektor kuliner, jasa, kreatif, teknologi, perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Menurutnya, pelaku UMKM di Padang Pariaman ini telah memanfaatkan seluruh potensi yang ada di wilayah masing-masing. Dijelaskan Hendra Suara, UMKM terdampak yang telah masuk dalam rencana rehab rekon sebanyak 394 UMKM dengan rincian 283 UMKM kategori ringan, 91 kategori sedang, dan 20 kategori berat. Sementara itu dari data asesmen pada Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan UMKM, terdapat 605 pelaku usaha baru atau rintisan setelah diberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana tersebut, yakni 122 di sektor peternakan, 144 di sektor perdagangan, 21 sektor perikanan, 17 sektor perindustrian, sektor pertanian sebanyak 12 dan usaha ekonomi kreatif sebanyak 9 UMKM. Lebih lanjut, Sekda Padang Pariaman menjelaskan, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana tersebut dengan 4 tahapan.
3: Memang kita di Padang Pariaman ketika pasca bencana hidrometeorologi, kita sampaikan bahwasanya kita tetap memiliki kepedulian, kemudian juga keberlanjutan dari UMKM. UMKM pasca bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas. Kita melibatkan juga perguruan tinggi, kemudian melibatkan perantau, dan ini memang kami rasa sangat baik sekali dalam memajukan UMKM yang kuat untuk ekonomi daerah yang hebat.
5: Hendra Suara menambahkan, kendatipun banyak pelaku UMKM di Padang Pariaman terdampak bencana pada akhir tahun lalu, namun pemerintah Padang Pariaman terus berupaya membantu pelaku UMKM tersebut dengan berbagai pelatihan, keterampilan, dan bantuan permodalan, sehingga UMKM di Padang Pariaman dapat bangkit lagi dan naik kelas. Armin Ramli melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solo melaunching Kipang Putia Bundo Kandung Nagari Koto Hilalang sebagai salah satu produk kuliner khas daerah. Kuliner dimaksud diharapkan mampu berkembang menjadi produk unggulan UMKM di Kabupaten Solo.
6: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu kemarin mengatakan Kipang Putih Bundo Kanduang tidak hanya memiliki cita rasa khas tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner dan budaya yang mencerminkan identitas masyarakat di negari Koto Hilalang. Menurutnya, peluncuran produk tersebut merupakan bentuk semangat pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan UMKM agar semakin produktif, inovatif, dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan harapan Kipang Putih Bundo Kanduang terus berkembang dari sisi kemasan dan strategi pemasaran.
7: Launching Kipang Putih. Nah, tentu ini adalah semangat kami sebagai pemerintah. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum wilayah Sumatera Barat. Bagaimana memang kita daftarkan ya produk-produk UMKM kita untuk kita jaga. Nah, tentu saya minta kepada Pak Wali siapkan seluruh UMKM kita.
6: John Firman Pandu mengungkapkan pemerintah daerah juga telah mendorong agar seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Solo memperhatikan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk yang dihasilkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas dan keberlanjutan produk lokal. John Firman Pandu menambahkan pemerintah daerah telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum untuk mendorong pendaftaran produk-produk UMKM sehingga memiliki perlindungan hukum dan dapat dikembangkan secara lebih luas dengan harapan produk UMKM semakin dikenal masyarakat sekaligus membawa nama Kabupaten Solo ke tingkat yang lebih luas melalui produk kuliner khas daerah. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mendorong pembangunan daerah ke depan lebih memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

0: daya tampung, bukan sekadar persoalan teknis lingkungan. Prinsip tersebut harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan agar risiko terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan.
1: Kemarin aja kerugian kita 33,3 triliun kerugian dan kerusakan. Nah, untuk merehabilitasinya kita usulkan 21,4 triliun. Bayangkan itu 33 itu 5 tahun APBD Provinsi Sumatera Barat. Karena APBD kita lebih kurang 6,5 triliun. Jadi betapa besarnya kos yang harus kita keluarkan untuk kerugian yang kita derita dan sekaligus juga untuk biaya yang kita gunakan untuk membangun kembali. Karena itu kita tidak boleh hanya bertanya berapa besar kerusakan akibat bencana, kita juga harus bertanya apa yang harus kita pelajari dari bencana tersebut.
0: Mahyildi menyampaikan berbagai bencana seperti gempa bumi, banjir, dan longsor telah memberikan dampak besar bagi masyarakat Sumatera Barat. Bencana hidrometeorologis yang terjadi sebelumnya tercatat berdampak terhadap lebih dari 296 ribu jiwa, menyebabkan 264 orang meninggal dunia dan lebih dari 10 ribu masyarakat mengungsi. Kerugian dan kerusakan akibat bencana tersebut ditaksir mencapai 33,3 triliun rupiah. Sementara itu, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan mencapai 21,4 triliun rupiah. Sejak dilakukan revitalisasi dengan pembuatan jogging track, gelanggang olahraga Rawang di Kota Pariaman menjadi sarana berolahraga bagi masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya, sehingga saat ini kondisi gor ramai dikunjungi masyarakat.
2: Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin menyampaikan Gor Rawang telah dibangun sejak tahun 1994, namun dalam perjalanannya sempat tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi dimaksud mulai berubah setelah adanya dukungan dan bantuan dari anggota DPR RI, yakni lintasan lari dan fasilitas olahraga lainnya, sehingga membuat Gor kembali menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kota Pariaman. Yota Balat menyampaikan, selain berolahraga, kawasan tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui UMKM. Hal tersebut tentunya membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kota Pariaman.
3: Sekarang menjadi tempat berolahraga bagi masyarakat Kota Pariaman dan pertumbuhan UMKM. Dan itu alhamdulillah setelah ada bantuan dari Pak Andre, ada lintasan lari, itu terasa kalau dilihat pengunjung itu lebih kurang setiap anak masyarakat yang lari itu lebih kurang 300 orang per hari.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosyade menyebutkan tingginya antusias masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas olahraga memang dibutuhkan di Kota Pariaman. Selain berolahraga, aktivitas masyarakat juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi.
4: Alhamdulillah ini sudah selesai lintasannya dan alhamdulillah antusias masyarakat di Kota Pariaman sangat tinggi untuk berolahraga, ditambah UMKM juga banyak jualan. Jadi ini kan bermanfaat sesuai dengan permintaan Pak Wali, aspirasi Pak Wali agar gor ini bisa dipergunakan. Setelah ini Pak Wali juga minta insya Allah di 2027 nanti kita akan bantu 700-800 juta sesuatunya aspirasinya Pak Wali, suami dan Pak Pane, WC, fitness outdoor juga bisa dieksekusi.
2: Andre menambahkan, sesuai aspirasi Wali Kota Pariaman, ia berkomitmen akan melanjutkan dukungan untuk penyempurnaan fasilitas Gor Rawang pada 2027. Bantuan sekitar 700 juta rupiah hingga 800 juta rupiah direncanakan untuk mendukung pembangunan fasilitas tambahan termasuk Medan Bapane, toilet, dan fasilitas kebugaran. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Gubernur Sumbar lepas 38 kafilah MTQ Korpri 2026 di Makassar. Usai direvitalisasi, Gor Rawang Pariaman kembali jadi ruang aktivitas masyarakat. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar selamat siang, apa kabar Anda? Jumpa lagi di Opsi Obrolan Pilihan Lagu Siang ini. Hari Sabtu 22 Agustus 2026, saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya di kesempatan siang hari ini ya.

Dan hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, sudah tersedia lagu-lagu yang siap Anda pilih di siang hari ini. Saya akan bacakan

Ada Novita Dewi, Sampai Habis Air Mataku, Mike Mohede, Mampu Tanpanya, Marcel Demi Waktu, Maudy Ayunda, Cinta Datang Terlambat, ST12, Jangan Pernah Berubah, Kotak, Inspirasi Sahabat, Hi-Fi, Mata ke Hati, Piwi Gaskin, Berdiri Terinjak, GAC, Jangan Parkir, Fatin Sidkia, Aku Memilih Setia, Drive, Tepat Menemukanmu, Armada, Bukan Anak Kemarin Sore, Agnes Monica, Bilang Saja, Derby, Tuhan Tolong, Adera Di Antara Kita, Afgan, Terima Kasih Cinta, Jirox, featuring Prisa, Kau Curi Lagi, dan Lala Berkilau, serta Seventeen, Jika Kau Percaya. Sekali lagi, Novita Dewi, Sampai Habis Air Mataku, Mike Mohede, Mampu Tanpanya, Marcel Demi Waktu, Maudy Ayunda, Cinta Datang Terlambat, ST12, Jangan Pernah Berubah, Kotak Inspirasi Sahabat, Hi-Fi, Mata ke Hati, Piwi Gaskin, Berdiri Terinjak, GAC, Jangan Parkir, Armada, Fatin Sidkia, Aku Memilih Setia, Drive, Tepat Menemukanmu, Armada, Bukan Anak Kemarin Sore, Agnes Monica, Bilang Saja, Derby, Tuhan Tolong, Adera Di Antara Kita, Afgan, Terima Kasih Cinta, J-Rock featuring Prisa, Kau Curi Lagi, Lala, Berkilau, dan Seventeen, Jika Kau Percaya. Oke, saya buka line interaktifnya di line telepon 0751 812 878, WhatsApp 0811 666 6975, dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Zaidi.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ika
0: di Batipu. Oke, apa kabar, Ika?
1: Alhamdulillah, baik juga kan?
0: Alhamdulillah.
1: Di mana? Apa tuh namanya? Apa hujan cuacanya di Padang?
0: Oh, cuaca kayaknya belum hujan deh.
1: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Aku request Afgan.
0: Afgan.
1: Ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Salamnya buat Daidi, keluarga Bukas Ali, dikasih yang terbaik sama Allah. Amin. Terus yang berkat dan buat RRI semuanya.
0: Ya.
1: Dan yang mau gabung aja semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Ika di Batipu.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Opsi 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Bang T di Rawang.
0: Bang T di Rawang.
1: Iya. Okay. Apa kabar Bang D?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Dia bagi-bagi lah saki itu sekali. Sebab dia tuh. Jangan pelit-pelit gitu dong Bang D.
0: Ah, dapat kan?
1: Banyak. Alhamdulillah.
0: Kan, dipancing-pancing keluar jadinya kan?
1: Juga ya. Aduh, habis main Bang T kayaknya Bang.
0: Habis main ya. Dapat rezeki juga kan?
1: Jangan pernah berubah ya.
0: ST12.
1: Ini ya.
0: Iya.
1: Lagunya ST12 jangan pernah berubah ya Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Bang E harus rajin kasih-kasih rezeki. Termasuk Bang T pada khususnya gitu ya Bang ya. Yang lain enggak usah lah Bang.
0: Yang lain enggak usah.
1: Karena rezeki kayak gitu khusus buat Bang T aja Bang.
0: Iya, karena memang lagi batuk sedikit ini, makanya dapat rezeki Bang T sekarang.
1: Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama Bang T. Terima kasih sama-sama.
1: Tapi jadi orang sakit gede. Alhamdulillah. Salam-salam yang udah gabung, yang akan gabung spesialnya buat Bang Y siang ini Bang ya.
0: Oke Bang T.
1: Sekali lagi Bang Y, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang T atau Bang Teddy dari Rawang ya, sudah bergabung di siang hari ini. Senang sekali Bang T siang hari ini dapat rezeki ya. Oke, berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ya. Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Uncu Dipo di 67 Kota Salak.
0: Oke deh Uncu, Uncu mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Mike Mohede,
0: oke deh, boleh, silakan.
2: Salam untuk semua-semua ya.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Uncu. Dan kita langsung ke lagu ya. Untuk sesi pertama ini. Nanti di sesi kedua saya kembali akan buka line interaktifnya. Dan sebelum saya buka line interaktif, nanti saya bacakan dulu dua kali lagu-lagunya ya. Kita bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya. Dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878. WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pukul 13.57 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 14 kita bersama dalam cek fakta dulu, setelah itu baru saya akan lanjutkan. Tapi sebelum ke cek fakta, saya bacakan dulu lagu-lagu yang bisa dipilih untuk sesi ini ya. Ada Novita Dewi, Sampai Habis Air Mataku, Marcel Demi Waktu, Maudie Ayunda, Cinta Datang Terlambat, Kotak Inspirasi Sahabat, Hi-Fi Mata ke Hati, Piwi Gaskins, Berdiri Terinjak, GAC Jangan Parkir. Kemudian ada Fatin Sidkia, Aku Memilih Setia, Drive Tepat Menemukanmu, Armada Bukan Anak Kemarin Sore, Agnes Monica Bilang Saja, Derby Tuhan Tolong, Adera Di Antara Kita, J-Rock featuring Prisa, Kau Curi Lagi, Lala Berkilau, dan Seventeen Jika Kau Percaya.

0: Sekali lagi ya.
1: Novita Dewi, sampai habis air mataku. Marcel, demi waktu. Maudi Ayunda, cinta datang terlambat. Kotak inspirasi sahabat. Hi-Fi, mata ke hati. Piwi Gaskins, berdiri terinjak. GAC, jangan parkir. Fatin Sidkia, aku memilih setia. Drive, tepat menemukanmu. Armada, bukan anak kemarin sore. Agnes Monica, bilang saja. Derby, Tuhan tolong. Adera, diantara kita. J-Rox featuring Prisa, kau curi lagi. Lala, berkilau. Dan Seventeen, jika kau percaya. Oke, okay? Itu lagu-lagunya, nanti bisa Anda pilih ya di interaksi setelah cek fakta. Dan berikutnya kita ke program cek fakta dulu.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, saatnya Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, di media sosial beredar narasi yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menarik pajak untuk wanita hamil mulai 2027. Menurut unggahan tersebut, besaran nilai pajak yang dibayarkan adalah Rp500.000 per bulan. Namun setelah dicek tim pemeriksa fakta Mafindo, narasi itu adalah kabar bohong atau hoaks. Tim melakukan penelusuran menggunakan Google Search, tidak menemukan adanya pemberitaan kredibel terkait rencana Prabowo mengenakan pajak bagi wanita hamil senilai Rp500.000 mulai 2027. Informasi ini merupakan narasi hoaks yang telah muncul sejak lama. Narasi tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 2024. Dikutip dari website resmi DJP, saat itu pengenaan pajak bagi wanita hamil dikaitkan dengan jasa pelayanan kesehatan yang diterima. Namun, DJP memastikan bahwa jasa pelayanan kesehatan termasuk fasilitas bebas PPN atau tidak dikenakan pajak. Hal ini sejalan dengan pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau UUPPN/PPNBM. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Satu, kanal informasi.

Saya ke WhatsApp dulu. Ada Hanafi di Rimbo Datar katanya, pilih cinta datang terlambat dari Maudia Yunda. Oke, salam buat Niken di Tabing dan juga Bu Nancy di Veteran. Terima kasih.

0: Baik, kembali line telepon dan juga WhatsApp saya buka di siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Bu Harida, apa kabar dah?
0: Baik, alhamdulillah, Bu Hari di Tebo. Oke deh, siang ini mau dengar lagu apa?
1: Pak pilih udah aja, udah dengar deh tadi, udah berubah monitor.
0: Oke deh.
1: Saya pilih semua udah aja deh ya.
0: Oke, siap, saya pilihkan.
1: Salam Angkel Gazi, untuk Kak Rama, Kak Mary, untuk Ika tadi, untuk Ibu Irza Anum, untuk Ibu Irza Zul juga, Ula Diana, sama Juditinya juga, Nafi juga, itu semua soal ada ya.
0: Oke deh.
1: Spesial untuk udah, semoga saya tahu
0: punya keluarga ada ya. Terima kasih.
1: Ya, sama Dayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung di siang hari ini. Bu Hari di Tebo, Jambi ya.

Berikutnya silakan bisa di WhatsApp ya, ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang sedang mengakses aplikasi RRI Digital di siang hari ini.

0: Baik pendengar, silakan kembali saya buka line interaktifnya di siang hari ini melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang juga.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sukri di Muara Bungo.
0: Sukri di Muara Bungo.
1: Sukri ya, di Muara Bungo.
0: Oke, apa kabar siang hari ini?
1: Kabarnya saya selalu hari panas.
0: Hari sudah? Panas ya?
1: Ya.
0: Oh, hari panas ya, berarti nggak hujan?
1: Nih, panas.
0: Panas, oke deh. Mau ya. Dengar lagu apa nih? Sukri.
1: Lagunya dari Agnes.
0: Agnes Monica.
1: Ayo.
0: Oke, boleh salamnya.
1: Salamnya buat Bori yang berusan, banyak Ika di Petipus, sebagai kebas selalu, banyak Ucu Depok. Pokoknya semuanya aja lah, udah ya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak, udah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Sukri di Muara Bungo. Oke, sudah tiga lagu juga ya. Langsung ke lagunya ada Maudy Ayunda untuk kesempatan pertama.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, berdengar pukul 14 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia ya. Oke, saya ke WhatsApp. Halo 100% Indonesia, Mas Teo dari Magelang mau request lagu Mangu dari 420. Terima kasih. Terima kasih Mas Theodorus, tapi lagu-lagunya sudah disiapkan nih sama MD kita. Jadi sebenarnya tinggal pilih aja sih. Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan dua kali lagu-lagunya untuk kalian yang mau bergabung di siang hari ini. Ada Marcel, Demi Waktu, Hi-Fi, Mata ke Hati, Novita Dewi, Sampai Habis Air Mataku, Piwi Gaskins, Berdiri Terinjak, GAC, Jangan Parkir, Fatin Sidkia, Aku Memilih Setia, Drive, Tepat Menemukanmu, Armada, Bukan Anak Kemarin Sore, Derby, Tuhan Tolong, Adera, Di Antara Kita, J-Rock featuring Prisa, Kau Curi Lagi, Lala, Berkilau, dan Seventeen, Jika Kau Percaya.

Oke, saya bacakan sekali lagi. Ada Demi Waktu dari Marcel, Mata ke Hati dari Hi-Fi, kemudian Novita Dewi dengan Sampai Habis Air Mataku, Piwi Gaskins Berdiri Terinjak, GAC Jangan Parkir, Fatin Sidkia Aku Memilih Setia, Drive Tepat Menemukanmu, Armada Bukan Anak Kemarin Sore, Derby Tuhan Tolong, Adera Di Antara Kita, J-Rock featuring Prisa Kau Curi Lagi, Lala Berkilau, dan Seventeen Jika Kau Percaya. Nah, Mas Teo dari Magelang, itu lagu-lagunya ya yang dipilih, yang bisa dipilih siang hari ini. Jadi lagu-lagunya sebenarnya nggak bebas sih. Sudah disiapkan lagu-lagunya, tapi semuanya 100% Indonesia. Jadi tinggal pilih aja ya, Mas Teo. Silakan.

0: Oke, kembali untuk Anda semuanya yang masih ingin bergabung boleh di 0751-812-878. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang 100% Indonesia.
0: Yep. Dengan siapa di mana ini?
1: Uncle Gazi nih Bang Ye, dari Batu Sangkar.
0: Uncle Gazi di Batu Sangkar. Oke deh, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Ye gimana?
0: Sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat juga siang hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, mau dengar lagu apa nih Uncle Gazi nih?
1: J-Rock aja deh Bang.
0: J-Rock. Ya, oke, siap.
1: Oke. Salamnya yang pertama-tama sekali buatnya ibu semua ya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Ye yang lagi tugas, sehat selalu Bang. Lancarkan aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin. Terima
1: salam
0: kasih.
1: Buatnya Kameri yang dari Bekasi. Salam buatnya Ibu Asmara Murni. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang udah gabung dan yang akan mau gabung semuanya Bang Ye.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Bang.
0: Makasih okay, Bang Ye. Terima kasih.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang kembali untuk Uncle Gazi di Batu Sangkar ya. Apa kabar warga Batu Sangkar semuanya di siang hari ini? Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam,
0: selamat siang. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bu Nur di Simpanggia.
0: Bu Nur di Simpanggia. Oke deh Bu Nur. Bu Nur mau dengar lagu apa?
2: Ibu baru muncul jadi nggak tahu apa nyak lagu
0: sendiri. Oke, saya pilihkan aja ya Bu ya. Oke deh, sip.
2: Pilihkan yang itu yang cowok lah.
0: Yang cowok, oke okay, boleh. Ya oke. Okay.
2: Ya, dalamnya pertama buat adik. Sudah lama nak ngomong-ngomong sama Bibian. Adik ya, sama Bu Widi dalam.
0: Aduh.
2: Soalnya itu paketnya nggak ada, baru dibeli.
0: Oh gitu, ya.
2: Salamnya okay. Buat apa ya, terutama sekali buat ibu keluarga.
0: Oke.
2: Selalu.
0: Iya.
2: Juga anak dan juga anak-anak. Yang maksud tadi dan yang
0: tidak maksud. Oke deh.
2: Makasih, Bibi.
0: Sama-sama, Bu Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur yang ada di Simpanggia ya.

0: Baik, silakan kembali bergabung melalui line telepon 0751812878. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: ya.
1: Bang.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan saya, Nimar.
0: Oke, Nimar mau dengar lagu apa,
1: ini,
0: Nimar?
1: Ini ya. Bang Ye, wow gitu loh. Banyak yang ini.
0: Oke.
1: Banyak peminatnya.
0: Iya. Ya.
1: Sampai-sampai apa? Gunur juga ya. Masuk gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa nih siang ini?
1: Ya, ini itu apa? Demi Waktu tuh sama dengan ini ya, yang ungu.
0: Demi ya. Waktu.
1: Kan dari...
0: Kayaknya iya, cuma yang dinyanyikan sama Marcel kayaknya.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Oke deh, silakan ya. Salamnya buat siapa?
1: Iya. Tapi dua ya, terakhir. Yang terakhir itu juga enak tuh, apa? Ipan, apa? Yang terakhir apa lagi satu tuh?
0: Satu aja dulu.
1: Bukan, judulnya aja deh.
0: Apa? Judulnya Jika Kau Percaya dari Seventeen.
1: Ah, ya kan Ipan tuh.
0: Oke.
1: Kalau boleh, ntar next kapan-kapan.
0: Ya, kapan-kapan aja. Satu aja dulu sekarang. Iya.
1: Bang,
0: iya. Iya.
1: Ya
0: dah. Oke.
1: Boleh.
0: Iya, iya.
1: Salam apa ya? Intinipo yang enak lagunya apa ya? Atau Mike Mohede ya. Jadi pegang apa? Pegang tanganku katanya. Terus apa lagi yang ngepet juga tuh? Tapi kadang seterunya Bang Teddy. Salam juga ya, Teddy ya. Sosial. Ibu Nur, kayaknya udah lama nggak bicara sama Bang Ye ya. Terus yang setelah saya nanti nih,
0: okay.
1: Ada nih ya, masih banyak waktunya.
0: Yeah.
1: Oke. Salam spesial untukmu.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, makasih juga. Yeah.
0: Baik, terima kasih ada Nimar di Banuaran ya. Oke deh, kita ke lagu ya, sudah ada... Tiga lagu standby, saya ke lagu dulu, nanti saya balik lagi untuk terima atensi ada semuanya. Masih ada setengah jam lah ya, di opsi siang hari ini.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
5: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rim, Rina, lihat kaos kaki abang nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan yah kok hilang. Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
1: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, masih bisa satu penelpon lagi sepertinya ya, yang masih mau bergabung di kesempatan siang hari ini. Silakan Anda bergabung. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, Abdi, Bang Yudi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Putra Virgo, Bang, di Lubek, Bang.
0: Putra Virgo di Lubek.
1: Iya, Bang.
0: Oke, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang Yudi.
0: Oke deh.
1: Hari panas, Bang.
0: Panas ya?
1: Nggak bisa kemana-mana.
0: Oke deh, kalau gitu.
1: Nunggu-nunggu konser Tulus nanti kalau ada waktu sempat.
0: Oh, gitu.
1: Oke deh. Apa nonton nggak, Bang?
0: Belum tahu.
1: Hah?
0: Belum tahu.
1: Belum tahu juga, Bang.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih Putra Virgo nih?
1: Ada di Drive, Bang.
0: Drive ya?
1: Drive ya, Bang.
0: Oke deh, boleh silakan salamnya.
1: Salam buat Bang Yudi, semoga tak selalu sedalam tugasnya.
0: Ya.
1: Juga semua kru-kru Pro 1 Padang. Juga semua yang udah gabung tadi, semuanya ajalah salam kompak selalu buat semua fan-fan ya, Bang ya.
0: Oke.
1: Ya, makasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Baik, terima kasih Putra Virgo dari Lubek sudah bergabung dan menjadi penelpon terakhir untuk siang hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya di kesempatan siang hari ini ya. Tadi ada Ika di Batipu, Bang Teddy di Rawang, Uncu di Solo, ada Hanafi di Rimbo Datar, kemudian Buhari di Tebo, kemudian Sukri di Muaro Bungo, Theo di Magelang, Batu Sangkar, kemudian Uncle Gazi di Batu Sangkar, Bu Nur Simpanggian, Nimar di Banuara, dan terakhir ada Putra Virgo di Lubuk Begalung ya.

Baik pendengar, sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Padang Siang ini dari pukul 10 tadi hingga saat ini ya. Berikutnya, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh Rani Zue. Bagi atas kebersamaan Anda semuanya, tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Hingga saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman tercatat sebanyak 44.537 pelaku yang tersebar di 17 kecamatan di Padang Pariaman. Pelaku UMKM yang terbanyak berada di Kecamatan Kayu Tanam, Sungai Saria, dan Kecamatan Batang Anai. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara kepada RRI pagi tadi mengatakan pelaku UMKM tersebut bergerak di sektor kuliner, jasa, kreatif, teknologi, perdagangan pertanian, dan industri pengolahan. Menurutnya pelaku UMKM di Padang Pariaman ini telah memanfaatkan seluruh potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Dijelaskan Hendra Aswara, UMKM terdampak yang telah masuk dalam rencana rehab rekon sebanyak 394 UMKM dengan rincian 283 UMKM ringan, 91 sedang, dan 20 berat. Sementara itu, dari data asesmen pada Dinas Perdagangan Ketenagakerjaan dan UMKM terdapat 605 pelaku usaha baru atau rintisan setelah diberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana tersebut, yakni 122 di sektor peternakan, 144 perdagangan, 21 perikanan, 17 perindustrian, pertanian 12, dan usaha ekonomi kreatif 9 UMKM. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Info.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada ya, dalam Padang sore ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kota Padang sore ini cukup panas ya pendengar di luar sana, jadi pastikan juga yang lagi beraktivitas di luar ruangan tetap selalu jaga kesehatan, tetap selalu berhati-hati karena cuaca cukup panas nih, harus harus jangan sampai dehidrasi, banyak-banyak minum air putih gitu ya. Oke, di kesempatan sore hari ini tentunya masih akan banyak ya rangkaian hiburan dan juga informasi, serta nanti juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam Warta Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Dan sebelumnya pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15.42 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, nanti kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, jadi pastikan juga untuk Anda station aja di RRI Pro 1 Padang, tetap selalu berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah, terutama jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pendengar, sebelum kami hadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda, kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Sinar matahari yang ada sepanjang tahun, angin yang terus berembus, dan mata air yang mengalir indah. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita gunakan terus berulang kali sepanjang masa. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita sebut dengan energi terbarukan, lebih ramah lingkungan, dan tidak pernah habis sumber dayanya. Marilah mulai beralih menggunakan sumber daya energi terbarukan untuk masa depan bumi yang lebih panjang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pak, Bu, ngebrief ke Bacut.
5: Ada warna receh nggak, Bang?
6: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
5: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
6: Alah, Aide. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
5: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang. Kalau enggak, udah rugi.
7: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Pro 1

kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi dulu, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyiapkan fleksibilitas penggunaan dana biaya operasional pendidikan BOP dan bantuan operasional sekolah BOS bagi sekolah terdampak karhutla. Fleksibilitas tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan darurat akibat kabut asap sekaligus memastikan bahwa hak belajar murid tetap terpenuhi. Sementara itu, pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan keselamatan warga sekolah menjadi prioritas dalam penanganan dampak karhutla. Selain itu, Kemendikdasmen memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan pemulihan pasca bencana disiapkan sejak awal. Dan pendengar, Kemendikdasmen juga akan memperbarui surat edaran menteri sebagai penegasan protokol pembelajaran darurat akibat kabut asap, di mana posko pendidikan darurat karhutla akan diaktifkan di 5 provinsi prioritas untuk memperkuat koordinasi penanganan pendidikan. Selain itu, status pembelajaran akan dilaporkan setiap hari melalui data pokok pendidikan Dapodik untuk memantau kondisi satuan pendidikan. Kemendikdasmen juga menyiapkan bantuan masker medis dan paket kesehatan bagi satuan pendidikan yang terdampak kabut asap. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya, maksud kami azan Asar hari ini masuk pada pukul 15:42 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang lagi beraktivitas di sore hari ini, tetap selalu berhati-hati dan menjalankan segala aktivitas Anda. Jangan lupa juga tetap selalu jaga kesehatan ya, pendengar, dalam beraktivitas di luar rumah. Jangan sampai ada yang dehidrasi, apalagi banyak aktivitas atau mungkin banyak kegiatan juga yang kita lakukan di hari ini ya, di sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar, jelang nanti kami kumandangkan azan Asar, kami masih akan hadirkan serangkaian hiburan serta juga informasi di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

aku. Jangan sia-siakan aku. Jagalah aku. Cintai aku. Aku pasti akan lebih menjaga dan mencintai kalian. Karena aku adalah alam.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, ada kata-kata yang melemahkan kita. Kita dianggap tidak mampu. Namun yakinlah bahwa itu bukan sejatinya. Itu baru anggapan orang. Sejatinya Anda adalah makhluk mulia yang dianugerahi potensi luar biasa dahsyat. Jangan pedulikan dengan perkataan orang yang menganggap

0: Cuaca panas berakibat signifikan bagi kinerja tubuh. Berikut tips sehat menghadapi cuaca panas agar kita tetap bisa beraktivitas tanpa takut terserang penyakit. Perbanyak minum air putih minimal 8 sampai dengan 10 gelas setiap hari. Mengkonsumsi buah-buahan, terutama buah yang banyak mengandung air, seperti melon, semangka, dan jeruk. Menggunakan krim pelembab. Sebisa mungkin hindari melakukan aktivitas di siang hari saat sinar matahari sedang terik. Sebaliknya, tetaplah berada di dalam ruangan saat siang hari. Tutup jendela untuk menghalau paparan sinar matahari langsung. Gunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Dan yang terakhir, gunakan pelindung tubuh seperti krim tabir surya atau sunblock, payung, kacamata hitam, hingga topi.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan selanjutnya kami sampaikan warta berita Korwin Nusantara 15 Padang Prabu langsung dari RRI Padang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
3: Kita bencana tetap, kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas.
4: Siapkan seluruh UMKM kita, daftarkan hak kekayaan intelektual.

Sari berita, Perumda Natuna salurkan air bersih menggunakan mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Inilah berita Korwi 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki kepada warga terdampak kekeringan akibat penurunan debit air di sejumlah sumber. Analia Widi melaporkan.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak mendapatkan aliran air melalui sistem distribusi bergilir. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan penyaluran menggunakan mobil tangki dilakukan sejak diberlakukannya sistem distribusi air secara bergilir. Kondisi tersebut diterapkan karena debit air di sumber Gunung Ranai mengalami penurunan signifikan akibat cuaca panas.
2: Untuk hari ini terpantau kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
1: Sementara itu Ketua RT 004 RW 008 Pua, Tony, mengatakan penyaluran air menggunakan mobil tangki PDAM telah membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
3: Alhamdulillah kalau untuk penyuplai air dari PDAM udah dari musim kemarau panas yang kemarin, malahan orang ini boleh dikatakan sampai tengah malam ngantar air ke sini sampai jam 9 malam untuk keperluan kami di sini. Terima kasih untuk PDAM yang telah berpartisipasi untuk kebutuhan warga.
1: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menyiapkan wadah penampungan air guna memenuhi kebutuhan selama beberapa hari. Langkah tersebut diperlukan karena penyaluran dilakukan secara bergilir dan armada mobil tangki yang tersedia saat ini hanya 2 unit. Analia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 394 pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman terdampak pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Pelaku UMKM kini telah masuk dalam rencana rehab rekon oleh pemerintah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli dari RRI Padang.
4: Hingga saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman tercatat sebanyak 44.537 pelaku yang tersebar di 17 kecamatan di Padang Pariaman. Pelaku UMKM yang terbanyak berada di Kecamatan Kayu Tanam, Sungai Saria, dan Kecamatan Batang Anai. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Suara pagi tadi mengatakan pelaku UMKM tersebut bergerak di sektor kuliner, jasa, kreatif, teknologi, perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dijelaskan Hendra Suara, UMKM terdampak yang telah masuk dalam rencana rehab rekon sebanyak 394 UMKM dengan rincian 283 UMKM kategori ringan, 91 kategori sedang, dan 20 kategori berat. Sementara itu dari data asesmen pada Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan UMKM terdapat 605 pelaku usaha baru atau rintisan setelah diberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana tersebut, yakni 122 di sektor peternakan, 144 di sektor perdagangan, 21 sektor perikanan, 17 sektor perindustrian, sektor pertanian sebanyak 12, dan usaha ekonomi kreatif sebanyak 9 UMKM.
5: Setelah bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas. Kita melibatkan juga perguruan tinggi, kemudian melibatkan perantau, dan ini memang kami rasa sangat baik sekali dalam memajukan UMKM yang kuat untuk ekonomi daerah yang hebat.
4: Hendra Suara menambahkan, kendatipun banyak pelaku UMKM di Padang Pariaman terdampak bencana pada akhir tahun lalu, namun pemerintah Padang Pariaman terus berupaya membantu pelaku UMKM tersebut dengan berbagai pelatihan, keterampilan, dan bantuan permodalan, sehingga UMKM di Padang Pariaman dapat bangkit lagi dan naik kelas. Armen Ramli melaporkan.
0: Masih dari Padang, pemerintah Kabupaten Solok meluncurkan Kipang Putih Bundo Kanduang Nagari Koto Hilalang sebagai salah satu produk kuliner khas daerah. Kuliner dimaksud diharapkan mampu berkembang menjadi produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Solok. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
6: Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu kemarin mengatakan Kipang Putih Bundo Kanduang tidak hanya memiliki cita rasa khas tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner dan budaya budaya yang mencerminkan identitas masyarakat di negari Koto Hilalang. Menurutnya, peluncuran produk tersebut merupakan bentuk semangat pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan UMKM agar semakin produktif, inovatif, dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan harapan, Kipang Putih Bundo Kanduang terus berkembang dari sisi kemasan dan strategi pemasaran.
7: Launching Kipang Putih. Nah, tentu ini adalah semangat kami sebagai pemerintah. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum wilayah Sumatera Barat. Bagaimana memang kita daftarkan ya produk-produk UMKM kita untuk kita jaga. Nah, tentu saya minta kepada Pak Wali, siapkan seluruh UMKM kita, daftarkan hak-hak kekayaan intelektual.
6: John Firman Pandu mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah mendorong agar seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Solo memperhatikan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk yang dihasilkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas dan keberlanjutan produk lokal. John Firman Pandu menambahkan, pemerintah daerah telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum untuk mendorong pendaftaran produk-produk UMKM sehingga memiliki perlindungan hukum dan dapat dikembangkan secara lebih luas dengan harapan produk UMKM semakin dikenal masyarakat sekaligus membawa nama Kabupaten Solo ke tingkat yang lebih luas melalui produk kuliner khas daerah. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Festival Kopi Merdeka 2026 kembali hadir di Kota Lama Tanjung Pinang dengan melibatkan 220 UMKM, menghadirkan beragam atraksi budaya serta hiburan artis ibu kota. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
8: Kegiatan RRI Fest 2026 berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam rangkaian Festival Kopi Merdeka tahun 2026 di kawasan Kota Lama, Tanjung Pinang. Festival tahunan tersebut resmi dibuka kemarin ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Festival tahunan tersebut berlangsung pada 21 hingga 24 Agustus 2026 dengan malam puncak dijadwalkan pada tanggal 23 Agustus. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Hasan, mengatakan Festival Kopi Merdeka tahun ini mengutamakan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 220 stan UMKM disiapkan dengan prioritas bagi pelaku usaha yang berasal dari Kota Tanjung Pinang. Festival Kopi Merdeka telah menjadi salah satu agenda yang konsisten masuk dalam kalender event pariwisata di Provinsi Kepri.
9: Yang kita dorong di sini adalah terkait bagaimana kita menggiatkan perputaran ekonomi Kota Tanjung Pinang ini. Makanya basis dari FKM ini adalah basis UMKM, jadi biar geliat ekonominya bisa lebih baik.
8: Beragam atraksi wisata budaya turut disiapkan selama festival. Selain pertunjukan budaya, Festival Kopi Merdeka juga menghadirkan hiburan musik dan artis ibu kota untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. Pada pembukaan festival, penampilan Virgon dijadwalkan menghibur pengunjung, sementara malam puncak akan menghadirkan Wausana dan Aprilian. Kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri diharapkan semakin memperluas promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif Kota Tanjung Pinang kepada masyarakat. Reporter Kada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Ranai. Rencana penonaktifan 5.715 peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026 dikhawatirkan berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Warga berharap pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Marjani melaporkan.
11: Rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai tanggal 1 September 2026

0: mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum melakukan penonaktifan kepesertaan, sebab biaya kesehatan dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga apabila harus membayar iuran secara mandiri.
1: Dengan BPJS Kesehatan yang digratiskan ataupun ditanggung oleh Pemda itu kan memang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat membantu. Kan seperti itu. Jadi tolonglah, jangan dipersulitkan lagi masyarakat kita di Kabupaten Natuna ini.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mencatat sebanyak 5,715 peserta PBPU Pemda akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan penyesuaian data dan kondisi ekonomi masyarakat.
2: Tahun 2026 ini rencananya pemerintah akan melakukan penonaktifan banyak lebih kurang 5,715 orang ya. Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk bayar sendiri premi BPJS-nya.
0: Penonaktifan ribuan peserta tersebut diharapkan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Marjani melaporkan.
3: Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program Rp100 juta per RW. Selengkapnya disampaikan Alwi Surya Atmaja dari RRI Pekanbaru.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menilai pelaksanaan program anggaran 100 juta untuk setiap RW perlu disiapkan dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutashut, mengatakan perlu adanya standar operasional prosedur atau SOP maupun skema perencanaan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program tersebut.
5: Coba kita buat nanti bagaimana SOP ataupun skema perencanaannya. Kalau 100 juta itu satu RW kecil Pak, apalagi mindsetnya belum pas gitu. Karena dulu kita pernah di tahun 2015 itu ada program PMBRW namanya. Dulu ada 3. Saya rasa tidak terlalu jauh perbedaannya, tetapi kita harus bisa dudukkan SOP yang kita sepakati bersama.
4: Hal senada juga disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, yang menilai perlu ada keseragaman dalam penyusunan usulan dari masing-masing RW. Edward mengatakan pemerintah dapat menyusun petunjuk teknis atau standar kegiatan yang secara khusus mengatur jenis program yang dapat masuk.
6: Ada juga catatan bahwa usulan-usulan ini harus kita seragamkan. Seragamkannya mungkin apakah kita buat juknis nantinya atau standar terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa masuk di dalam program 100 juta per RW. Kalau tidak, 2027 kan rebut RW-nya kan 2026. Tentu hampir sama terhadap program yang diusulkan oleh RW-RW ini tadi.
4: Dengan mekanisme yang seragam, program 100 juta per RW diharapkan tidak hanya menjadi skema pembagian anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Alwi Surya Atmaja melaporkan.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Padang Panjang Go, Papago, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri melaporkan.
7: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Papago atau Padang Panjang Go, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Wali Kota Hendri Anis menyampaikan bahwa aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang itu merupakan bagian dari upaya memperluas transformasi digital sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat dengan mengusung konsep satu aplikasi, banyak akses, dan kemudahan. Papago memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai Padang Panjang tanpa harus membuka sejumlah kanal secara terpisah.
8: Alhamdulillah, sekarang kayaknya udah barang yang wajib dimiliki oleh setiap daerah. Semua daerah pasti punya sesuatu yang dia unggulkan dalam air. Nah, kita kota juga sedang berbenah, punya juga you get information by your palm gitu kan, dari HP. Jadi semua warga bisa akses tuh apa aja kebutuhan mereka. Contohnya mau ngadu ini ya sama lah kayak daerah lain, cuma ini versi mininya Kota Padang Panjang.
7: Wali Kota Hendri Anis menyampaikan bahwa kehadiran Papago diharapkan dapat memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dirinya menegaskan, Papago dihadirkan bukan hanya sebagai aplikasi, melainkan sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Nofri melaporkan.
3: Kepala Stasiun RRI Pekanbaru mengapresiasi jajaran Pemkab Bengkalis yang telah menyerahkan aset tanah dan bangunan yang dipinjam pakai untuk kemajuan RRI Bengkalis. Perjuangan ini telah dimulai sejak 2013 lalu. Reporter Muhammad Fiza melaporkan dari RRI Bengkalis.
9: Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rusyan Umar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten

0: Bengkalis yang dipimpin Bupati Perempuan pertama di Kabupaten Bengkalis, Hajah Kasmarni, atas dukungan terhadap pengembangan RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pemkab Bengkalis menyerahkan aset daerah berupa bangunan, tanah, dan kendaraan dinas kepada LPP RRI dengan nilai sekitar 3,3 miliar rupiah. Aset tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Agung mengatakan perjuangan untuk mendapatkan dukungan aset bagi RRI Stasiun Produksi Bengkalis telah dilakukan sejak lembaga tersebut hadir di Bengkalis pada 2013. Menurutnya, proses tersebut baru dapat terrealisasi pada masa kepemimpinan Bupati Kasmarni.
1: Proses penyerahan aset ini dari senior-senior ternyata dari proses administrasi yang masuk itu surat itu tidak fokus, belum fokus yang mana yang mau diminta. Karena di lahan ini ada dua bangunan, satu yang dikembangkan lagi, satu belum jadi bekas.
0: Sementara itu, Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni berharap penyerahan aset tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan status RRI Stasiun Produksi Bengkalis menjadi satuan kerja tipe C. Bupati Kasmarni menilai peningkatan status tersebut penting agar keberadaan RRI di Bengkalis semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam penyebarluasan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Menurut Bupati Kasmarni, hibah aset tersebut bukan sekedar penyerahan barang milik daerah, tetapi merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan lembaga penyiaran publik dan berharap aset yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Reporter Maud Fiza melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Bengkalis. 7 tokoh di Kabupaten Bengkalis telah mendapat pengakuan sebagai tokoh pejuang daerah sejak 2024 hingga 2026. Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya merawat sejarah dan menghargai jasa para pejuang. Nur Fitriani menurunkan laporannya.
4: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mencatat 7 tokoh telah mendapat pengakuan dan penghargaan sebagai tokoh pejuang daerah dalam 3 tahun terakhir. Pengakuan tersebut diberikan setelah melalui proses penelitian dan pengkajian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Zamri menyebut pengusulan tokoh dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Riau.
5: Yang saya ketahui selama saya menjabat sebagai kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, kita sudah mengajukan dan telah diterima dan serta dianugerahkan sebagai pejuang daerah itu sekitar 7 orang.
6: Untuk Kabupaten Bengkalis.
5: 7 orang Kabupaten Bengkalis dari tahun 2024 sampai 2026.
4: Tokoh pertama yang mendapat pengakuan pada tahun 2024 yaitu almarhum Zakaria. Selanjutnya pada tahun 2025 TP2GD Bengkalis mengusulkan 2 tokoh yaitu almarhum Arsyad dan almarhum Syekh Muhammad Yusuf. Keduanya dinyatakan diterima dan disahkan. Sementara pada tahun 2026 4 tokoh kembali diusulkan dan seluruhnya dinyatakan lolos yaitu Syekh Sabar An-Nasakbandani Al-Khalidi, Syekh Usman bin Syekh Sabar An-Nasakbandi Al-Khalidi, almarhum Ahmad Maulana serta Abdullah Nur atau yang dikenal dengan panggilan Andola. Ketujuh tokoh tersebut memiliki latar belakang dan kontribusi yang beragam mulai dari perjuangan fisik, pendidikan, hingga keagamaan. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menilai pengakuan tersebut penting untuk menjaga catatan sejarah perjuangan daerah. Selain menjadi bentuk penghargaan, gelar pejuang daerah diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah berkontribusi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama jemaah haji tahun 2026. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar syukuran bersama jamaah haji Kota Pekanbaru keberangkatan tahun 2026 di Masjid Agung Ar-Rahman Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus ungkapan rasa syukur setelah para jamaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah haji yang selama berada di Tanah Suci turut mendoakan Kota Pekanbaru agar senantiasa diberikan keberkahan dan kemajuan. Agung berharap doa dan keberkahan tersebut terus menyertai Kota Pekanbaru sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik.
8: Kami
1: didoakan Bapak Ibu sekalian pada waktu saat di untuk Arafah, pada saat di Arafah, betul Bapak Ibu sekalian. Doa di Arafah ini Bapak Ibu sekalian itulah rencana haji. Dan kami jujur saja meminta Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu akan terkabul dan dibalas sudah seperti Bapak Ibu doakan kami.
7: Sementara itu, salah seorang jamaah haji, Emi Mariati, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memberikan dukungan dan membantu para jamaah selama menjalankan ibadah haji.
6: Alhamdulillah, baik. Dan Bapak itu juga ngirimkan kami situ makanan untuk pulang dari Mina.
7: Syukuran tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Kegiatan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah Kota Pekanbaru dan para jamaah haji, sekaligus memperkuat doa bersama untuk kemajuan dan keberkahan Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Ratusan personil Polres Bintan disiapkan untuk melaksanakan pengamanan di jalur rute balap sepeda event Tour de Bintan yang berlangsung selama 3 hari. Selengkapnya disampaikan Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang.
8: Sebanyak 278 personil Polres Bintan disiagakan untuk mengawal pelaksanaan balap sepeda Tour de Bintan 2026. Pengamanan dilakukan dengan rute di kawasan Lagoy dan wilayah Kabupaten Bintan lainnya. Kasih Humas Polres Bintan AKP Hutma P. Baku mengatakan ratusan personil ditempatkan di berbagai lokasi yang menjadi lintasan perlombaan, sekaligus menjaga kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Selain melakukan penjagaan, personil kepolisian turut memantau situasi di lapangan dan mengatur pergerakan kendaraan maupun masyarakat. Dijelaskannya, pola penempatan anggota di sepanjang rute menjadi bagian dari langkah antisipasi potensi gangguan keamanan. Petugas juga diminta tetap memperhatikan keselamatan peserta dan pengguna jalan. Senada juga diungkapkan Koordinator Utama Tour de Bintan Raja Azmizal Usman, dukungan pengamanan dari kepolisian dan dinas perhubungan serta instansi lainnya sangat dibutuhkan. Mengingat pada pebalap sepeda akan mengitari sejumlah ruas jalan sesuai dengan rute yang akan ditempuh ke lingkungan masyarakat dan kawasan Agoy.
9: Nanti rutenya juga akan melintasi garis pantai, desa-desa pesisir, hingga tepian hutan di sepanjang Kabupaten Bintan, karena nanti rutenya juga akan melintasi area sekitar Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat, dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman, saya rasa memungkinkan peserta menjaga ritme, serta membangun kesempatan kecepatan secara konsisten dengan gangguan lalu lintas yang minimal.
8: Pelayanan kepada peserta maupun masyarakat juga menjadi perhatian selama event balap sepeda internasional itu berlangsung dari 21 hingga 23 Agustus 2026. Reporter Febrian Sah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Perumda Natuna salurkan air bersih menggunakan mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue, sampai jumpa.
2: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pergara untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Masih sibuk ya dengan aktivitasnya masing-masing, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Dan yang paling penting adalah jangan lupa juga nih untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, terutama untuk Anda pendengar yang beraktivitas di luar ruangan. Kita ke informasi dulu, di mana FIFA menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026, di mana Leandro Paredes menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yakni larangan bermain 10 pertandingan disertai denda $90,000. Pada saat itu Paredes terlibat insiden dengan pemain Spanyol Eric Garcia dan Gavi setelah pertandingan berakhir, di mana gelandang Argentina itu disebut mencekik Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah. Larangan bermain 10 pertandingan menjadi salah satu sanksi terberat FIFA dalam sejarah Piala Dunia. Hukuman serupa sebelumnya diterima penyerang Uruguay Luis Suarez setelah insiden pada Piala Dunia 2014. Dan pendengar, dengan sanksi ini, Paredes berpotensi absen selama sekitar 1 tahun. Kalender FIFA saat ini mencatat Argentina memiliki 10 pertandingan hingga Juni 2027. Selain Paredes, bek Argentina Nahuel Molina juga mendapat larangan bermain 7 pertandingan disertai denda $90,000 atas keterlibatannya. Sementara itu, Thiago Almada hanya dijatuhi hukuman 1 pertandingan dan denda $30,000. Sementara setelah itu pendengar, Federasi Sepak Bola Argentina AFA juga menerima denda sebesar $110,000 akibat sejumlah pelanggaran selama Piala Dunia. Salah satunya ketika pemain Argentina membawa spanduk bernuansa politik mengenai Kepulauan Falkland di saat aturan FIFA melarangnya. Dan di satu sisi, Spanyol juga mendapat hukuman setelah Gavi dilarang tampil dalam 1 pertandingan, di mana Gavi akan menjalani sanksi tersebut saat Spanyol menghadapi Inggris di Wembley pada 26 September mendatang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
1: Sudah banyak yang seperti ini. Katakan tidak pada pinjol ilegal.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani PMN. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tamekhoax.id, diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja, namun posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Demikian kami kutip dari tamekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda ya pendengar, dimanapun Anda berada. Mungkin dengan segala aktivitas yang Anda lakukan di sore hari ini, mungkin ada yang lagi ngumpul bersama teman-teman, keluarga, orang-orang tersayang, atau yang lagi apa ya, lagi lagi bawa kendaraan juga ya, mau ke tempat-tempat, mau ke kampung halaman mungkin, atau ke tempat-tempat wisata. Tetap selalu berhati-hati, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah tetap selalu waspada. Oke, pendengar, di Padang sore ini kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan sebelum kami hadirkan kembali rangkaian informasi di ruang dengar Anda, kita ke lagu kembali pendengar. Dan tentunya untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika

0: bakteri ofak yang menginfeksi bakteri serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 1, 2, 3.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
5: Hah? Ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menangkap sejumlah pelaku kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Penangkapan tersebut dilakukan sebagai langkah penegakan hukum sekaligus mencegah kebakaran hutan meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Dan dengan meski demikian, ia tidak dapat membeberkan identitas pelaku dimaksud, dan ia menyebut 12 tersangka tersebut terlibat dalam perkara karhutla hingga pertengahan Agustus 2026. Senada dengan Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya telah menetapkan 12 tersangka dalam karhutla di Kalimantan. Ia memastikan seluruh kejadian karhutla di wilayah tersebut ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, pengar proses penyelidikan tersebut kemudian telah menghasilkan penetapan tersangka dalam sejumlah perkara karhutla. Meski begitu, ia tak merinci wilayah kejadian maupun identitas para tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Saat ini kami akan mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Pak Jenny Andrian. Kita langsung sapa dulu pendengar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jenny.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karani.
1: Iya, kabar baik Pak Jenny di sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Pak Jenny, silakan untuk info perkiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya Karani. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan bahwa kondisi Sumatera Barat saat ini itu didominasi dengan berawan. Namun terdapat beberapa wilayah yang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Yaitu untuk sekarang lokasi-lokasi yang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yaitu di wilayah Pasaman Barat, kemudian Pasaman, kemudian 50 Kota, itu di wilayah 5 Kapur 9, kemudian wilayah Bukit Barisan, kemudian di wilayah Mungka. Kemudian juga terjadi di wilayah, hampir merata di wilayah Agam, kemudian di wilayah, sedikit di wilayah Bukit Tinggi, kemudian di wilayah Padang Pariaman, kemudian di wilayah Kabupaten Solo, lebih tepatnya di wilayah Kubung, kemudian di Kota Solo, di wilayah hampir sebagian besar wilayah Kota Solo, kemudian wilayah pesisir selatan mulai dari ranah pesisir, kemudian Lengayang, kemudian Pajurai dan wilayah Batangkapeh. Kemudian juga di wilayah Ampek Nagari, Bayang Utara. Kemudian untuk kota Padang sendiri itu yang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yaitu di perbukitan wilayah Koto Tangah, kemudian perbukitan wilayah Pauh, kemudian di wilayah Pauh bagian perbatasan dengan Kuranji, kemudian wilayah Lubek atau Lubuk Begalung, kemudian perbatasan antara Lubek dan Lubuk Ilangan. Untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu secara umum berawan, kemudian masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di wilayah Pasaman Barat, lalu Pasaman, 50 Kota, Agam, Padang Pariaman, kemudian termasuk Bukit Tinggi, kemudian wilayah Kota Padang dan pesisir selatan, dan bergeser sedikit ke arah timur yaitu di wilayah Kota Solo dan sedikit wilayah Kabupaten Solo. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, lalu untuk esok hari pagi hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan juga, kemudian masih terdapat potensi hujan ringan yaitu di wilayah Pasaman Barat, kemudian wilayah Agam bagian pesisir, kemudian wilayah Kepulauan Mentawai. Lalu untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, kemudian Agam, Padang Pariaman, kemudian sedikit di wilayah Kota Padang dan pesisir selatan. Untuk sore hari, esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian potensi hujan ringan, yaitu merata di wilayah Pasaman Barat, juga merata di wilayah Pasaman, lalu sedikit sebagian wilayah 50 Kota, lalu Agam, Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, kemudian Bukit Tinggi, dan ini juga hampir merata untuk sore esok hari di wilayah Kota Padang, hujan potensinya hujan ringan, kemudian juga di wilayah pesisir selatan. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id. kemudian di aplikasi kami di Info BMKG, kemudian di media sosial kami di @info_bmkg, kemudian di media sosial daerah di @BMKG Minangkabau. Dan masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Karani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Jenny.
2: Ya, sama-sama Karani.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Minangkabau, Pak Jenny Andrian. Jadi untuk Anda tadi yang daerahnya disebutkan, harap tetap selalu berhati-hati, tetap selalu waspada, dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: mamae yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
1: Hai anak kici, jangan terlalu cerewet toh. Son ada yang lihat ju.
0: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
0: Ini mama baca. Baca mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak kici tahu-tahu, say.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men P3A Arifah Fauzi mendukung pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan dan UMKM untuk memperkuat ekonomi nasional secara inklusif. Menurutnya, penguatan akses pembiayaan pasar, teknologi, serta kesempatan berusaha penting meningkatkan kontribusi perempuan bagi perekonomian. Arifah juga mengatakan, pendengar, bahwa perempuan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional, namun pastinya masih menghadapi kesenjangan dengan laki-laki. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan akses perempuan terhadap pekerjaan, pembiayaan, teknologi, serta peluang pengembangan usaha secara optimal. Berdasarkan data BPS 2025, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 56%, sedangkan laki-laki sebesar 84%. Arifah juga menilai kesenjangan tersebut menunjukkan masih banyak perempuan belum berpartisipasi optimal akibat hambatan struktural dalam ketenaga kerjaan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe,

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, rayu.

0: Didi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

Pas waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Sejak dilakukan revitalisasi dengan pembuatan jogging track, gelanggang olahraga Gor Rawang di Kota Pariaman menjadi sarana berolahraga bagi masyarakat. Sekaligus memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya sehingga saat ini kondisi Gor ramai dikunjungi masyarakat. Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin menyampaikan Gor Rawang telah dibangun sejak tahun 1994, namun dalam perjalanannya sempat tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu mulai berubah setelah adanya dukungan dan bantuan dari anggota DPR RI yakni lintasan lari dan fasilitas olahraga lainnya, sehingga membuat Gor kembali menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kota Pariaman. Yota Bola juga menyampaikan pendengar, selain berolahraga, kawasan tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui UMKM. Hal tersebut tentunya membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kota Pariaman. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun pendengar, kita jelang kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Mulk ayat 1-16 dengan Kori Dodi dan terjemahan oleh Heroza, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustadz Zulhelmi SAG dengan judul Pentingnya Menjaga Lisan Sebagai Cermin Keimanan. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah

0: kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi. Sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk berbagi ilmu. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lisan sebagai cermin keimanan. Lisan adalah nikmat Allah yang kecil bentuknya, namun besar pengaruhnya. Dari lisan bisa lahir kebaikan, tetapi darinya juga bisa muncul kerusakan. Karena itu, Islam memberi perhatian besar terhadap ucapan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat, baik maupun buruk. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. agar kita tidak saling mengejek, mencela, dan menggunjing. Semua itu adalah bentuk penyalahgunaan lisan yang merusak persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ucapan adalah cermin keimanan kita. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nabi juga bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridai Allah, tanpa ia duga, Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah, tanpa ia duga, ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga satu kata bisa menjadi jalan surga, tetapi satu kata juga bisa menyeret ke neraka. Contoh praktis menjaga lisan adalah mengucapkan salam, berdoa, dan kalimat-kalimat thayyibah. Dan menghindari ghibah, menggunjing, namimah, atau adu domba, dan ucapan kotor. Dan gunakanlah lisan untuk berdakwah, nasihat, dan menyebarkan kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjaga lisan adalah bagian dari menjaga iman. Lisan yang terjaga akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara lisan yang tidak terjaga bisa mendatangkan dosa besar. Menjaga lisan adalah salah satu kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Islam menekankan agar seorang Muslim hanya berbicara yang baik, benar, dan bermanfaat. Jika tidak, maka diam lebih utama. Oleh karena itu, biasakanlah berkata baik atau diam. Hindari ucapan yang menyakiti hati orang lain dan gunakan lisan untuk berdoa, berzikir, dan menyebarkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lisan kita terjaga sehingga menjadi sumber pahala dan bukan sumber dosa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Anda, makna di balik akad nikah. Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
2: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
1: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rin, tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya?
4: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
5: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
6: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
7: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
8: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk

0: melakukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
0: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak Bapak cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
1: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
4: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
3: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
5: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraft 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
3: Menteri Ekonomi Kreatif

0: Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
2: Ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
4: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
3: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
5: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
3: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
6: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
3: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
7: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
3: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
8: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
1: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun terhitung 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risa.

hitam sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Didi, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus pendengar, tuntas juga tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan setelah ini pendengar akan ada rekan saya Lydia akan menemani Anda dalam Padang malam ini, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melepas secara resmi Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Provinsi yang akan berlaga pada MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional tahun 2026 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Sebanyak 38 peserta terbaik terpilih mewakili Sumatera Barat setelah melalui proses seleksi dan pembinaan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan proses seleksi kafilah berlangsung cukup ketat dan melalui beberapa tahapan penyaringan. Dari sebanyak 367 peserta yang mengikuti seleksi awal, hanya sekitar 10% yang akhirnya ditetapkan sebagai bagian dari kafilah Sumatera Barat untuk mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional, yakni 38 orang peserta terbaik. Menurutnya, proses seleksi dan pembinaan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan peserta yang diberangkatkan benar-benar memiliki kemampuan dan kesiapan terbaik. Dengan demikian, para kafilah diharapkan mampu tampil maksimal sekaligus menjaga nama baik Sumatera Barat di tingkat nasional. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Hai, apa kabar? Ada Selidi Permata menemani Anda semuanya untuk segmen terakhir ya di Padang malam ini sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. Buka kebersamaan kita, kita dengarkan dulu satu mini drama ya dari dengan judul Dering Telepon Ibu. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti, kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu, ya. Biar ibu nggak khawatir.
2: Iya, Bu.
1: Cerewet banget.
0: Dah.
1: Pasti telepon terus.
3: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia. Halo Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, ya salah. Gak penting. Yuk kita ke kelas.
3: Ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu, biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Catatan kecil dari Adera, enak banget lagunya. Suara Adera juga enak banget didengar ya. Apalagi malam ini yang lagi di rumah aja gak kemana-mana ya. Malam minggu gak harus kemana-mana, tapi kalau kemana-mana enak juga. Benar gak sih ya? Karena mungkin dari hari Senin sampai hari Jumat atau mungkin sampai hari Sabtu itu udah capek dengan aktivitasnya. Ada yang sekolah, ada yang kerja gitu kan, atau apapun deh aktivitasnya. Jadi di saat malam minggu pengen aja gitu refreshing ya, dengan apa? Mungkin jalan-jalan keluar, cari cemilan keluar, atau nongki-nongki di kafe sambil dengerin live music. Tapi kalau misalkan gak bisa, dengerin Pro 1 aja di rumah ya. Karena nanti di pukul 21 nanti juga bakal bisa telepon di Ruang Rindu. Lagunya bebas kalau untuk hari Sabtu. Jadi lagu favorit Anda bisa di request nanti di telepon, di WhatsApp ya. Nanti ditunggu juga atensi dan cerita-ceritanya pastinya untuk malam hari ini. Yang sudah mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital, selamat malam untuk Anda semuanya, ataupun di rri.co.id ataupun di pemancar relay kita ya. Yang lagi di jalan, selamat malam. Yang masih bekerja malam ini, semangat ya, kita sama-sama bekerja. Ya, yang belum makan, makan dulu ya. Makan bareng yuk. Makan apa nih menunya ya? Ada yang menu sederhana, ada yang menu spesial. Yang penting makan, alhamdulillah kenyang.

0: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan satu jenis sabu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 3 miliar rupiah.
1: Ya Allah, Pak. Kenapa seperti ini jadinya, Pak? Kenapa, Pak?
2: Bukan hanya Anda. Narkoba juga akan merenggut kebahagiaan mereka.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Find love. Terus kita akan informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda termasuk yang suka solo date atau ngedate? ngedate itu barengan sama seorang, dua orang, tiga orang, pokoknya banyak lah ya. Tapi kalau solo date ya pasti solo. Nah, kalau solo itu pasti sendiri ya. Di sebagian besar individu memilih aktivitas solo date demi meredakan tingkat stres harian. Ruang pribadi tanpa gangguan memberikan ketenangan mental bagi setiap pengunjung. Ya, pengunjung di mana? Nah, salah satu tempat refreshing yang didatangin oleh masyarakat atau orang-orang itu adalah bioskop, benar nggak? Karena menonton film itu bisa menawarkan ketenangan juga, kepuasan juga akan alur cerita gitu kan. Terus apalagi misalkan kalau seorang diri, itu menawarkan pengalaman sinematik juga yang jauh lebih fokus kalau misalkan kita perginya sendiri begitu. Ada juga kafe yang menyediakan suasana santai untuk membaca buku ataupun bekerja. Ada kopi anget, wih mantap sekali. Ya itu bisa menjadi momen untuk refleksi diri di sudut ruangan tertentu. Lama readers di jazz ya. Mencatat kalau waktu menyendiri mampu meningkatkan kreativitas seseorang. Kesendirian memungkinkan otak beristirahat serta memunculkan ide-ide baru yang segar. Selain itu pendengar, menghabiskan waktu sendiri membantu memperbaiki hubungan sosial dengan orang lain. Kualitas hubungan interpersonal justru meningkat setelah seseorang mempunyai waktu bagi untuk dirinya sendiri ya. Pilihan antara bioskop ataupun kafe, itu balik ke kebutuhan masing-masing aja. Pengennya lagi ngapain gitu kan? Pengennya mau nonton ya nonton. Kalau pengen nongki-nongki ya ke kafe berarti gitu. Solo date sekarang bertransformasi menjadi gaya hidup positif di kota besar. Setiap individu berhak yang menikmati waktu berkualitas bersama diri sendiri secara bermakna. Alias kita nyebutnya adalah me time.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Info.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Solo meluncing kipang putih Bundo Kanduang Nagari Koto Hilalang sebagai salah satu produk kuliner khas daerah. Kuliner dimaksud diharapkan mampu berkembang menjadi produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Solo. Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu kemarin mengatakan, kipang putih Bundo Kanduang tidak hanya memiliki cita rasa khas, tapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner dan budaya yang mencerminkan identitas masyarakat Nagari Koto Hilalang. Menurutnya, peluncuran produk tersebut merupakan bentuk semangat pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan UMKM agar semakin produktif, inovatif, dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan harapan kipang putih Bundo Kanduang terus berkembang dari sisi kemasan dan strategi pemasaran. John Firman Pandu mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah mendorong agar seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Solo memperhatikan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI terhadap produk yang dihasilkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas dan keberlanjutan produk lokal. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Oke, pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu ya, sampai ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Diterima atensi Anda ya di 0751812878 atau di 0811666695. Untuk requestnya bebas ya, bebas. Bebas untuk setiap Sabtu. Oke, kita terima penelpon yang pertama dulu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam, Lydia.
0: Wah, semangat sekali.
1: Harus semangat karena penelpon pertama.
0: Oh iya, benar-benar. Udah lama juga gak jadi penelpon pertama ya.
1: Emang pernah ya sama Lydia?
0: Pernah kalau gak salah sih ya. Kalau gak salah bener.
1: Aku lupa.
0: Iya,
1: Berarti Lydia aja yang ingat, aku lupa.
0: Oh iya, gak apa-apa. Sekali-sekali ada yang ingat, gak apa-apa. Oke deh.
1: Tapi mungkin bukan di Ruang Rindu, di
0: opsi kayaknya. Opsi kayaknya. Kayaknya begitu.
1: Iya,
0: kenapa?
1: Oke, berarti ini perdana juga. Oke deh.
0: Oh iya, perdana juga lah ya kalau di Ruang Rindu ya. Oke deh, Tan Judi gak kemana-mana nih hari Sabtu malam Minggu?
1: Enggak sih, aku gak suka keluyuran orangnya.
0: Keluyuran. Pergi sama teman-teman gitu gak suka juga? Mungkin ada yang ngajak nongkrong-nongkrong di kafe sekali-kali.
1: Jarang sih ya, aku biasanya kalau pergi ke kafe sendirian aja.
0: Sendirian aja.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada yang ajak si teman, kadang satu orang. Kalau misalkan rame-rame agak jarang sih ya.
0: Oh gitu. Berarti kalau misalkan, kan kalau ke kafe kan sukanya sendirian. Kalau misalkan pergi sama teman-teman dia biasanya kemana?
1: Ke kafe juga sih, cuman lebih sering tuh sendiri, pergi sendiri gitu maksudnya.
0: Ya. Kalau nongkrong-nongkrong begitu, ini gak sih suka mesen sesuatu yang sama? Kalau pergi itu kayaknya mesennya itu aja gitu.
1: Tergantung yang disukai mungkin ya. Kadang ada yang beda-beda, ada yang aku sukanya yang dianya nggak suka itu, mereka nggak suka itu.
0: Enggak, maksudnya yang kamunya sendiri. Misalkan kalau mau pergi ke sini gitu, mau makannya nasi goreng aja misal.
1: Iya.
0: Ya. Emang gitu ya?
1: Maksudnya makanannya gitu.
0: Ya, makanan atau minuman lah, apa yang dipesan gitu. Hampir sama setiap pergi gitu, setiap nongkrong. Paling enggak adalah itu yang dipesan terus.
1: Iya pasti ada yang beda, ada yang enggak sama gitu.
0: Ada yang beda, ada yang enggak sama. Nah, itu beda semua itu.
1: Ya, maksudnya ada yang sama, ada yang beda maksudnya.
0: Okay. Kalau yang sama apa itu? Minumannya kah atau jenis makanan atau cemilan gitu?
1: Biasanya kalau yang sama itu di minuman sama cemilannya mungkin. Kalau makan nih kadang ganti-ganti.
0: Apa itu minuman yang favorit, berarti yang dipesan terus?
1: Biasanya apa ya, kopi sih ya.
0: Kopi susu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau cemilannya apa tuh?
1: Banyak sih. Apa itu namanya, yang brownies juga ada kan pasti.
0: Dessert-dessertnya ya, yang manis-manis.
1: Pancake juga pasti ada.
0: Oh, pancake. Berarti kalau kamu sendiri sukanya itu yang ini ya, kalau untuk cemilan-cemilan tuh lebih suka yang ke manis, ke sweet.
1: Iya, lebih suka manis sih, tapi yang gurih juga ada sih, gorengan-gorengan gitu. Risol gitu juga suka sih.
0: Baik-baik. Berarti dalam bulan ini udah pernah nongkrong belum?
1: Bulan ini belum kayaknya, bulan lalu di terakhir.
0: Oke deh. Nanti, tadi makan malam pakai apa?
1: Tadi tempe aja.
0: Pakai tempe. Pakai sambal enggak?
1: Enggak sih.
0: Enggak, berarti nasi putih pakai tempe goreng.
1: Iya.
0: Oh.
1: Udah pakai tepung sih tempenya.
0: Oh, kurang sayur. Karbonya ada, proteinnya ada, lemaknya dari tepung ada. Nah, seratnya enggak ada tuh.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya Tajudin tidak terlalu ini ya, suka sama sayur ya.
1: Suka sih, tapi memang ada beberapa macam yang aku nggak suka sayuran.
0: Seperti
1: semua.
0: Seperti apa yang tidak suka?
1: Yang nggak disukai.
0: Yang nggak disukai.
1: Yang nggak disukai itu wortel. Apa? Terong ya.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Iya, terus ada banyak sih ya, hampir ada beberapa. Terus apa lagi ya? Soalnya yang lain kan bahasa Indonesianya apa gitu. kayak labu gitu ya, mungkin kurang.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, labu siam gitu nggak suka ya.
1: Sawi juga.
0: Oh iya, sawi putih ya, yang kemarin tapi akhirnya dicoba, tapi akhirnya dimakan kan.
1: Iya, tapi sebenarnya nggak suka, soalnya ibu dulu sering masak itu nggak pernah makan gitu. Baru kemarin tapi coba kepaksa gitu.
0: Nggak ini kan, nggak ini kan nggak pingsan kan makan itu kan.
1: Enggak sih.
0: Aman kan berarti kan? Berarti enggak salah.
1: Kecuali ikan, aku emang enggak bisa makan sama sekali ikan.
0: Meskipun
1: di berapapun aku enggak bisa makan ikan.
0: Takut tulang ya?
1: Bukan, bau amis itu.
0: Oh, bau amis.
1: Yeah.
0: Oh, gitu. Padahal Sulawesi terkenal juga kali ya sama ikan, bukan?
1: Iya, benar. Ada juga.
0: Malah enggak suka makan ikan.
1: Yang aku bilang itu ikan apa, ikan ike kan, naiki itu yang dari Sulawesi.
0: Berarti dari kecil nggak suka makan ikan?
1: Iya, dari kecil.
0: Oh ya. Oke deh, aku juga punya teman yang nggak suka makan ikan tapi gara-gara tulangnya pernah keselak kayaknya tuh, jadi trauma aja makan ikan. Bukan gara-gara gitu. Amis.
1: Ya jadi gitu Lydia, jadi mau cerita dikit. Jadi dulu ibu kan kalau masak tuh yeah. Karena aku doang yang gak suka ikan, jadi ada disediain setiap hari, setiap masak disediain makanan khusus buat aku aja sendiri. Sementara kakak aku yang dua sama bapak sama ibu sendiri makan ikan pasti kan. Aku dibeliin khusus gitu karena udah tau dari kecil gak suka ikan.
0: Iya, kalau gak dipisahin gak makan anaknya nanti.
1: Iya betul.
0: Makanya dia kasih beda. Oke deh Tajudin. Thank you udah ngobrol-ngobrol. Mau request lagu apa?
1: Lydia gimana kabarnya dulu sebelum ke lagu terakhir?
0: Oh sehat, alhamdulillah. Fresh banget nih malam ini nih.

0: itu aja deh apa yang pernah aku request sebelumnya juga, tapi kan sama Lydia belum.
1: Apa
0: sama
1: Rani? Apa tuh?
0: Ya apa? Jiko Stick.
1: Yang mana?
0: Selamat malam.
1: Selamat malam dunia gitu, enggak dong?
0: Iya gitu.
1: Selamat malam, nah, itu lagu Jiko Stick.
0: 2008.
1: 2007 oke, boleh salamnya dulu Tajudin.
0: Waktu aku umur 10 tahun. Oke, salamnya buat salamnya buat Hanafi, buat Kak Rahma sama Ibu Irsa Hanum.
1: Okay.
0: Buat semuanya aja deh, Lydia.
1: Yep.
0: Jaga kesehatan. Ini serasa kayak hari Jumat nih kalau Lydia selama.
1: Iya ya.
0: Karena seringnya Jumat kan gitu kalau malam.
1: Iya.
0: Kayak mikirnya besok hari Sabtu nih berarti, padahal Minggu gitu.
1: Besok libur kan.
0: Iya. Okay, besok dia libur apa sih?
1: Iya, libur besok. Pasti. Libur besok.
0: Libur berapa hari? Sehari, dua hari?
1: Sehari doang.
0: Sehari. Senin ketemu lagi.
1: Iya, ketemu lagi nanti Senin.
0: Siap kita.
1: Kah? Yep, betul.
0: Oh iya, yaudah deh. Makasih Lydia dan sampai jumpa. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Tajudin lagi di Minahasa. Ya, oke deh pendengar, terima lagi ya. Kalau di WhatsApp Lydia sudah ada yang ini, udah ada yang chat ya. Tapi nanti belum dibaca sih. Nanti terima telepon dulu baru kita baca chat ya. Assalamualaikum. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, memori lagu apa kabar adiknya Rani Zue.
1: Adiknya Rani Zue, tua banget si Rani daripada gue.
2: Suaranya.
1: Oh suaranya, iya. Baik-baik adiknya Rani Zue, baik sekali. Ini omnya Rani Zue apa kabar?
2: Baik.
1: Baik juga Hanafi.
2: Kapannya Lydia gimana?
1: Baik juga.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini nyambung lagi nih, nyambung dari obrolan sama Hanafi tadi. Hanafi suka nongkrong-nongkrong gak? Kalau keluar sekali-sekali gitu sama temen-temen.
2: Nongkrongnya ya, tapi ya, di waktu siang jalan-jalan keluarga gitu.
1: Gitu.
2: Makan-makan biasa aja.
1: Makan-makan biasa, ya, oke.
2: Kalau nongkrong malam saya belum siap.
1: Oh, belum siap, iya ditunggu sampai siap ya.
2: Ya.
1: Oke, kalau misalkan pergi-pergi begitu keluar makan, nah itu menu yang dipesan itu sama seringnya sama atau beda-beda nih Hanafi?
2: Beda-beda.
1: Oh beda-beda sukanya ya. Tapi kalau ya, ini kalau makanan favorit kalau lagi pergi makan di luar itu apa?
2: Ada ayam goreng, ada burger, kemudian ada ini bakso, sate.
1: Wih, banyak.
2: Ya. Tapi lain waktu beda-beda menunya gitu.
1: Oke, beda-beda menunya ya. Yang penting kalau lagi kangen terus di tempat ke tempat itu dan ada terus dipesan gitu ya.
2: Ya, seperti biasa. Dipesan ya online.
1: Oh, online. Maksudnya kan lagi nongkrong. Yang nongkrong maksudnya.
2: Ya, ya nongkrong.
1: Maksudnya online, barcode mungkin. Ya. Oke. Okay. Kalau untuk minuman ya?
2: Kalau minumannya jus, jus yang sehat, jus water, jus tomat, teh hijau.
1: Wis, teh hijau. Es teh 5.000.
2: Ya, ya, kalau di Minang ST, kalau tempat lain TS.
1: Gitu. Iya, TS. Teh obeng, ada juga tuh beda tuh. Oh gitu, baik-baik. Dalam bulan ini udah ada pergi keluar belum?
2: Jadwal keluar.
1: Udah ada.
2: Ya, ke Transma sama satu keluarga.
1: Wis, borong-borong nih, borong.
2: Iya.
1: Borong-borong.
2: Kuliner aja.
1: Oh kuliner aja. Wis mantep. Ya deh ya deh. Oke deh Hanafi. Hanafi mau request lagu apa?
2: Ada lagu dari ini Taylor Swift, All Too Well.
1: Taylor Swift. Yang mana?
2: All Too Well.

0: All ya, all.
1: All to well.
0: Ya, sebentar ya. All. All to well. All to well. Gak ada kayak ini.
1: Nggak ada, ini saya udah booking sama Bang Tito, Kak Lydia. Tapi kenapa nggak ada?
0: All to well, all kan? All seluruh kan?
1: Apa?
0: All yang seluruh kan? ALL kan?
1: Ya seluruh, betul.
0: Nggak ada Taylor Swift yang all to well. Belum ada, belum masukin kayaknya tuh. Nanti diingetin lagi deh ya.
1: Ya, belum. Ini ada lagu Stefan Pasaribu featuring sama siapa, Senan-Senan yang Haunting.
0: Wah, di Pro 2 tuh, di Pro 2. Nanti kok ya sadar tuh. Bentar ya, Haunting kayaknya gak ada deh Haunting di sini.
1: Kita mau coba ini aja, lagu ini Tulus yang judulnya ini, Ingkar.
0: Tulus ya, ingkar yang ada itu BCL.
1: Ini aja. Nah, Tulus yang dari album Manusia aja, lagunya 17. Tadi di Purwa udah muterin 1 jam Tulus sama Farhan.
0: Wos, iya. Terus enggak cukup. Udah sejam didengerin.
1: Ya, karena ini dengarnya setengah, kadang-kadang ganti channel untuk melihat jam yang tepat mulai ruang rindu. Jadi nanti fokusnya ke pos 1 aja dulu dengerinnya, Kak Lydia.
0: Baik. Okay. Baiklah, salamnya silakan Hanafi.
1: Ya, salam pertama buat Kak Lydia. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Bang Tajudin tadi, buat Bang Teddy, ini Bang Teddy Taiwan versus Vietnamnya 0-0. Saya lihat dari ini berita ini Score Live.
0: Okay.
1: Browser Chrome. Ya, terus salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bu Irza Hanum, Kak Gazi, Kak Rahma, Kak Mary. Ya, salam selanjutnya buat Bang Tajudin, buat Bang Hendra. Kemudian salam buat ini di Jakarta ada Bang Firman, buat Bang Benijo dan juga Bang Cliff. Cliff itu jurang gitu artinya. Jurang, Cliff dari di Manado, buat di NTT, buat semuanya aja. Itu aja dari Rambang sampai Merauke.
0: Okay.
1: Ya, terima kasih Kak Lydia.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Hanafi lagi di Rimbuan Data. WhatsApp ya, bacain dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Lydia. Selamat malam juga. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini dengan Ali di Bodas Simawang. Halo Bang Ali, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, Kak, tolong diputarkan lagu Michael Cretu, Moonlight Flowers. Salamnya buat semua yang akan bergabung nanti ya. Salam kompak selalu buat semuanya. Terima kasih ya Kak Lydia, selamat malam. Terima kasih juga Bang Algi, diputerin ya nanti di lagu ketiga ya. Oke, selamat malam. Selamat malam dunia. Jikustik. Jikustik, terus ada Tulus dengan 17 lagu di request sama Hanafi. Ada Michael Cretu with Moonlight Flower di request sama Bang Ali. Kita dengerin dulu pendengar, nanti kita kembali lagi di Ruang Rindu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, Cok. Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang kenal pot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Seafood?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngobrol satu kenal informasi dan inspirasi. Yuk, kita terima telepon lagi ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak Lydia. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Uncle Gazi.
1: Ya, selamat malam, Kak.
0: Ter, oke. Okay. Ini masih panas di Batu Sangkar?
1: Ya, masih cerah, masih panas.
0: Masih panas ya. Di sini tadi sempat ada gemuruh tapi nggak hujan.
1: Sama di sini juga ya juga tadi sore nggak gemuruh nggak jadi hujan juga.
0: Ya. Kita lihat nanti malam lah ya. Ya
1: semoga di sini turun hujan ya kak.
0: Iya biar. Tak kasihan juga ya sama wilayah-wilayah tetangga.
1: Wilayah ya, pertanian kita kasihan.
0: Benar-benar. Oke.
1: Okay. Kalau Solo saya dengar tadi hujan ya.
0: Sempat hujan ya?
1: Iya, kalau hujan tadi ya.
0: Oh, iya. Akhirnya turun hujan di tempatnya Uncu ya? Cudipo ya? Oke deh. Uncle Gazi, nggak kemana-mana malam minggunya?
1: Oh, dari luar barusan nggak?
0: Oh, ngapain? Nongki-nongki?
1: Nongki-nongki.
0: Iya, benar? Atau ya, ada yang berale?
1: Nggak ada yang berale.
0: Oh.
1: Nongki-nongki doang.
0: Di mana?
1: Kalau saya di sini tadi di arah jalan ke Batu Sangkar kalau dari Semambur kan.
0: Oh gitu.
1: Kalau Kak Lydia tahu dari dekat kampus UIN Muhammad Yunus.
0: Iya. Oh ya di kafe-kafe gitu.
1: Iya.
0: Ah kalau di situ ada kayak live musik nggak sih?
1: Ada kak.
0: Oh ada.
1: Live musik juga.
0: Wah seru. Nah dari tadi kan ngobrol.
1: Karena saya keluarnya udah dari habis maghrib tadi kan. Makanya teman udah ajak pulang juga ada disuruh pulang juga.
0: Ada panggilan suruh pulang, awas kalau nggak pulang pintunya nanti nggak dibuka-buka gitu. Iya.
1: Nggak bisa pulang pagi katanya kan, nggak kata lagu slang kan.
0: Iya.
1: Ayo cepat pulang katanya.
0: Iya, kamu harus cepat pulang. Iya. Nah tadi kan juga ngobrol-ngobrol nih sama penelpon sebelumnya. Nah kalau Uncle Gazi, kalau lagi ini nongkrong-nongkrong, nongki-nongki gitu kan. Banyak ini ya, banyak jenis menu-menu makanan atau minuman gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, Uncle ini tipikal orang yang suka mesennya itu jenis yang sama di setiap nongki atau sukanya itu pengen nyobain yang beda-beda?
1: Seringnya yang beda-beda kak, tapi kalau yang favorit pasti ada kan kak. Kita pengen jus apa kayak gitu kan kak, cuma itu doang kan.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau udah dicoba deh semuanya kak, kalau enggak kita nggak akan tahu gimana rasanya kan nggak kalau cuma dilihat aja gitu.
0: Iya betul. Dari sejauh ini nongkrong-nongkrong itu makanan yang jadi favoritnya apa?
1: Kalau makanan ya nggak jauh-jauh deh kak. Kalau kita kalau apalagi kalau belum terisi makan nasi pasti carinya yang agak berat dikit kak. Nasi goreng gitu kan.
0: Nasi goreng.
1: Iya.
0: Oh, oke. Kalau untuk ini kalau untuk minuman favoritnya?
1: Ke minuman favoritnya kayak saya sukanya kayak ini kak kayak dari buah-buahan ini gak kayak
0: jus
1: ya gitu kayak jus jeruk atau kayak pokat kayak gitu kak.
0: Oh gitu ya yeah, ya yeah, ya yeah. Lebih suka yang
1: aja, kak.
0: Yang sehat tapi nggak sehat gara-gara saya, gula susu.
1: Iya saya kesibukannya saya nggak suka gula kak Lydia. Saya nggak orangnya nggak ngeteh, nggak ngopi gitu kan?
0: Gitu. Oh, nggak ngeteh, nggak ngopi terus minum sehari-harinya apa? Air putih doang.
1: Kalau air putih hangat, terus kalau saya pengen minum susu kak, susu putih ya, susu bubuk aja.
0: Oh gitu. Ya. Ah, yang berkafein nggak ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Terus berarti kalau
1: ngerokok pun enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Seru-seru. Sudah berkurang ya perokok di muka bumi.
1: Ya, seenggak-enggaknya kita yang menjaga kan, Kak. diri kita sendiri dan lingkungan kita.
0: Benar-benar setuju.
1: Apalagi
0: setuju.
1: Orang-orang yang kita sayangi, kalau kita ngerokok sendiri di rumah, yang duduk sama kita ada orang tua kita atau bertiga atau berempat, kan kasihan kak. Sebabnya ayah saya belum pernah saya pernah lihatnya merokok kak. Dari dulu, dari saya kecil nggak pernah saya lihat ayah saya merokok.
0: Oke, baik. Alhamdulillah ya.
1: Karena itulah kak. Tapi alhamdulillah juga. Kalau ipar saya kayak ayahnya si Gazi itu dulu kuat merokoknya, tapi dia udah janji kalau dia punya anak dia berhenti merokok. Ya emang berhenti dia kak. Awal dari anak dia pertama langsung dia berhenti. Sebelum lahiran malahan.
0: Mantap.
1: Masih udah tahun keberapa sekarang nih? Udah tahun ke dari 2015 kak. Udah tahun ke 11 dia berhenti. Yeah. Gak pernah. Gak apa-apa gak ngaruh dia kak. Padahal dia dulu berat tuh,
0: berarti ya?
1: Sempurna itu aja 2 bungkus.
0: Berarti dengan kata lain, kalau berhenti intinya itu niat yang kuat ya.
1: Niatnya kuat, intinya untuk istri sama anaknya gitu kan.
0: Baik. Oke deh, Angkel mau diputerin lagu apa?
1: Saya mau dari Selin Dion, dulu pernah Kak Lydia yang rekomendasikan lagu itu. Saya masih senyang sampai sekarang enggak.
0: Okay.
1: Tapi saya enggak tahu judulnya. Kak Lydia masih ingat enggak?
0: Nah, juga lupa yang mana.
1: Aduh.
0: Apa yang Selin Dion ya?
1: Kata Kak Lydia, kalau Lydia suka yang ini enggak, kata Kak Lydia waktu itu.
0: Oh, gitu. Ya. Selin rata-rata kebetulan
1: kalau nggak salah waktu itu kita gabung di Senin Malam nggak, tahun 80-90an waktu itu kalau nggak salah.
0: Oh ya. Bentar ya.
1: Kalau sekarang kan bebas, nah gitu kan?
0: Iya bebas.
1: Saya pengen sekarang yang sweet deh, bagus deh lagunya itu kak. Kayaknya bagus deh.
0: The power of the dream,
1: enggak.
0: It's all coming enggak, back enggak. Me to now. It's all coming back me to now.
1: Ah kayaknya gitu.
0: Kayaknya iya, soal ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kakak suka kan lagu itu?
0: Suka. Kalau kebetulan kalau Lydia memang suka sama ini, memang suka sama Selin. The Power of the Dream juga bagus. Yang satu bukan yang Power of Love ya. Power of the Dream juga bagus. Tapi nggak ada di sini sih Power of the Dream nih. Ya. Bagus juga.
1: Pokoknya di situ waktu itu ada Kak Lydia dapat waktu itu. Yang mana saya nggak tahu. Yang penting coba aja deh itu kak.
0: Oke. Boleh.
1: Kak Lydia suka juga yang itu kan?
0: Iya suka.
1: Sebabnya recommended. Kakak waktu itu saya, waduh mantap nih.
0: Tapi kalau ada juga sih sebenarnya yang Selin yang tentang orang tua, goodbye is the saddest word.
1: Boleh juga, kemana kakak mau itu kita naikkan kak. Sebabnya saya paling menghormati orang tua juga kak.
0: Okay. Yang
1: banget.
0: Boleh. Oke, goodbye is the saddest word aja boleh kali ya. Udah lama juga nggak dengar. Oke, siap.
1: Boleh.
0: Salamnya silakan, Angkel.
1: Oke, salamnya yang pertama. Enggak lain enggak bukan, salam sayang, salam hormat selalu buatnya ibu sama ayah selalu, panjang umur, merasih dan bahagia selalu buatnya Kak Lydia yang selalu sehat selalu kak, lancar aktivitasnya, bahagia selalu, merasih, sukses selalu buatnya Kak Lydia.
0: Amin.
1: Alhamdulillah suara Kak Lydia udah kembali lagi.
0: Iya, udah teriak-teriak tadi barusan. Oke.
1: Salam buatnya Kak Mary yang ada di lokasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya ini, buatnya Ibu Asmara Murni, buatnya Ibu Irza Hanum, udah gabung nggak? Belum lagi ya?
0: Belum.
1: Salam juga buatnya Ibu Irza Hanum di Parapisang, sehat selalu. Buatnya Oman Nur di Simpang Dia, buatnya Mayu, salam buatnya Pak Anton, Pak Staff, salam buatnya Bang Hanafi, Citro, salam juga buatnya Ciripo, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, salam buatnya Bang Ali di Bodang Semawang, salam juga buatnya Pak Buhori, salam buatnya ini, Tete Dinda di Bogor, Kak Diona, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Bang Minijo, salam juga ini buatnya Kak Nanti Salilah di Padang Pariaman, salam buat teman-temannya aja deh kali dia yang lagi monitor Pulau Satu Padang, tanpa terkecuali, spesialnya untuk pemilik 3H, Kak, yang selalu ada di hati.
0: Oke,
1: sama-sama. Selamat malam,
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi, lagi di Batu Sangkar. Oke, kita terima boleh yang di WhatsApp, telepon, dan nanti juga ada di WhatsApp juga yang chat ya. Nggak apa-apa ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Selamat malam kembali. Malam maka.
0: Malam Bang Teddy.
2: Wis bamu deh itu tuh kak Bang Teddy lain deh lu mengejek. Oh kok balik nyulai.
0: Kan Bang Teddy
2: malam
0: gitu.
2: Malam maka.
0: Malam Bang Teddy. Aduh,
2: ah, kayak imut, gitu imut. Dong.
0: Enggak, soalnya kan udah imut ya. Jadi kalau diimut-imutin lagi jadi enggak bagus gitu.
2: Oh, begitu ya. Ya kita mainnya yang imut-imut aja sih. Jangan terlalu keras-keras.
0: Oh, gitu.
2: Apalagi keras-keras. Hari udah malam enggak.
0: Oh, udah malam hari ya.
2: Iya.
0: Oh. Ya, boleh lah.
2: Akak pernah coba makan ikan yang banyak tulang lah, kayak lauk nama tu ada lauk ketik-ketik kayak tanaman tapi nya banyak tulang di dagingnya, pernah tak akak cuba kak?
0: Apa ikan moneter?
2: Ikan nama tu enggak, kalau Bang Teddy paling anti mana aja lauk dan ciek tu kak.
0: Tapi kalau
2: iya.
0: Kalau ikan kecil-kecil ya
2: ikan
0: itu...
2: kecil-kecil tapi kayak tanaman biasa, kayak badak, kayak yang lain suka, tapi yang banyak tulang tu lah. Rata-rata di badannya tulang saya sadualah anak barat daging lo kak.
0: Tapi,
2: pernah enggak kak ketemu ikan itu dulu? Itu pertanyaan Bang Teddy.
0: Enggak tahu. Kayaknya kalau yang
2: nah, ini enggak tahu. Enggak pernah ya. Yang banyak tulang itu ya.
0: Iya.
2: Aneh ya ada ikan kayak ikan-ikan tanaman kecil-kecil kayak gitu. Tapi kok di badannya tulang semua gitu. Enggak ada daging gitu.
0: Enggak, yang aneh itu sebenarnya kita kenapa dimakan juga kan? Nah kan udah tahu begitu. Kenapa dimakan juga?
2: Oh tapi kalau orang yang hobi makan kriuk terus itu ikan disambar kayak gorengan. Wih enak tuh badaru kak.
0: Oh iya, makanya
2: kalau itu bagi yang suka ya, bagi yang suka ya.
0: Kalau yang kecil-kecil biasanya kalau yang memang ada tulang-tulangnya, tapi kalau digorengnya itu crispy, itu bisa dimakan semua kayaknya.
2: Ah makanya, tapi kita takut juga sih, walaupun itu ikan kecil, tapi tulang belulang sih nggak juga sih, mending yang lain aja. Kak.
0: Yang ada dagingnya ya?
2: Yang ada daging lah, kayak gitu.
0: Padahal tulang itu ya, ini loh, padahal tulang itu kalsium loh. Tulang
2: iya, ikan. Betul. Iya, tulang. Kira-kira kira-kira pengalaman kakak dari kecil sampai segede gini kan?
0: Apa?
2: Tulang-tulang apa aja yang pernah kakak makan kak?
0: Tulang-tulang apa? Yang penting yang penting belum pernah makan tulang punggung keluarga.
2: Oh jangan dong lah. Kita cerita ini makanan kak. Kayaknya ceritanya serius nih Bang Teddy.
0: Oh gitu.
2: Maksudnya pernah makan tulang apa? Kayak kan kalau daging-daging kan ada tulang rawannya juga. Kalau ayam ada itu. Yang kakak yang suka tulang apa kak? Kita pertulangan ceritanya sekarang kak.
0: Pertulangan. Tulang sarden.
2: Iya.
0: Tulang sarden suka.
2: Tulang sarden iya.
0: Kan
2: itu pernah juga itu iya dimakan semua. Kalau tulang sarden tuh kalau Bang Teddy makan semua gitu. Karena tulang tuh udah lemah lembut gitu
0: iya,
2: ya kan.
0: Iya benar.
2: Tapi gitu. Kalau kepala ikan yang gede-gede wow.
0: Suka yeah. Juga di yeah. Dicucut-cucut. Yeah,
2: tapi tulangnya enggak kita makan Kak.
0: Enggak. Emang dicucut-cucut.
2: Ya kayak gitu aja sih ya. Lain satu selero Kak ya. Mantap lah kalau begitu ya Kak.
0: Kalau orang
2: ya.
0: Minang biasanya suka sama kepala ikan.
2: Udah mana barat ribu wali Kak. Sesekali kalau malapin selero yuk lama gitu Kak.
0: Boleh.
2: Kok paika malah, kok paika bungui, kok paika bypass tuh bagai Kak. Dia minta kepala lauk kakap Kak. Kalau tuh kepala lauk gabu Kak dan sapo tuh Kak. Yo awak seorang saya makannya Kak. Iya. Nasi nak bida awak dah kenyang memang uduk saya Kak.
0: Pilih Bang Teddy mau makan seorang-seorang saya.
2: Oh, deh mati. Ya namanya malapin selero Kak.
0: Oh iya.
2: Kalau malapin selero kayak gitu.
0: Iya sih.
2: Kalau enggak seperti biasa aja lah dia beli di pasar atau nanti makan bersama-sama.
0: Bisa, gitu kan. Bisa.
2: Ya, itu malah penselero sih, Kak.
0: Iya.
2: Jadi
0: iya.
2: Salamu duit bisa dihitung sih jari, Kak. Lama kali Bang Teddy makan kayak itu ya. Salamu ini enggak terlalu banyak sih.
0: Oh.
2: Malah pelapen apa selero buruk pakai cek orang kan.
0: Oh, ya.
2: Kayak gitu, Kak.
0: Oke deh. Berarti
2: tuh
0: kalau
2: ada,
0: apa?
2: Iya teruslah lanjut. Ya, lanjut
0: berarti kalau misalkan Bang Teddy kalau misalkan pergi-pergi ke luar makan-makan gitu, itu biasanya sering ini ganti-ganti menunya.
2: Ganti-ganti sih istilahnya itu makan di warung nasi ya Kak ya, bukan di kepala lauk ya.
0: Bukan
2: kalau di warung nasi itu kadang-kadang rendang juga, terus tunjang juga, terus apa lagi ya? Ayam banyak sekalian ayam, ada ayam cabai hijau. Ada ayam kecapnya juga tuh pakai cabai rawit kak. Kak ya ngomong-ngomong ayam kecap kakak suka kak?
0: Suka tapi nggak banget.
2: Oh, enggak banget ya. Ya betul lah. Ya Bang Teddy juga suka tapi enggak banget lah gitu kan. Tapi kalau sesekali ke Pulau Lawak tuh ya sudah pe. Kalau enggak rasa banget soalnya tuh
0: kan. Balik ke Pulau Lawak nih ya.
2: Nah, ya, apalagi ke Pulau Lawak ikan kakap ya kayak itu dicari kan.
0: Mantap. Nah, ini sering berebut apa? Berebut mata ikannya tuh.
2: Nah, pokoknya semuanya lah. Nanti berhasil tinggal saya tulang belulang lah.
0: Iya,
2: kalau yang itu tuh lebih dicuci sadualah kak. Nah, boleh dong kak. Memang tulang tok yang tinggal kak. Daging saya tidak ada seketik lah. Saki yang tabahat, tak palik tak. Pokoknya berhasil kuat-kuat kak. Kepala lawak tu kak. Berhasil kobana gitu. Yo kuah-kuah di lambui juga. Nasi itu kurang tu kak. Manguduk namanya kak.
0: Betul.
2: Nah, kayak gitu. Kalau Bang Teddy melepaskan selera ya kak.
0: Wih, mantap.
2: Iya, okay, kalau nggak kayak biasa aja sih gitu. Jadi cerita kita pertulangan ya kak ya.
0: Pertulangan.
2: Ah iya, minta lagu cek kak.
0: Lagu apa itu?
2: Ah, lagunya Ani Carrera yang judulnya Cintaku Takkan Berubah kak.
0: Ani Carrera, Cintaku Takkan Berubah. Oke, okay, iya, salam dulu, salam adakah? Dulu. Salam dulu Bang Teddy.
2: Oh, salam buat yang udah gabung, yang akan gabung spesialnya buat Kak malam ini. Sehat selalu bersama keluarga ya, Kak ya.
0: Amin. Terus, ada lagi?
2: Kira-kira adakah lagunya?
0: Ada, lagunya ada.
2: Oh iya, ada. Ya udah spesialnya buat Kak lah malam ini ya, Kak ya.
0: Thank you.
2: Sama-sama, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy lagi di Rawang. Kita baca dulu WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Uncu Dipo di Namsuko Kota Solo. Request lagu Yovi and Nuno, Malam Mingguku. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. This Malam Minggu-Mingguku. Malam Mingguku ngapain Uncu? Oke deh, udah 3 lagu ya. Celine Dion, Goodbye's the Saddest Word ya. Untuk Uncle Gazi, lagunya sedih sih sebenarnya ya. Goodbye the saddest word, my everything. Udah dengerin aja lah ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Taukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Kring kring. Yalah, mari diterima lagi. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Lydia.
0: Iya, selamat malam juga, Bung Widira.
1: Iya.
0: Iya. Ada mau
1: apa?
0: Ada bisa dibantu?
1: Apa ya?
0: Alamatnya alamat, lupa terus nih alamatnya di mana?
1: Alamatnya? Masih tempat yang lama.
0: Iya, lama itu nggak masuk di otak gue, nggak inget.
1: Kecian saya lupa.
0: Iya itu makanya lupa. Di mana sih?
1: Masih di Marapalam.
0: Oh, Marapalam. Oh, ya. Yeah. Terus?
1: Apa?
0: Terus kan parkir. Terus.
1: Oh gitu. Jadi juru parkir.
0: Jadi juru parkir. Kan bisa ini. Profesinya bisa apa aja?
1: Oh bisa. Ya.
0: Bisa dong. Multi talent nih.
1: Bagus lah. Besok banyak tuh.
0: Apa?
1: Dapat ngata mau parkir.
0: Iya banyak besok ya. Bisa parkiran di tempat pesta orang, parkiran di tempat wisata, ya. Tapi nggak boleh. Pungli nggak boleh, harus yang terdaftar.
1: Oh harus lah.
0: Harus yang terdaftar.
1: Tetap ada.
0: Iya. Kan kalau aku terdaftarnya jadi artis.
1: Apa?
0: Kan terdaftar jadi artis, jadi bukan jadi tukang parkir, jadi nggak bisa.
1: Gitu.
0: Nggak bisa. Besok ada konser.
1: Oh,
0: nonton
1: gitu.
0: Ya.
1: Terserah lah.
0: Oke deh, ini nggak malam mingguan.
1: Enggak, kebetulan di sini ada
0: acara apa?
1: Dalam rangka memperingat
0: apa?
1: Itu memperingati HUT RI yang
0: 81.
1: Jadi kemudian sini mengadai
0: ada organ
1: bermacam-macam. Kemarin udah bermacam lomba ya. Tapi malam ini cuma pembagian hadiah sama hiburan aja.
0: Hiburannya apa? Pakai organ gitu?
1: Iya, main
0: game. Main game, wih seru.
1: Bisa main game kan?
0: Bisa dong.
1: Oh bisa, kok kirain gak bisa.
0: Ih, aku main game pertama kali 2000 berapa ya? 2011 pertama kali langsung dapet TV.
1: Dapat TV?
0: Oh. Pertama kali.
1: Tapi gak apa-apa, untuk pertama dapet TV bagus. Kok kirain dapet motor.
0: Enggak ada yang sponsor motor, terlalu enggak mahal ada. Kebetulan. Terlalu mahal. Kalau apa? Kalau sendiri main game paling gede hadiahnya apa?
1: Apa ya? Kayaknya lemari dua pintu.
0: Lemari dua pintu, lemari ya. Pakaian.
1: Lemari bukan, kulkas ya.
0: Oh, kulkas. Kirain apa? Oh.
1: Ya lumayan lah dua pintu kan.
0: Kan gak pintunya doang kan?
1: Enggak, tapi gak sempat bawa pulang. Waktu itu jual gitu aja.
0: Oh, langsung jual cash and carry.
1: Ya karena bawanya berat kan.
0: Oh iya sih. Dijual laku berapa?
1: Ya biasa lah kan. Waktu itu kita berapa
0: berapa?
1: Pokoknya waktu itu pas dapat terjual ya udah bagi aja sama teman-teman yang ikut waktu itu.
0: Oh.
1: Kita enggak, karena itu hadiah dari orang pesta juga kan.
0: Oh gitu. Wah.
1: Jadi kita enggak patokin misalnya harganya berapa, kalau lihat label berapa waktu itu ya. Lebih dari 2 juta kan. Tapi ada itu ya, kalau di populer kan.
0: Iya.
1: Siapa yang mau lelang aja di malam itu. Jadi ambil kembali sama yang
0: ya pesta.
1: Ya itu pesta kan.
0: Oh iya.
1: Jadi kita kan objek atau blok berat itu ada saja berapa jadi apa mobil untuk bawa pulang aja susah kan.
0: Iya.
1: Lelang aja siapa yang mau langsung ambil.
0: Langsung dapat.
1: Iya.
0: Dapat tweet.
1: Ya, oh. Iya, yang penting itu kan cuma hiburan aja.
0: Iya.
1: Yang penting ya jangan sampai nanti gara-gara hal yang kecil itu nanti pertemanan jadi hancur juga kan. Bagi aja lah.
0: Oh iya. Oke deh. Dapat rezeki nomplok ya.

0: ya itulah.
1: Oke deh, oke. Okay. Tapi ini apa? Dari tadi mau nanyain ini kalau yang nelfon. Kalau misalkan nongki-nongki, nongkrong kemana gitu, doyannya itu mesen-mesen makanan atau minuman itu jenis yang sama atau suka beda-beda?
0: Kalau untuk makanan, pasti yang beda lah.
1: Pasti yang beda, ini nggak semua orang juga kan? Ada yang seleranya.
0: Misalkan hari ini coba masakan apa ya, katakanlah rendang.
1: Hah?
0: Katakanlah rendang kan. Di kafe ada nggak rendang ya?
1: Iya, taruhlah ada.
0: Misalkan rendang, besok gua pergi ke satu tempat, lihat lagi ada lagi menu lain, coba. Yang penting lagi itu cocok sama selera gua. Gua aja itu kalau enggak ya buat sekedar cobain aja.
1: Oh gitu.
0: Jadi ini tuh atau kalau gua pergi ke mana ya, ke satu kafe juga jarang deh pasti.
1: Jarang ke kafe ya?
0: Rasanya tuh udah sama aja, gak ada bedanya. Pergi ke sini rasanya pasti itu juga pergi. Itu juga gak ada bedanya. Bagusan gua lihat di pinggir jalan aja.
1: Gitu. Oke,
0: okay, ada beda-beda sedikit.
1: Oh iya iya.
0: Tapi ya udah penting. Apa yang enak ya itulah yang kita ambil. Nanti daripada yang kita mau budget kan. Terbuang gitu aja kan. Kita juga yang udah dapat rugi, kita berdosa juga kan.
1: Oke deh. Itu kalau untuk makanan, kalau untuk minuman suka yang nyobain yang lain juga kah?
0: Kalau minum ya tetap gitu. Kalau udah misalkan taruhlah jus itu kan banyak variasinya kan.
1: Lebih suka mesen jus.
0: Iya, tapi gue lebih suka air instan mineral sih.
1: Air mineral. Oke, oke. Oke, dalam bulan ini ada nongki-nongki keluar?
0: Enggak. Karena setelah tugas sedang lagi
1: banyak-banyaknya.
0: Jadi untuk jangan kan untuk keluar, untuk istirahat aja terkadang.
1: Oke, baiklah.
0: Masih kurang untuk istirahat aja.
1: Masih kurang. Ya udah tidur Gi. Masih kurang.
0: Ya ini kan masih ada tugas nih.
1: Masih ada tugas apa? Request ya boleh.
0: Bukan, masih ada tugas gitu.
1: Gitu.
0: Acara dekat rumah jarak dari tempat acara itu cuma 500 meter.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau aku masih
1: Terbukaan
0: lah dulu kan kita kartu apa namanya, kartu pertama ya. Palingan nanti udah tinggal 2 lembar atau 1 lembar baru itu kita tarik.
1: Oke deh.
0: Gue ngincar yang besar aja.
1: Ngom besar, iya. Ini manusiawi sih, manusiawi.
0: Iya itu. Yang kecil-kecil itu kita kasih aja ke orang
1: dulu. Oke deh, oke deh. Ini mau request lagu apa?
0: Sekarang tahun.
1: Bebas. Free.
0: Bebas. Apa lagunya ya? Yang bebas ya.
1: Di saat bebas susah milih ya kan?
0: Di saat bebas susah. Kalau nggak bebas.
1: Juga susah sih sebenarnya.
0: Susah juga. Gue pengen itu aja lah.
1: Apa?
0: Making Love After Nothing At All dari Air Supply.
1: Apa? Air Supply?
0: Iya, Making Love.
1: Air Supply. Making Love Out Of Nothing At All.
0: Iya.
1: Oke, boleh. Salamnya dulu buat siapa?
0: Salam buat Mel lagi tuh kan.
1: Thank you.
0: Terus Ibu Ibrahno. Ibu Anwar.
1: Ya.
0: Buat Terus Dahendra. Terus Dahendra. Terus Tepat. Cuma semuanya lah gitu.
1: Oke. Okay.
0: masih dengerin malam hari ini.
1: Yes, thank you ya.
0: Gue ya, kembali ke tempat gue itu.
1: Baiklah. Oke.
0: Cuma apa namanya? Lu punya tugas tapi lu nggak mau nyelesain.
1: Nah tuh. Ya, udah kesana lah.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Widira di Muara Malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, ngomongin lewat lagu Lihia.
1: Iya, Teh Dinda, apa kabar?
2: Teh lagi trouble nih, suaranya agak-agak gimana gitu.
1: Kenapa lagi sakit Teh?
2: Apil aja sih.
1: Oh, apil sama. Ini kayaknya lagi musim kayaknya ya.
2: Memang banyak yang penyakit yang sama, bapil.
1: Betul, setuju.
2: Awal-awal tambah ini radang. Aduh, tenggorok tuh 2 malam panasnya Lydia, ya Allah.
1: Udah diobatin?
2: Iya, pikir ini kenapa ya? Ini sakit apa ya? 2 malam enggak bisa tidur karena radang itu kan panas. Kayak orang ini habis konser.
1: Panas tenggorokan, yuk.
2: Yang benar-benar malam tuh terasa benar, tapi cukup 2-3 hari lah kalau untuk radangnya. Tapi setelahnya ya ini bapilnya ini yang belum sembuh-sembuh nih.
1: Sembuh sampai sekarang. Iya, ini aja ini baru ini baru mendingan nih, udah semingguan.
2: Sama Tete juga. Kalau bapil tuh lama.
1: Sama.
2: ada yang cepet ya, 2-3 hari sembuh gitu. Ada yang gitu.
1: Ada.
2: Kalau Tete masih yang lama.
1: Iya.
2: Bisa 2 minggu kira-kira.
1: Iya.
2: Dia juga gitu ya, lama ya.
1: Lama bener. Tapi alhamdulillahnya penyakit yang lama cuma ini. Yang lainnya sih alhamdulillah jarang datang ya. Alhamdulillah.
2: Jangan.
1: Alhamdulillah.
2: Tete juga gitu, penyakit yang lama sembuhnya ya bapil ini. Lama. Benar.
1: iya. Oke, tapi udah minum obat ya Teh ya?
2: Udah, obatnya udah habis. Obat sekarang tinggal ya ini untuk bapilnya aja yang masih minum deh.
1: Oh, iya. Mau gue cepat sembuh ya Teh ya?
2: Amin.
1: Semoga. Oke deh. Ini Bogor udah turun hujan Teh?
2: 2 hari lalu ada hujan.
1: Ada hujan.
2: Itu yang pasti siangnya terik. Begitu jam kurang lebih jam 18 tuh ya, mau maghrib tuh angin.
1: Oh, oke.
2: Okay. Anginnya kenceng sampai sekarang nih masih anginnya luar biasa anginnya.
1: Oh, itu tuh yang bikin flu-nya betah tuh.
2: Benar. Aduh, Padang gimana? Aman?
1: Padang aman, alhamdulillah. Yang panas terik ya, tapi terkadang pas udah hujan itu hujannya deras banget. Gitu. Gitu. Oke deh Teh, cepat sembuh sekali lagi ya Teh ya.
2: Nah, doa yang sama juga untuk Lydia ya.
1: Oke deh. Teh mau request lagu apa Teh?
2: Coba dari Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran. Oke, boleh yang mana?
2: Ed Sheeran with nyaris lagu-lagu Ed Sheeran tuh keren-keren.
1: Betul. Keren.
2: Coba
1: keren.
2: Ambil yang bestsellernya yang perfect.
1: Oh boleh. Salam ya Teh. Yeah.
2: Biar Tete juga tetap perfect gitu kan.
1: Asik.
2: Walaupun lagi
1: bakil. Iya sih, yo perfect Teh.
2: Iya, berdoa untuk diri sendiri gak apa-apa kan.
1: Gak apa-apa, boleh. Oke deh, salam Teh, silakan.
2: Oke, doa terbaik lah sekali lagi untuk Lydia. Pulang nanti hati-hati Happy nice weekend pastinya ya.
1: Ya.
2: Selamat malamnya antaranya untuk siapa? Bagus, Aja Uni yang siapa nama Bang Hendra, Bang Andi Yudhistira ya di Bengkulu, Yona di Kupang, Ibu Isra Hanum juga. Oke lah, next time deh. Oh Fitro ya, ada Fitro juga. Oke, next time untuk yang lain yang belum tersapa. dari Teteh cukup dulu Lydia, lanjut, thank you, malam, bye-bye.
1: Bye-bye. Oke deh, Teh Dinda, selamat malam. Yang lagi di Bogor, yang lagi kurang sehat juga, lagi bapil. Emang banyak banget ya bapil sekarang ya, batuk pilek gitu aja. Sakit ya, semoga cepat sembuh untuk pendengar semuanya yang lagi sakit ya. Karena Lydia juga baru keluar dari sakit itu. Walaupun masih sisa-sisa nih sekarang ya, masih sisa-sisanya masih ada, belum full. Karena memang sama-sama Teh Dinda, kalau udah flu itu lama banget penyembuhannya ya. Ditambah memang ada ya sesuatu yang spesial juga di hidung gitu kan. Jadi ya begitu, dinikmatin aja, disyukurin juga ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga dengan Mbak Lydia ya.
1: Iya betul, dengan siapa?
3: Ini dari Lila, ini udah lama juga yang gak gabung.
1: Oh iya,
3: waktu itu
1: ya. Bener, Kak Lila di Pariaman bukan ya?
3: Benar.
1: Ah, benar. Apa kabar Kak Lila?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Ini Pariaman juga cerah nih kayaknya nih.
3: Salah.
1: Enggak ya, hujan.
3: Baru kan turun hujan loh.
1: Oh, kapan?
3: Barusan.
1: Oh, barusan. Udah masih hujan sekarang?
3: Enggak, hujan ringan.
1: Hujan baru. Ringan. Oh, baru. Oh iya. Oke.
3: Mau gabung? Turun hujan gerimis. Soalnya sorean tadi panas ya, terik gitu ya. Agak sorean juga ya gerimis beginilah. Ya alhamdulillah. Disyukuri.
1: Wah, iya.
3: Ya, berarti keterikan. Aduh, keterikan lagi teriknya ya siang tadi.
1: Iya, betul, di sini juga terik banget. Tadi sempat ada gemuruh tapi belum turun hujan sih. Tapi enggak apa-apa deh, nanti aja. Turun hujannya 12 aja.
3: Sepertinya kali ini hujannya juga bakalan dikirim tuh ke Padang.
1: Jalan-jalan ya.
3: Iya.
1: Dari Pariaman ke Padang, cakep.
3: Jadi kalau Padang Pengeman lebih dekat lagi.
1: Iya.
3: Oh ya, ini ngomong-ngomong jaringan untuk pemancar gitu RRI Padang. Ini kok nggak nyampe ya? Padahal deket loh Padang Pariaman.
1: Oh iya, nggak nyampe ya?
3: Ya nggak nyampe, makanya jarang kan gabung karena dengernya juga streaming, bukan radio analog gitu.
1: Gitu, oke deh.
3: Makanya frekuensinya berapa ya untuk Padang Pariaman itu? Dicariin nggak dapet.
1: Iya, harusnya dapet ya.
3: Harusnya dapet loh, deket iya sih. Padang Pariaman sama Padang tuh deket. Ya dapet loh, kayak Pekanbaru dapet di sini.
1: Oh,
3: nah, itu yang pengen ditanyain dari dulu. Belum jar juga, gabung gitu ya.
1: Pertanyaan Kalila nanti aku sampaikan juga dan aku bertanya juga sama pihak teknisi kita ya.
3: Iya, kita.
1: Iya. Oke. Sip. Oke. Boleh nanti ditanyain ya. Oke deh.
3: Ngomong-ngomong, biasanya katanya tadi, biasanya kalau Sabtu itu manca Indo 60-70-an.
1: Sabtu itu free.
3: Udah bebas.
1: Udah lama gantinya. Sejak aku di sini udah ganti.
3: Aduh. Ketinggalan banget.
1: Iya, mungkin Kalila hari Sabtu jarang gabung mungkin.
3: Oh, bukan masalahnya jarang streaming juga.
1: Oh iya ya.
3: Ya andaikan dapat ya. Mungkin tiap hari juga denger. Ya semoga nyampe ya pemancar.
1: Iya.
3: Dipajang RRI-nya sampai ke Pariaman.
1: Mudah-mudahan ya. Oke, boleh. Nih, Kalila, tapi Kalila suka ini juga enggak sih? Suka nongkrong-nongkrong enggak sih?
3: Gimana ya? Anak rumahan.
1: Enggak, paling enggak adalah pergi mungkin sama keluarga.
3: Dulu masih dulu ya, teman-teman mungkin jarang juga.
1: Jarang juga.
3: Orang ini ya, emang dilarang waktu itu, waktu masih sekolah sama mama.
1: Oh gitu, jarang dibolehin.
3: Iya, paling sekali teman yang dikenal, diketahui. Ya maksudnya dari remaja, malah yang mungkin udah dijagain.
1: Gitu.
3: Yang mama dulu cuma dikontrol, jadi ini udah dewasa deh.
1: Iya, biar wajar anak-anak perempuan.
3: Oh iya, kalau dibilang itu enggak bareng keluarga, kalau sendirian kayaknya enggak enak juga ya.
1: Betul.
3: Kalau dia ngajakin enggak apa-apa ya. Jarang.
1: Jarang juga ya. Tapi kalau misalkan Kalila pergi ataupun ya pokoknya inilah makanan di luar, yeah. Makan di luar lah pokoknya, mau sama keluarga pun sama siapa lah misalnya.
3: Oke, aku tuh lebihnya ke makanan tradisional deh, enggak suka juga makanan yang impor-impor.
1: Oke, makan western enggak terlalu suka. Makanan enggak, tradisional enggak, seperti?
3: Mie ayam tradisional ya.
1: Oh, makanan mie Indonesia ayam. Lah ya.
3: Iya. Pecel atau apa, aku juga makan kayak seafood, aduh, mungkin gak cocok di lidah kali ya.
1: Oh gitu.
3: Minum kanan siap saji gitu, seafood, aduh, enggak juga.
1: Enggak juga.
3: Minum yang kayak soda, mungkin dulu ya pernah karena ada efeknya juga waktu itu jadi kapok.
1: Oh iya iya iya.
3: Iya.
1: Oke, boleh. Oke, baik-baik ya. Jadi kalau Kak Kalila sendiri emang sukanya tuh kayak mie ayam gitu ya, pecel.
3: Iya.
1: Oke. Kalau pergi ini, kalau pergi ke tempat mie ayam, bakso, siomay itu lebih makannya mie ayam.
3: Ya gantian sih, tapi lebihnya kayak situ mie ayamnya.
1: Ke mie ayam. Oke.
3: Okay. Makanan kayak aku juga lebih suka makanan tradisional tradisional contohnya kayak bikambon. Aku tuh suka banget tuh.
1: Jajanan tradisional.
3: Iya, enak banget yang dari kampung. Terus ada yang dari Semarang itu apa ya namanya? Wingko babat.
1: Wingko. Iya.
3: Begitu.
1: Oke.
3: Iya. Indonesia sama ya begitu. Selain dari di luar Sumbar ya. Luar kita juga.
1: Oke.
3: Lupa deh namanya. Pokoknya ya sama makanan yang lebihnya kayak buatan Indonesia nasional.
1: Wis krem. Emang karena makanan Indonesia tuh banyak banget dan enak-enak.
3: Sebenarnya kalau tanpa kita sadari itu yang luar itu banyak kok nyariin, tapi kita lebihnya tuh keluar ke barat-baratan ya, suka kayak pizza, McDonald's.
1: Guys. Iya. Sebenarnya oke-oke aja, cuma mungkin itu ya sedikit melepaskan keinginan saja. Habis itu ya.
3: Iya, soal lidah juga kali ya. Gimana? Gak enak di lambung, mungkin lambungku tuh sensitif kali ya. Makanan yang, aduh, tapi nggak apa-apa juga. Itu sebenarnya lebih baik ya. Jadi respon itu dari lambung ini emang nggak baik, makanya bereaksi lebih cepat.
1: Oke.
3: Gitu ya. Apalagi. Yang makanan sekarang ya level sekian ada mineraka, aduh namanya aja
1: mineraka, iya mie pedes sebenarnya ya.
3: Ya kalau yang sekarang lebih banyak sering yang kita dengar itu level sekian, aduh cobaan yang pedes kalau dia viral lagi.
1: Pedes viral lagi. Oke, okay, yang jelas hidup makanan Indonesia ya Kalila ya.
3: Iya,
1: oke deh, baik. Thank you sharingnya Kalila. Kalila mau diputar lagu apa?
3: Bebas. Manca Indo.
1: Manca Indo? Boleh yang mana?
3: Okay, karena bebas itu jadi bingung juga karena kebanyakan pilihan.
1: Iya betul.
3: Ini dia Sandwalk. Promises. No promises. Benar nggak ya Sandwalk?
1: Promises.
3: Iya, yeah, keren ya Sand.
1: Promises.
3: Dari
1: siapa?
3: Sandwalk.
1: Shine World, oke bentar. Judulnya Promises ya?
3: Atau pakai no, lupa deh. No Promises atau Promises, pokoknya ada Promises.
1: Oh iya, no, pakai no dulu, no.
3: Bukan no, pakai no. Bukan janji gitu ya. Oh iya bentar.
1: Gak janji ya gitu.
3: Janji ya, ini real.
1: Oke deh, siap. Salamnya buat siapa Kalila?
3: Semua yang udah gabung aja deh, Ban Bali dia. Aja buat Bali dia, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Yang barusan Teti Dinda sebelumnya tadi siapa ya?
1: Sebelumnya banyak nih, ada Widira di Marapalam.
3: Oh, Bang Widira.
1: Iya.
3: Dan seterusnya ke atas.
1: Oke.
3: Oke deh Mbak Lydia, ditungguin. Sampai ketemu lagi ya di next time.
1: Ya, oke. Sampai ketemu lagi.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kalila, emang sudah lama juga ya tidak ngobrol di udara nih sama Kalila. Oke, ada Ruang Rindu malam Mbak Lydia malam, salam untuk Hanafi Karama, Mbak Mary di Bekasi, Tedinda Bogor, Widira, Bu Irza Hanum, lagu Meluhai Hendra Sungaiang. Semati 3,5 FM mantap banget. Oke, thank you Bang Hendra. Lagu Risolating CB-nya enggak ada. Berarti sama apa? Kalau sempat ya Bang Hendra ya. Maaf kalau enggak janji juga. Tapi kalau sempat nanti diputarkan lagunya. Kok yang ini? Harusnya yang ini dong. Nah, tuh. Hati si biang risonya gak ada ya. Yaudah, 3 lagu diputerin dulu. Takut gak keputer lagu-lagunya. Make a Love Out of Nothing at All, Air Supply. Terus ada Ed Sheeran, Perfect. And Shane Ward, Shane Ward maksudnya ya, No Promises.

The Promises from Shane Ward ya, yeah. Dan lagu terakhir bisa diputerin lagu dari Budi Doremi dengan Melukis Senja. Ini Bang Hendra yang minta ya, masih di Batu Sangkar sepertinya Bang Hendra. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut meretensi baik di telepon maupun di WhatsApp ya. Lagu-lagunya udah diputerin semua ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu deh untuk Ruang Rindu. Lydia bakal hadirkan lagu-lagu enak ya, menghibur Anda semua yang udah mulai ngantuk-ngantuk karena udah pukul 22.55 sekarang dan udah 23.55 kalau di wilayah tengah, 2 lebih mau jam 1 juga kalau di wilayah timur. Oke deh, kita nikmati satu lagu terakhir di Ruang Rindu, Budi Doremi dengan Melukis Senja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo,
1: aduh, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku,

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
1: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
2: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
1: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
2: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
3: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
4: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: aduh ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
0: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
0: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
0: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
0: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
0: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa, seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda guderen atau barang dan bahasa Melayu gudang, tempat simpan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar TTS, pula kebersamaan kita pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, saya Lydia, operator ada Robi Adesko serta rekan teknik di Pemanjar. Mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang, mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz, menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Minggu 23 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa bersama Pro 1 RRI Padang untuk hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2020. Saya Yudi Maswara akan memandu dan juga menemani Anda semuanya dalam Padang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi telah kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat subuh pada pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya nanti kita akan hadirkan program Mutiara Pagi untuk hari ini. Sambil menunggu hadirnya narasumber kita di pagi ini, yaitu Ustadz Cyril Firdaus. Dan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita secara sentral dari Jakarta. Kemudian juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ibadah minggu dan juga informasi-informasi lagu keruan dengar Anda semuanya. Lalu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10, lagu-lagu pilihan Pro 1 dan juga ada beberapa informasi-informasi menarik kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yunia Safitri, akan membacakan surat Yunus ayat 70-74 dengan seri tilawah Firdaus.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku. Dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim." Kemudian mereka mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka

itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian setelahnya, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Syukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah sendiri menjanjikan, bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan cara bersyukur, tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga berarti mengakui segala nikmat dan berusaha menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, saya cukupkan dulu lagu Islami dan selanjutnya kita masuk pada program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda? Jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu Anda di program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Topik kita pada pagi ini yaitu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama. Bersama narasumber kita yang sudah bergabung di Zoom ada Ustadz Haji Siril Firdaus MAG. Beliau adalah Guru Al-Quran Hadis MAN 3 Padang. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yudi. Ya.
0: Baik, pendengar, sebelum kami buka line interaktif untuk Anda di pagi ini, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustadz Siril Firdaus terkait topik kita yaitu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama. Disilakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar radio RRI Padang rahimakumullah, segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, sebagai kajian dari program Mutiara Pagi kita hari ini, saya sampaikan dengan judul Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini umat Islam akan memperingati peringatan Maulid Nabi yang secara hari-harinya nanti akan jatuh pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Oleh karena memang Rasulullah dulu lahir tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, atau juga disebut dengan tahunnya tahun gajah. Nah, tanggal kelahiran beliau itu yang setiap tahun diperingati oleh umat Islam sebagai peringatan Maulid Nabi. Tentu banyak hal yang bisa dibahas, dikaji dalam peringatan Maulid Nabi itu. Di antara intinya adalah bagaimana kita kembali memperkuat semangat kita untuk menteladani Rasulullah SAW tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah adalah pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagimu, yaitu bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan yang lebih baik lagi di hari akhirat nanti, dan dia sangat banyak mengingat Allah. Melalui ayat ini, jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dan menuntun kita untuk menjadikan sosok Rasulullah sebagai teladan utama dalam kehidupan kita. Kita juga boleh silakan menteladani yang lain, orang tua kita, guru kita, pemimpin kita. Namun yang jadi teladan utama kita, Rasulullah dulu. Nah, sedangkan mereka tadi juga kita teladani mungkin dalam hal-hal tertentu, ada juga yang bisa kita ambil untuk semakin memperbanyak kehebatan kita. Nah, semakin kita teladani Rasulullah, semakin mirip pribadi kita dengan Rasulullah, insya Allah akan semakin mulia hidup kita dan akan semakin sukses kita dunia dan akhirat. Pada kajian teladani Rasulullah bagian pertama ini, saya pilihkan mari kita teladani Rasulullah dengan tiga cara. Pertama, jadikan beliau satu-satunya idola bagi kita. Idola artinya orang yang paling kita kagumi. Bagi kita umat Islam, orang yang paling kita kagumi itu hanya ada satu orang, itulah dia, Rasulullah SAW. Yang lain boleh juga kita ya, kagum, tapi tidak sampai kita jadikan mereka sebagai idola. Bagi kita tidak ada idola yang lain kecuali hanya Nabi Muhammad SAW saja. Dan itu juga beliau yang mengarahkan kita. Sebagaimana dalam hadis beliau bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang kalau belum aku yang lebih dia cintai dibandingkan dengan dirinya, orang tuanya, dan manusia secara keseluruhan. Ini sekaligus koreksian bagi sebagian umat kita, terutama generasi muda, yang mereka telah terlanjur mengidolakan yang lain. Seperti mengidolakan pemimpin tertentu, artis, olahragawan. Mungkin karena kekaguman mereka dengan yang diidolakan itu. Itu sah-sah saja. Tapi dibandingkan dengan Rasulullah, sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya. Maka ayolah ganti idola kita, yaitu dengan Rasulullah saja. Yang kedua, ikuti apa yang beliau praktekkan dalam kehidupan beliau. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah juga akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi menteladani Rasulullah artinya juga kita ikuti bagaimana kepribadian Rasulullah, bagaimana kekuatan iman Rasulullah, bagaimana semangat ibadah Rasulullah, bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah. Itu kita teladani semaksimalnya. Tentunya ini yang lebih utama setelah kita menjadikan beliau satu-satunya idola. Maka teruslah setiap hari kita bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana kita mengikuti Rasulullah SAW dalam kepribadiannya. Termasuk dalam adab keseharian. Cara makan, minum, berpakaian, bergaul, berdagang, menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah juga menjadi ikutan kita. Yang ketiga, yang terakhir, kita teladani Rasulullah dengan cara kita ikut proaktif dengan dakwah. Karena dakwah itulah yang kemudian membuat Islam ini sampai kepada kita. Kalau Rasulullah dulu hanya sekedar kuat iman, taat beribadah, mulia akhlak. Dan beliau tidak mendakwakan Islam ini. Mungkin Islam tidak jadi sampai kepada kita. Kita tentu ingin, boleh saja nanti kita pun sudah meninggal. Tapi Islam ini, selagi dunia masih ada, akan terus berkembang. Maka ayo kita juga ikut mendukung dakwah. Mendukung dakwah, apakah menjadi pendakwah, pendengar dakwah, atau apa yang dibutuhkan oleh dakwah itu, kita ikut serta memfasilitasi dakwah itu. Berarti kita mendukung dakwah. Inilah cara kita meneladani Rasulullah yang dapat saya sampaikan pada bagian pertama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan uraian dari Ustaz Siril Firdaus terkait topik kita, yaitu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kami buka line interaktif untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini melalui line telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda dan Ustaz Syaril Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syaril Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo, silakan.
3: Ya, dari Uncu Dipo dengan Tuku Kata Allah. Gimana gitu kita kita hanya bisa memidolakan Rasulullah dan menteladani Rasulullah untuk iman dan Islam kita, untuk selamat dunia dan akhirat kita, sejahtera hidup kita makmur gitu, selamat dari dunia sampai akhirat kita, bisa beriman kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin mantap, semakin baik, semakin sama seperti Rasulullah. Itu baru yang menidolakan atau meneladani yang lain-lain yang nomor satu. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas
2: Ustaz? Iya, sudah jelas.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ustaz.
2: Iya, Uncu Dipo dan pendengar di RRI Padang sekalian. Jadi konkretnya kita meneladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, itu mari kita maksimalkan terus meneladani Rasulullah. Hanya satu yang barangkali tidak bisa kita teladani Rasulullah, yaitu beliau jadi nabi, maka kita tentu tidak mungkin bisa juga jadi nabi. Karena itu hanya sudah Allah tutup dengan beliau yang nabi terakhir gitu ya. Sedangkan yang lainnya itu nyaris semuanya bisa kita teladani. Hanya saja mungkin kemampuan kita yang barangkali belum bisa semuanya itu kita ikuti dengan semaksimalnya ya. Nah, pendengar sekalian, jadi menteladani Rasulullah di sepanjang kehidupan kita itu hendaklah kita istiqomahkan. Tidak hanya sewaktu-waktu, tapi di sepanjang waktu kita. Nah, bahkan sebagai apapun kita, jadikanlah Rasulullah teladan utama dulu. Nah, barangkali sebagai suami, maka teladanilah bagaimana Rasulullah jadi suami yang baik itu. Yang memang bertanggung jawab kepada keluarganya, dunia akhirat. Dan sebagai pemimpin, pelajarilah bagaimana Rasulullah jadi pemimpin. Kemudian teladani Rasulullah jadi pemimpin itu. Kemudian juga sebagai pedagang. Nah, pelajarilah bagaimana Rasulullah sebagai pedagang. Lalu teladani itu. Nah, begitu juga dalam hal-hal lainnya. Jadi intinya seluruh aspek kehidupan kita, cari tahulah apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keistimewaan dengan meneladani Rasulullah itu. Demikian Yudi, Uncu Dipo.
0: Ya, baik. Kembali pendengar, untuk Anda di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 atau Anda yang saat ini sedang menonton streaming di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga boleh langsung bertanya di live chatnya ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Terkait topik kita di pagi hari ini yaitu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama narasumber kita Ustaz Haji Syirul Firdaus MAG, Guru Al-Quran Hadis Ban 3 Padang. Baik, kita ke WhatsApp dulu. Ada Bu Sofi di Padang. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menanamkan kepada anak-anak zaman sekarang agar bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
2: Ya, baik Bu Sofi di Padang, ini tentu juga hendaknya jadi perhatian serius kita, karena anak-anak selain itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga amanah yang harus kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Maka tentu harus kita arahkan, kita bimbing, kita tuntun mereka untuk juga menteladani Rasulullah. Nah, dengan dari dini kita berikan mereka pemahaman Rasulullah itu nak yang jadi idola kita, bukan yang lain. Ya, jadi barangkali kalau ada anak-anak generasi muda yang mengidolakan yang lain, mungkin orang tuanya lupa memberitahu kalau idola kita sebagai umat Islam itu Rasulullah, bukan yang lain. Ya, kalau sekiranya disampaikan, ditanamkan bahwa idola kita Rasulullah, barangkali mereka tidak akan mau mengidolakan yang lain. Hanya sekedar kagum saja atas kehebatannya kepada yang lain itu. Nah, kemudian juga kita terus berikan pengimbangan dari idolakan Rasulullah itu. Nah, teladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, masuk bagaimana beliau waktu kecil, gitu kan? Beliau ya lebih banyak bersama dengan orang tua, ya, kemudian dengan pamannya, dengan kakeknya. Jadi beliau tidak larut dengan kerusakan jahiliyah. Nah, bahkan beliau yang memperbaiki kerusakan jahiliyah itu. Nah, ini pelajaran yang juga penting kita tanamkan pada anak-anak kita. Tetaplah baik, walaupun kadang kita berada di lingkungan yang tidak baik. Bahkan termasuk kalau ada anak yang yatim, juga bisa Rasulullah sebagai teladan. Kalau ada anak yatim, kemudian dia nakal, ya kan? Lalu kita ingatkan Rasulullah. Mungkin anak itu yatim setelah umur SD misalnya kan. Berarti mereka sempat bersama dengan ayahnya sampai usia SD itu. Lalu itu tidak boleh jadi alasan anak itu kemudian tidak baik karena kurang dapat kasih sayang atau kebersamaan dengan ayah misalnya. Karena Rasulullah saja ketika masih dalam kandungan sudah yatim. Artinya beliau terakhir ke dunia tidak ketemu dengan ayah beliau. Dan lingkungan rusak pula. Tapi itu tidak membuat Rasulullah kemudian menjadi rusak. Nah, jadi sekali lagi, pada anak-anak pun itu bisa dijadikan Rasulullah model teladan utama untuk kita tanamkan kepada mereka sedini mungkin. Demikian, Yudi.
0: Ya, baik. Silakan kembali mendengar di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975 di pagi hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Yudi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Hendra di Sungaiang Batu Sangkar, Bang Yudi dan Pak Ustadz.
0: Oke, silakan, ya, Bang Hendra.
2: Hendra di Batu Sangkar, silakan.
4: Iya, saya mau bertanya nih kepada Pak Ustadz.
2: Iya.
4: Pertanyaannya begini, waktu yang tepat untuk sholat tobat dan sholat hajat itu jam berapa gitu loh? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Itu saja pertanyaan dari saya.
0: Oke.
4: Yeah. Untuk Pak Ustadz dan Bang Yudi, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Iya, boleh Hendra di Batu Sangkar ya, menanyakan kapan sholat taubat itu dan sholat hajat itu bagusnya dilaksanakan. Ya, Mengenai sholat hajat dengan sholat taubat itu ada apa ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyebutkan istilah sholat hajat dan sholat taubat itu adalah sebagai motivasi bagaimana orang yang bertaubat mestinya melaksanakan sholat ya. Nah, maka sangat berbeda. Sebelumnya dia mungkin sholatnya belum bolong. Nah, setelah dia taubat, nah, sholatnya itu menjadi lengkap 5 waktu. Nah, kemudian meningkat lagi, ya rajin sholat berjamaah. Kemudian dikerjakannya juga sholat-sholat sunat. Nah, padahal sebelumnya dia jauh dari sholat seperti itu. Berarti itu adalah sholat taubat. Dalam artian, sholat orang itu yang sudah taubat. Tidak lagi seperti sholat sebelum dia taubat dulu. Nah, seperti itu. Dan ada juga yang memahamkan memang ada sholat sunat yang disebut dengan sholat sunat sebagai taubat. Ya, itu sholat sunat 2 rakaat. Itu juga dalam sholat hajat. Nah, secara waktu itu tidak ditetapkan waktu kapan lebih baiknya. Itu termasuk bagian dari sholat sunat mutlak. Jadi artinya boleh kita kerjakan di siang hari, sore hari, di malam hari. Nah, asal tidak di waktu yang tidak boleh mengerjakan sholat. Nah, kapan waktu tidak boleh mengerjakan sholat? Ketika matahari sedang proses naik sepenggalah itu. Nah, itu kita tidak boleh sholat hanya sekitar 1/4 jam itu. Kemudian setelah sholat asar, maka di situ tidak ada sholat menjelang maghrib. Nah, selain itu boleh kita mengerjakan sholat. Di waktu itulah kerjakan apakah yang kita yakini sebagai sholat taubat tadi ataupun sholat hajat. Demikian, Yudi.
0: Ya, baik. Pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayudi, Kadila Tipu.
0: Silakan Ika langsung.
5: Iya, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
5: Saya juga tema Pak Ustaz, semananya aja. Apa boleh kita puasa di bulan Maulid? Nah, Pak Ustaz, itu aja Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ika di Batipu tentang puasa di bulan Maulid ya atau bulan Rabiul Awal ya. Di setiap bulan itu ya, selain bulan Ramadan ya, kalau Ramadan itu full kita malah itu puasa wajib. Di luar Ramadan itu semua bulan itu ada puasa sunat. Nah, yang rutin yang tetap itu puasa sunat Senin Kamis dan kemudian pertengahan bulan Hijriah 13, 14, 15 Hijriah. Itu puasa sunat di setiap bulan di luar bulan Ramadan. Berarti di bulan Rabiul Awal itu juga tetap ada puasa sunat itu. Cuman tidak disebut dengan puasa sunat Maulid. Nah, tapi dia tetap adalah puasa sunat yang rutin ada di setiap bulan itu di hari Kamis, Senin, Kamis dan pertengahan bulan Hijriah. Eka, Yudi.
0: Oke, baik Ustaz. Pukul 5 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, terakhir mungkin kesimpulan dari topik kita di pagi hari ini Ustaz.
2: Baik, pendengar Radio RRI Padang Rahimakumullah, kajian kita tadi tentang meneladani Rasulullah SAW bagian pertama. Intinya saya mengajak, mari dengan kembali kita di bulan Rabiul Awal ini memperingati peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi kita. Maka di antaranya yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana kita semakin menteladani beliau di sepanjang kehidupan kita dan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Beliau teladan utama kita. Kita juga boleh menteladani yang lain, tapi kita utamakan dulu Rasulullah. Dari yang lain itu mungkin hal-hal yang mungkin secara duniawi pada Rasulullah itu tidak begitu nampak. Misalnya kehebatan secara teknologi, ya. Nah, barangkali di Rasulullah tidak bisa kita mencari keteladanan itu, tapi prinsip-prinsip umumnya itu juga ada di Rasulullah. Nah, maka sebagai siapapun kita teladani Rasulullah, sebagai anak-anak, ya, teladani Rasulullah ketika anak-anak, sebagai suami teladani Rasulullah bagaimana beliau jadi suami, sebagai pemimpin teladani Rasulullah bagaimana beliau jadi pemimpin, dan sebagai pedagang teladani Rasulullah bagaimana beliau berdagang. Intinya kita teladani Rasulullah dalam semua aspek kehidupan kita dengan cara pertama jadikan beliau satu-satunya idola kita. Yang kedua, ikuti bagaimana kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak beliau. Yang ketiga, ikut kita proaktif mengembangkan dakwah Islam. Demikian, Yudi.
0: Baik, terima kasih Ustaz Sri Firdaus atas uraiannya dan juga tanggapannya kepada pendengar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk partisipasi Anda semuanya. Akhirnya saya Yudi Maso beserta Ustaz Siril pamit dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Gubernur tanggal 26 akan ke Labuan Bajo untuk menyerahkan secara simbolis ke pemerintah provinsi NTT.
2: Smart farming, ya, pertanian yang cerdas, ya, dan butuh teknologi, dan kemudian juga pakaian petaninya pun juga bisa seperti pakaian Pak Bupati.
3: Kita melakukan gerakan tanam atau gertam serentak di seluruh Indonesia, dan kita di Sumatera Barat difokuskan di Kabupaten Agam.
0: Sari Berita, randang Sumatera Barat seberat 1,8 ton untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur NTT dijadwalkan tiba Senin 24 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terapkan smart farming untuk tingkatkan petani muda. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Bantuan 1,8 ton randang Sumatera Barat dijadwalkan tiba di Nusa Tenggara Timur pada 24 Agustus mendatang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi akan menyerahkan langsung secara simbolis. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Pak Gubernur tanggal 26 akan ke Labuan Bajo untuk menyerahkan secara simbolis ke pemerintah Provinsi NTT.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengumpulkan paket rendang seberat 1,8 ton yang akan dikirimkan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang kemarin mengatakan proses pengemasan ke dalam kardus dikebut hari ini hingga siap dikirimkan pada Senin 25 Agustus mendatang. Ilham menjelaskan, proses pengiriman paket rendang menggunakan pesawat kargo Garuda Indonesia dan diperkirakan tiba di Labuan Bajo NTT pada hari dimaksud. Sementara itu penyerahan simbolis oleh Gubernur Mahyildi kepada korban gempa NTT akan dilakukan pada 26 Agustus mendatang.
1: Kemarin kita lakukan packing ulang untuk memastikan agar jangan sampai rusak di jalan. Jadi kita packing dan juga untuk memudahkan nanti di kargo. Dan rencana hari Senin pagi itu sudah kita bawa ke kargo. Kita berangkatkan siang atau sore tergantung nanti jadwal pesawat.
4: Sementara itu Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Fauzi Bahar mengatakan pihak bersama masyarakat Minangkabau dan Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau telah mengirimkan bantuan rendang sebanyak 5,1 ton secara bertahap ke NTT. Bantuan tersebut dikirimkan menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Bandara Internasional Minangkabau menuju NTT.
5: Kadang sakit aja dia masih ingat tentang itu pada masyarakat yang telah membahu membuat rendang ini, ada di rumah masing-masing, ada perusahaan dan sebagainya.
4: Fauzi Bahar menambahkan, bantuan paketan rendang dari berbagai pihak dan masyarakat Minangkabau telah melebihi target. Menurutnya hal dimaksud merupakan bentuk kepedulian masyarakat Sumatera Barat bagi penyintas gempa di NTT untuk meringankan beban masyarakat usai dihantam gempa dengan skala 7,7. Hans Primananda melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong perubahan wajah sektor pertanian agar lebih modern dan berbasis teknologi. Penerapan smart farming dinilai dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda sekaligus memperkuat regenerasi petani di Sumatera Barat.
6: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mendorong generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian melalui penerapan teknologi smart farming. Transformasi tersebut dinilai penting untuk menjadikan pertanian lebih modern, produktif, menarik bagi anak muda, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Sumbar. Mahyildi kepada RRI Padang kemarin mengatakan konsep smart farming perlu diperluas agar pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan berat dan bergantung sepenuhnya pada kondisi alam. Pemanfaatan greenhouse dan screenhouse memungkinkan petani mengatur produksi sekaligus meningkatkan kualitas dan kontinuitas hasil pertanian. Menurutnya, penerapan teknologi juga dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk memilih pertanian sebagai profesi dan usaha masa depan. Petani muda diharapkan tidak hanya menjadi tenaga produksi, tetapi mampu memanfaatkan teknologi, melakukan inovasi, dan mengembangkan pertanian menjadi sektor usaha yang menguntungkan.
2: Nah, inilah yang kita hadirkan ke depan di Sumatera Barat, ya, yaitu smart farming, ya, pertanian yang cerdas, ya, dan butuh teknologi, dan kemudian juga pakaian petaninya pun juga bisa seperti pakaian Pak Bupati, tidak berkumuh-kumuh, ya, tapi bisa dengan bersih, dan kemudian juga kualitas hasilnya juga itu organik, sehat, maksudnya akan diterima oleh banyak pasar.
6: Sementara itu, Bupati Agam Benny Warlis mengatakan, keberadaan screen house menjadi langkah untuk mendorong budidaya cabai dan melon yang lebih terlindungi serta terkontrol. Menurutnya, penerapan teknologi tersebut dapat mendukung peningkatan produktivitas sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan.
7: Melaksanakan panen dan penanaman cabai dan melon di Kabupaten Agam. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan Kabupaten Agam, bantuan berupa screen house yang baru saja kita lakukan. Ini tentunya menjadi motivasi bagi petani milenial Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Agam. Dan tentunya ini juga motivasi kepada seluruh masyarakat kita untuk bisa bergerak.
6: Benny juga mendorong generasi muda di Kabupaten Agam untuk melihat pertanian modern sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Ia berharap penerapan teknologi pertanian dapat memperkuat regenerasi petani sekaligus mengubah pandangan bahwa sektor pertanian hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Pembangunan jembatan di Nagari Anduriang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dipastikan akan kembali dibangun pasca roboh akibat banjir bandang dan bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu. Kepastian pembangunan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade saat meninjau langsung lokasi jembatan Anduriang kemarin.
8: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Andre Rosiade menyampaikan, saat ini proses lelang pembangunan jembatan Anduriang telah dilakukan dengan target pelaksanaan pada Januari 2027 dan pekerjaan fisik dimulai pada Februari 2027. Pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp47 miliar untuk jembatan tersebut. Andre menjelaskan, jembatan Anduriang akan dibangun dengan panjang sekitar 140 meter menggunakan konstruksi jembatan rangka dengan dua bentang, masing-masing sepanjang 70 meter. Andre menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Barat yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mulai dari 2025 hingga 2028.
9: 47 miliar, di mana insya Allah Januari 2027 akan segera dilelang dan insya Allah di akhir Februari 2027 jembatannya akan dilaksanakan pembangunan.
8: Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis menyambut baik kepastian dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan Anduriang. Harapannya, anggaran untuk jembatan Anduriang dapat menghasilkan infrastruktur yang kuat, kokoh, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, jembatan Sikabu yang juga terdampak akibat banjir diperjuangkan dan saat ini telah dimasukkan dalam Inpres Jalan Daerah tahun 2026.
10: Akan dibangun jembatan yang kokoh, yang sesuai dengan keinginan masyarakat, Pak. Begitu juga Sikabu, jembatan Sikabu itu budgetnya lebih tinggi dari jembatan Anduriang.
8: John Kennedy Ajis menambahkan, untuk jembatan Sikabu, ia menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan aspek ketahanan terhadap bencana. Dengan kepastian pembangunan jembatan Anduriang dan jembatan Sikabu, serta program normalisasi Batang Anai, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap konektivitas masyarakat dapat kembali pulih dan ketahanan infrastruktur terhadap bencana semakin kuat. Elan Silviasari melaporkan.
0: Menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026, Sumatera Barat mempercepat penanaman padi sekaligus memperkuat ketahanan lahan terhadap keterbatasan air. Strategi tersebut dilakukan melalui gertam serempak seluas 743 hektar di Kabupaten Agam dengan penerapan teknologi PMAAS.
6: Gerakan tanam atau gertam serempak seluas 50 ribu hektar dilaksanakan di seluruh Indonesia sebagai upaya meningkatkan produksi padi sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau 2026. Di Sumatera Barat, kegiatan dipusatkan di kelompok Tani Tigo Sapilin, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam dengan luasan tanam mencapai 743 hektar dan ditargetkan menghasilkan hingga 10 ton padi per hektar. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati kepada RRI kemarin mengatakan, gertam serempak di Sumatera Barat menerapkan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Metode tersebut menggunakan drum seeder dengan sistem tanam benih langsung serta jarak tanam yang lebih rapat untuk meningkatkan populasi tanaman. Menurut Salwati, penerapan PMAAS diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong petani beralih ke sistem pertanian yang lebih modern dan efisien. Melalui pola tersebut, produktivitas padi dari lahan yang ditanam ditargetkan dapat mencapai 10 ton per hektar.
3: Kita melakukan gerakan tanam atau gertam serentak di seluruh Indonesia dan kita di Sumatera Barat difokuskan di Kabupaten Agam, Kecamatan Baso dengan luasan untuk Sumatera Barat seluas 743 hektar. Nah, di sini kita nanam dengan metode PMAAS menggunakan drum seeder itu dengan tanam benih langsung, kemudian jarak tanam rapat sehingga nanti produktivitas dari yang kita tanam nanti akan meningkat, harapannya itu mencapai 10 ton per hektar.
6: Salwati menambahkan, percepatan tanam menjadi salah satu strategi utama dalam mengantisipasi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026. Selain mempercepat masa tanam, penggunaan benih yang tahan kekeringan juga didorong untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres panas dan keterbatasan air. Dengan pelaksanaan gertam secara serempak, ia berharap produksi padi dapat terus ditingkatkan sekaligus menjaga ketahanan pangan. Penerapan penggunaan teknologi PMAAS, penggunaan benih tahan kekeringan, percepatan tanam, serta penguatan infrastruktur air menjadi bagian dari strategi menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan air. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Jengkol asal Sumatera Barat mulai menunjukkan peluang menembus pasar global. Meski volume ekspornya masih relatif kecil, komoditas yang lekat dengan kuliner Indonesia itu telah dikirim ke negara lain dengan persyaratan ketat, salah satunya Jepang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: Pemahaman kepada pelaku UMKM khususnya yang skala kecil untuk bisa memulai barang-barangnya itu bisa dilakukan ekspor ke negara tujuan.
4: Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat RMND Dezianto kepada RRI di Padang kemarin mengatakan peluang ekspor produk pertanian dari daerah perlu dikembangkan melalui pemahaman pelaku usaha terkait persyaratan dari negara tujuan dan ketentuan karantina produk yang diekspor. Salah satu hasil pertanian rakyat yang telah diekspor yakni jengkol dengan negara tujuan Jepang. ND menjelaskan, pada 2025, Balai Karantina Sumatera Barat telah menerbitkan 9 sertifikat karantina tumbuhan atau sertifikat fitosanitari untuk jengkol dengan volume 3.534 kg dengan nilai komoditas mencapai Rp282 juta. Sementara hingga Agustus 2026, sebanyak 4 sertifikat karantina telah diterbitkan dengan volume mencapai 767 kg dengan nilai komoditas sekitar Rp61,63 juta.
11: Tentunya kita juga berkolaborasi dengan pihak maskapai terkait dengan alat angkut yang akan diangkut dengan tentunya menjamin kualitas barang yang akan diekspor itu memenuhi jaminan mutu yang baik sehingga dikonsumsi ke negara tujuan ataupun saat tiba di negara tujuan itu masih dalam kondisi yang baik. Nah, maskapai-maskapai ini yang perlu kita lakukan juga pendampingan bahwa barang ini bagaimana supaya bisa cepat sampai.
4: Kepala Barantin Sumatera Barat ND menjelaskan, selain jengkol, sejumlah komoditas Sumatera Barat juga telah diekspor, antara lain madu, ikan tuna sirip kuning beku, hingga ikan hias laut. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Nofrial, mengatakan, dari 120 eksportir lokal yang berizin, sebanyak 111 eksportir diantaranya berdomisili di Sumatera Barat. Hingga kini, para eksportir telah mengirimkan berbagai jenis hasil pertanian ke pasar global, diantaranya pisang asal Kabupaten Mentawai, hingga komoditas lidi sawit dari Pasaman Barat, yang dikirimkan ke negara Malaysia, India, dan Nepal.
11: Beberapa hal sudah kita lakukan dan kelihatan
12: hasilnya. Yang terakhir itu pisang kita dari Mentawai sudah masuk pasar Malaysia dan sapu lidi kita juga sudah masuk pada beberapa negara importir di dunia. Jadi itu yang kita upayakan terus-menerus agar setiap tahun ada variasi jenis komoditi baru.
4: Nofriel menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penambahan pasar baru dan ragam bahan ekspor dari pelaku usaha ke pasar global. Selain itu, penambahan kapasitas volume dan kualitas ekspor terus dilakukan untuk mendorong komoditas berbasis perkebunan rakyat dan UMKM Sumatera Barat agar mampu naik kelas dari pasar domestik menuju pasar global. Hans Primananda melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang membuka pendaftaran bagi calon pengantin yang ingin mengikuti program nikah bareng di Masjid Nurul Iman pada 27 Agustus 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
13: Nikah bareng gratis tanggal 27 itu di Nurul Iman, dihadiri Pak Wali Kota.
14: Program Nikah Bareng episode kedua melibatkan 11 KUA di seluruh kecamatan di Kota Padang. Kepala KUA Kecamatan Koto Tengah, Henry Chan, kepada RRI kemarin mengatakan saat ini sudah 4 pasangan calon pengantin di wilayah kerjanya yang mendaftar. Henry menyampaikan pendaftaran peserta di KUA Koto Tengah masih dibuka hingga esok atau Senin 24 Agustus 2026. Calon pengantin yang mendaftar akan mendapat bimbingan perkawinan, sementara persyaratan administrasi seperti dokumen kependudukan akan dibantu diproses melalui layanan terkait. Henry menjelaskan program tersebut merupakan kerjasama Kemenag Kota Padang dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia dan Ikatan Penyuluh Republik Indonesia Kota Padang. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota atau HJK Padang ke-357, kegiatan ini juga ditunjukkan untuk membantu meringankan biaya pasangan calon pengantin.
13: Sampai saat ini 4 pasang, tapi kalau masih ada yang mendaftar, kita upayakan. Senin masih bisa tuh, tapi kalau lewat Senin tidak bisa tuh. Kita ngurus langsung kakaknya baru, kedua orang tuanya, kemudian yang bersangkutan, kemudian KTP-nya langsung KTP baru.
14: Kepala KUA Kecamatan Koto Tengah, Henry Chan, menambahkan pelaksanaan nikah bareng akan dilakukan secara bersama-sama setelah prosesi khutbah nikah dan seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. Calon pengantin yang masih mendaftar besok tetap diberikan bimbingan sebelum mengikuti akad nikah bersama di Masjid Nurul Iman Padang pada 27 Agustus mendatang. Salidla Putri melaporkan.
0: Bagi sebagian orang, membaca mungkin cukup dengan membaca buku, membaca beberapa halaman, lalu menutupnya kembali. Namun bagi Taman Bacaan Masyarakat TBM Tenggang Raso di Kota Padang, literasi tidak sesederhana itu. Di dua lokasi yakni Sungai Sapih dan Ampalu Penggambiran, TBM Tenggang Raso mencoba melakukan sesuatu yang lebih jauh. Mereka tidak hanya menyediakan buku, namun mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Bagaimana perjalanan itu dimulai? Berikut kita dengar dalam feature berjudul Ketika TBM Menjadi Ruang Untuk Bangkit bersama Melati Oktawina.
15: Kami itu di TBM itu bergeraknya tidak hanya semata-mata di membaca, namun kami juga fokus kepada pemberdayaannya. Literasinya berjalan namun melalui pemberdayaannya.
16: Inisiator TBM Tenggang Raso, Putri Julita, menceritakan di Sungai Sapih, perjalanan TBM berawal dari persoalan yang mungkin tidak terlihat dari luar. Ada warga yang belum bisa membaca dan menulis. Bahkan hingga kini, masih ada sekitar 5 peserta didik kesetaraan yang mengalami buta aksara. Sementara dari kalangan wali murid,

0: dan menjadi panggilan untuk bergerak. Sebab di sekitar TBM, kehidupan masyarakat juga terus berjalan. Ada orang tua yang harus berjualan gorengan, ada anak-anak yang lebih memilih membantu keluarganya, sehingga pendidikan akhirnya harus dikesampingkan. Disinilah TBM Tenggang Raso mencoba mengambil peran. Mereka tidak memaksa masyarakat meninggalkan aktivitas untuk datang membaca sepanjang hari. Namun jadwal belajar justru disesuaikan dengan kehidupan mereka.
1: Karena punya PAUD ini ya, ketika kami memberikan selembar formulir pendaftaran terhadap wali murid, di situ teridentifikasi di Bu Ensel lah, amat tak pandai doh. Pindah lagi ke peserta didik kesetaraan. Memang anak-anak ini ada beberapa terkendala di membaca ini, karena memang ini tadi adanya keseriusan mereka membantu keluarga. Jadi sehingganya lebih terfokus nih membantu keluarga.
0: Putri mengatakan, baginya inilah makna literasi yang sebenarnya. Membaca harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan. Karena itu, kegiatan di TBM tidak berhenti pada buku. Masyarakat diajak mengolah sampah, membuat kerajinan, mengembangkan keterampilan, hingga melahirkan kegiatan ekonomi. Salah satu yang dikembangkan adalah pemanfaatan sampah gelas plastik. Dari sesuatu yang biasanya dianggap tidak berguna, masyarakat diajak melihat kemungkinan baru. Kemudian berkembang menjadi tas, kerajinan, dan berbagai produk lainnya. Menariknya, proses pemberdayaan itu justru membuat masyarakat kembali membutuhkan buku. Ketika ingin membuat kerajinan baru, mereka mencari buku tentang keterampilan. Ketika ingin belajar merajut, mereka mencari referensi tentang merajut. Akhirnya, pemberdayaan membawa mereka kembali kepada literasi.
1: Tak ada yang namanya pendidikan disertai dengan pemberdayaan. Di dalamnya ada kolaborasi isian dari literasi itu sendiri. Hanya sekarang kami melahirkan UMKM.
0: Keberadaan TBM Tenggang Raso bukan melalui perjalanan singkat. Cikal bakalnya telah dimulai sejak tahun 2000, ketika orang tua Putri membuka posyandu di Sungai Sapih. Dari sana berkembang menjadi pendidikan anak usia dini, kemudian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, dan TBM menjadi bagian dari perjalanan panjang tersebut. Izin operasionalnya baru diperoleh pada 2006. 3 tahun kemudian, gempa besar Sumatera Barat 2009 menghantam dan merusak bangunan yang mereka gunakan. Bangunan itu nyaris rata dengan tanah. Namun, kegiatan belajar tidak berhenti. Di tengah keterbatasan, mereka berpindah ke tenda dan terpal. Buku-buku tetap dibawa, kegiatan belajar tetap dilakukan, dan masyarakat tetap diajak berkarya. Bagi pengelola TBM Tenggang Raso, keterbatasan tempat bukan alasan untuk berhenti. Selama masih ada masyarakat yang membutuhkan, mereka memilih untuk terus bergerak. Semangat yang sama kemudian membawa TBM Tenggang Raso membuka lokasi kedua di Ampalu, Pengambiran pada 2019. Awalnya hanya sebuah bangunan sederhana dari kayu, perlahan berkembang, hingga kini menjadi ruang belajar, pemberdayaan, dan aktivitas masyarakat.
1: Gempa di 2009 itu luar biasa. Kami dibawa tenda sampai itu dicemooh. Ya mau gimana lagi, yang namanya panggilan hati ya kak ya, mau dicemooh kayak apapun tetap kami maju. Yang penting masyarakat kami nyaman. Beliau tetap mau berkarya, kita tetap bergerak.
0: Di dalam perjalanannya, TBM Tenggang Raso juga melahirkan cerita-cerita yang membanggakan. Salah satunya seorang alumni pendidikan kesetaraan yang kemudian aktif dalam kegiatan literasi. Ia ikut bersama pengelola mendatangi masyarakat, belajar membaca puisi, melatih ekspresi dan kemampuan berbicara. Di tengah aktivitas tersebut, ia juga menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Perjalanan itu akhirnya membawanya mendapatkan beasiswa kuliah ke Arab Saudi, bahkan hingga jenjang doktoral. Bagi TBM Tenggang Raso, keberhasilan itu menjadi pengingat bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, semuanya bermula dari sebuah buku, dari dari seseorang yang bersedia membaca.

0: sang adik ini, sang anak kami ini ikut serta dengan kami kemana-mana, beberapa RT yang ada dekat Sungai Sapi itu, dan ikut. Kadang kan kami suka read aloud, terus suka melatih bagaimana sih cara berpuisi dengan mimik wajahnya, intonasinya seperti apa. Nah, ikutlah kami nih melaksanakan pergerakan-pergerakan ini. Dan sang adik ini pun di sela kesibukannya menjadi relawan ini, beliau juga masih sanggup untuk menyelesaikan tahfiznya, hafalannya.
1: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengungkapkan semangat literasi masyarakat masih terjaga dan terus tumbuh. Hal dimaksud dapat terlihat dari banyaknya komunitas yang aktif mengadakan berbagai kegiatan literasi secara mandiri. Rahmat menyampaikan, saat ini tercatat lebih dari 100 TBM tergabung dalam forum TBM Sumatera Barat. Jumlah tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan aktivitas TBM yang cukup tinggi di Indonesia.
2: Ini juga bisa kami lihat juga dari jumlah TBM yang ada. Dibandingkan dari provinsi yang lain, kita itu mungkin 5 besar. Kita sekarang itu lebih dari 100 TBM yang tercatat. Aktivitas mereka juga luar biasa. Nah, jadi beragam kegiatan-kegiatan keliterasian mereka gerakan.
1: Rahmat menambahkan, kegiatan literasi yang dilakukan TBM pun semakin beragam. Mulai dari penyediaan ruang baca masyarakat, diskusi buku, pelatihan menulis, hingga kegiatan pemberdayaan berbasis literasi. Meski sebagian besar kegiatan dijalankan secara swadaya dengan keterbatasan anggaran, penggiat literasi dinilai tetap konsisten menjaga keberlangsungan gerakan literasi di daerah ini.
3: Pendengar, pagi ini ribuan peserta Kota Tua Run 2026 akan menyusuri sejumlah lokasi bersejarah di kawasan Kota Tua Padang sebagai bagian dari rangkaian Kota Tua Festival 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
4: Hari ini sebanyak 1.500 peserta mengikuti Kota Tua Run 2026 yang berlangsung di kawasan Kota Tua Padang. Ajang lari yang digelar Himpunan Cinta Teman atau HTT Pusat Padang itu memperlombakan kategori 5K dan 3K yang diikuti peserta dari luar Kota Padang, diantaranya Pekanbaru dan Jakarta. Wakil Ketua HTT Padang Albert Hendra Lukman kepada RRI kemarin mengatakan peserta memulai lari pukul 7 waktu Indonesia Barat dari kawasan Klenteng Lama. Kemudian peserta melewati sejumlah lokasi bersejarah di Kota Tua Padang hingga kembali ke garis finish. Albert menyebutkan Kota Tua Run merupakan bagian dari Kota Tua Festival 2026 yang dikemas untuk mengajak masyarakat mengenal kawasan bersejarah sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Peserta lomba lari yang berhasil mencapai garis finish lebih awal tentunya diberikan hadiah.
5: Itu jumlah pesertanya berdasarkan panitia 1.500. Itu saya mengelilingi Kota Tua, kita start dari Klenteng Lama. Kita putar lah ini, Batang Haro, sampai ke Kota Tua, nanti balik lagi. Ini Kota Tua lah, Bu. Oh ya, ya lah, ya lah. Dan itu setiap namanya Kota Tua, itu ada doples, ada hadiahnya. Dari Pekanbaru dari Jakarta.
4: Lebih lanjut, Albert menyebutkan rangkaian kegiatan Kota Tua Festival 2026 berlanjut hingga malam nanti dengan hiburan musik. Acara penutupan akan menghadirkan penyanyi Putri Ayu Rosmesilen di Gor HTT Padang pada pukul 20 Indonesia Barat. Salidla Putri melaporkan.
3: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Randang Sumatera Barat seberat 1,8 ton untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur NTT dijadwalkan tiba Senin 24 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terapkan smart farming untuk tingkatkan petani muda. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah untuk pagi hari ini, edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya dan tentunya bisa menikmati hari ini, pagi hari ini khususnya, apalagi yang mau bersiap-siap untuk Car Free Day ya. Selamat pagi semuanya, selamat berhari Minggu yang ingin bersiap berolahraga di Car Free Day. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Pro 1 dari Padang hadir untuk Anda yang mungkin tidak kemana-mana. Kami hadirkan hiburan dan juga informasi-informasi menarik dalam Padang pagi ini nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Saya awali dengan lagu dari Elo atau Marcelo Tahitu dengan judul lagunya Masih Ada. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Seleksi masuk perguruan tinggi bisa jadi merupakan salah satu tes terberat bagi pelajar di belahan dunia manapun. Tetapi Gaokao alias China's National College Entrance Examination atau NCEE kerap diklaim sebagai yang paling ekstrim. Setiap tahunnya di China ada jutaan murid SMA atau vokasi yang mengikuti ujian ini. Gaokao adalah ujian yang berlangsung selama 9 jam dan diselenggarakan selama 2 hari. Tes tersebut menguji siswa dengan 4 mata pelajaran yakni Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Cina, dan MIPA atau Sosium. Hasil dari ujian tersebut menjadi satu-satunya syarat diterima universitas di Cina. Dan kebanyakan siswa di Cina hanya mendapatkan kesempatan mengikuti Gaokao satu kali. Gaokao merupakan bagian dari sistem pendidikan di Cina sejak tahun 1950-an. Meskipun ada jeda di masa revolusi budaya, bagi jutaan orang di Cina, utamanya yang bukan dari keluarga pejabat, Gaokao adalah tiket kesuksesan dan naik kelas strata sosial. Selama seleksi masuk perguruan tinggi ini berlangsung, pihak yang berwenang akan memasang CCTV serta detektor logam di pintu masuk sekolah. Ini dilakukan agar tidak ada siswa yang menyelinapkan smartphone mereka. Pihak sekolah juga tidak memperbolehkan siswanya membawa jam tangan terkomputerisasi. Naskah ujian yang dikirim ke sekolah akan dilacak dengan GPS guna memastikan tidak ada pertanyaan yang bocor. Bahkan pejabat di Provinsi Henan memanfaatkan drone yang membawa pemindai radio untuk menangkap adanya kecurangan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak pilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Oi, hati-hati dong kalau bawa motor.
4: Apaan sih tuh orang?
5: Gus, kamu tuh bawa motor hati-hati dong. Nanti aja balas SMS-nya. Menggunakan HP saat berkendara kan dilarang.
4: Iya, bentar lagi nih.
5: Kamu sadar gak sih? Kita bisa menimbulkan kecelakaan di jalan. Konsentrasi juga terganggu dan kita sudah melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Pengendara bisa terkena pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi harus berkonsentrasi. Sanksinya Rp750.000 atau kurungan 3 bulan penjara. Lagian kalau kecelakaan di sini, rumah sakit jauh loh, Gus.
4: Ih, bawel banget sih. Kita gak akan jatuh kok, cuma gara-gara aku main handphone di jalan.

Baik, pendengar dimana-mana Anda berada, saat ini pukul 6 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita secara sentral dari Jakarta. Tapi sebelumnya masih ada satu lagu lagi saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita.
1: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
3: Ada 2.000 lampu.